Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@MRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan. Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: 12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang. Info cuaca.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Seperti biasa setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, kami akan menghadirkan informasi cuaca bersama BMKG Blang Bintang. Pagi hari ini ada Betsy yang akan menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Betsy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, terima kasih.
1: Iya, alhamdulillah. Untuk informasi cuaca hari ini seperti apa, Betsy?
2: Baik, akan coba saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG Beningar Setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi Sabtu 6 Juni 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah cukup banyak ya hari ini seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, kemudian Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Biring, Gayo Luwes, Idi, Idi Jaya, Subulu Salam, Simelu, serta Nagan Raya. Kemudian seperti Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Langsa, Lok Sumawe, serta Sabang, hari ini berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan saja. Kemudian untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 25 knot. Perlu diwaspadai potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot atau bisa lebih. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bayu Luwes, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Selatan, Subulu Salam, serta Aceh Singkil. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, Selat Malaka bagian utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan informasi yang terakhir terkait dengan titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 16 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu wilayah Aceh Barat sebanyak 5 titik, Nagan Raya 4 titik, serta Aceh Selatan 7 titik. Untuk selebihnya, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar masyarakat menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Kemudian, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap curah hujan sedang jika hujan terus berlangsung dengan intensitas yang cukup deras disertai dengan angin kencang dalam durasi yang cukup lama, masyarakat diimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk serta menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai serta waduk dan dari wilayah yang rawan longsor. Masyarakat diimbau agar tetap tenang namun terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, Betsy, sebelumnya ini kan banyak terdapat titik panas ya di Provinsi Aceh?
2: Iya.
1: Ini kan umumnya di Provinsi Aceh ada beberapa wilayah yang diguyur hujan ya beberapa hari terakhir ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, ini apa yang mengakibatkan banyaknya titik panas ini? Apakah masih ada daerah yang kering atau mungkin bagaimana ini, Betsy?
2: Baik, terkait dengan titik panas, memang ini bulan-bulan di mana wilayah Provinsi Aceh itu beberapa wilayah sudah memasuki musim kemarau ya. Memang indeksnya seperti dan beberapa hari terakhir memang terkonsentrasi itu titik panasnya itu banyak terjadi di pesisir barat serta pesisir selatan. Kemudian terkait dengan potensi hujan beberapa hari terakhir itu terkonsentrasi di wilayah pesisir timur dan utara serta sebagian wilayah tengah Aceh. Hal ini diakibatkan karena adanya gangguan atmosfer seperti gelombang ekuatorial Rossby serta Kelvin yang sedang melintasi wilayah Aceh atau tepatnya sedang melintasi di wilayah sebagian tengah Aceh, kemudian pesisir utara serta pesisir timur. Ya. Seperti itu.
1: Artinya ini daerah-daerah yang banyak terdapat titik panas ini memang beberapa hari terakhir ini cukup kering ya daerahnya ya?
2: Betul, ya betul. Dan sekarang memang kebetulan di stasiun meteorologi Sultan Iskandar Muda sedang ada operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi adanya kebakaran lahan serta hutan dan wilayah menjadi prioritas dari kegiatan operasi modifikasi cuaca ini yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, serta Aceh Utara.
1: Ya, ini kapan modifikasi cuaca ini akan dilakukan, Betsy?
2: Sudah berlangsung sejak kurang lebih 3 hari yang lalu.
1: Baik, terima kasih informasi untuk informasi cuaca hari ini, Betsy. Selamat bekerja kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, berikutnya dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Blang Bintang, ada Betsy. Dan kita akan kembali ke studio, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, sekedar informasi, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan dialog klinik angkasa yang akan dipandu oleh Rifki Badral. Kita akan mengangkat topik, sering lelah, nyeri, sendi berpindah, rambut rontok, bisa jadi bukan karena kurang vitamin. Ya, Anda bisa simak, Anda dengarkan di dialog klinik angkasa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Info cuaca.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

Pendengar Faiz Hidayat, pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Selawah, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Jumat kemarin sekitar pukul 15:30. Informasi penemuan korban disampaikan anggota RAPI JZ01CFK yang bertugas di pos Sare. Korban ditemukan di wilayah Lam Tebadro, Aceh Besar, setelah 3 hari operasi pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan. Faiz, pendaki yang hilang sudah ditemukan pada pukul 15.30 di wilayah Lam Tebadro, Aceh Besar. Kondisinya kurang sehat. Saat ini keluarga, tim Basarnas, dan unsur terkait sedang menuju titik penjemputan, kata anggota RAPI dalam laporannya. Faiz Hidayat diketahui merupakan warga desa Palogading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Sebelumnya dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Selawah bersama sejumlah rekannya pada Minggu 31 Mei 2026. Berdasarkan laporan yang diterima kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banda Aceh, korban bersama rombongan mulai mendaki sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan tiba di puncak Gunung Selawah sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Saat rombongan bersiap turun, rekan-rekan korban menyadari Faiz tidak lagi berada di lokasi. Korban terakhir terlihat di area puncak Gunung Selawah. Upaya pencarian awal yang dilakukan rekan-rekan yang di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil, sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak berwenang. Kantor SAR Banda Aceh menerima laporan kehilangan korban pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dari personel Polsek Lembah Selawah menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan operasi pencarian, kata Husay, Kepala Basarnas Banda Aceh, dalam keterangan yang diterima RRI pada Kamis 4 Juni 2026. Alasan menyebutkan pada hari ketiga operasi pencarian Jumat 5 Juni 2026, tim SAR membagi personel menjadi 3 kelompok. Tim pertama melakukan penyisiran dari Kemringin 7 menuju puncak Gunung Selawah dengan dukungan drone. Tim kedua bergerak ke arah timur menuju kawasan Lam Teba dengan bantuan anjing pelacak K9 Basarnas Banda Aceh. Sementara itu tim ketiga menyisir area selatan dari lokasi terakhir korban diketahui berada. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1974, Piala Dunia kembali digelar di Jerman Barat. Jerman Barat bukan sekedar sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai kekuatan baru sepak bola dunia. Jerman Barat mempersiapkan turnamen ini dengan sangat serius. Stadion diperbaharui, transportasi dibenahi, dan sistem keamanan diperketat. Dunia memang saat itu masih berada dalam suasana perang dingin, sehingga Piala Dunia bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang citra negara di mata internasional. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen kali ini menghadirkan sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, FIFA

0: memperkenalkan maskot resmi Piala Dunia. Dua karakter bernama Tip dan Tap menjadi wajah turnamen 1974. Selain itu, inilah Piala Dunia pertama yang memakai trofi baru. Trofi Jules Rimet sudah resmi menjadi milik Brazil setelah mereka 3 kali juara, sehingga FIFA memperkenalkan trofi baru yang kini dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy. Dari Afrika, Zaire, yang sekarang dikenal sebagai Democratic Republic of the Congo, tampil sebagai wakil pertama dari Afrika Sub-Sahara. Ini menjadi sejarah penting bagi sepak bola Afrika. Walaupun perjalanan mereka sangat berat, Republik Kongo kalah dalam 3 pertandingan dan kebobolan banyak gol. Meski begitu, kehadiran mereka membuka jalan bagi negara-negara Afrika lain di masa depan. Sementara itu, ada 1 pertandingan yang membuat dunia tercengang. Untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah Piala Dunia, Jerman Timur bertemu Jerman Barat. Dua negara yang terpisah karena perang dingin akhirnya saling berhadapan di lapangan sepak bola. Dan yang mengejutkan, Jerman Timur menang 1-0. Kekalahan ini justru menjadi titik balik bagi Jerman Barat. Mereka mulai memperbaiki permainan dan tampil semakin kuat di fase berikutnya. Tim ini dipenuhi nama-nama besar yang masih terkenal sampai sekarang. Ada Franz Beckenbauer, sang kapten yang elegan, dijuluki The Kaiser. Ada Gerhard Müller, mesin gol mematikan di kotak penalti, dan ada Sepp Maizer, penjaga gawang legendaris Jerman. Jerman Barat kemudian mengalahkan Yugoslavia, Swedia, dan Polandia untuk mencapai partai final. Lawan mereka di puncak adalah Belanda. Belanda saat itu menjadi pusat perhatian dunia lewat permainan total football yang dipimpin Johan Cruyff. Permainan mereka begitu modern dan indah untuk disaksikan. Bahkan di final, Belanda sudah mendapatkan penalti sebelum pemain Jerman Barat menyentuh bola untuk pertama kalinya. Johan Neeskens mencetak gol dan Belanda unggul cepat. Namun, Jerman Barat tetap tenang. Paul Breitner menyamakan kedudukan lewat penalti, lalu sebelum babak pertama berakhir, Gerhard Müller mencetak gol kemenangan. Jerman Barat pun menang 2-1, dan malam itu di kota Munich, tuan rumah resmi menjadi juara dunia untuk kedua kalinya. Mereka bukan hanya mengalahkan tim terbaik saat itu, tetapi juga membuktikan bahwa disiplin, persiapan matang, dan mental kuat bisa mengalahkan sepak bola paling indah di dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, tim laboratorium forensik atau Lab 4 Polri Cabang Medan bersama unit identifikasi forensik Inavis Satreskrim Polresta Banda Aceh menyelesaikan olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait kasus pengerusakan dan dugaan pembakaran sejumlah fasilitas di Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Pemeriksaan yang berlangsung selama 2 hari itu dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mengidentifikasi kerusakan yang terjadi di sejumlah bangunan fakultas. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftah Huda Diza Fezuwodo mengatakan tim gabungan telah mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi dan akan dianalisis lebih lanjut di Laboratorium Forensik Polri. Beberapa barang bukti telah dibawa ke lab forensik untuk dilakukan pemeriksaan. Hal ini dikatakan Kompol Diza dalam keterangannya yang diterima RRI pada Jumat 5 Juni 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran dan pengerusakan. Barang bukti yang diamankan antara lain botol yang terbakar dengan aroma khas hidrokarbon, batu, potongan kayu, serta gear sepeda motor. Selain itu, tim juga mendokumentasikan berbagai kerusakan pada akses masuk bangunan, mulai dari pintu, kusen, hingga jendela. Kerusakan serupa turut ditemukan di sejumlah ruangan yang diduga akibat aksi pendobrakan, pencongkelan, pelemparan benda keras, dan pembakaran. Pada hari pertama olah TKP pada 3 Juni 2026, tim melakukan pemeriksaan di beberapa gedung Fakultas Pertanian. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan pada pintu dan kaca jendela di gedung F, G, dan H. Di sekitar lokasi juga ditemukan batu serta kayu yang diduga digunakan dalam aksi pengerusakan. Sementara itu, pemeriksaan di gedung E atau kawasan Fakultas Pertanian Lama tidak menemukan adanya kerusakan maupun bekas kebakaran. Tim kemudian memusatkan perhatian pada laboratorium yang terbakar dengan mengumpulkan berbagai sampel untuk keperluan analisis laboratorium. Pemeriksaan berlanjut pada hari kedua di kawasan Fakultas Pertanian yang baru. Fokus penyelidikan diarahkan ke gedung A, B, dan C, A, B, C, dan D, serta sejumlah fasilitas lain yang terdampak. Di gedung B, petugas menemukan beberapa barang yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa tersebut, termasuk botol terbakar yang mengeluarkan bau hidrokarbon, batu, kayu, dan gear kendaraan. Menurut Kompol Diza, seluruh temuan tersebut akan diuji secara ilmiah guna memastikan penyebab kebakaran serta merekonstruksi rangkaian kejadian yang terjadi di lokasi. Kegiatan olah TKP dilakukan selama 2 hari dan turut didampingi pihak Fakultas Pertanian USK. Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi bagian yang penting dalam proses penyidikan untuk mengungkap penyebab pasti kejadian ini. Kompol Diza menegaskan penyidikan hingga kini masih terus berlangsung. 2 orang mahasiswa telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah diperiksa sebanyak 36 saksi. Nantinya, kata Diza, hasil analisis laboratorium forensik Polri akan menjadi dasar dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus pengerusakan dan dugaan pembakaran di lingkungan Fakultas Pertanian USK.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Bayangkan sebuah stadion yang penuh sorak-sorai. Tetapi di luar stadion, sebuah negara sedang dipenuhi ketegangan politik dan ketakutan. Ya, tahun 1978, Piala Dunia digelar di Argentina. Saat itu, Argentina berada di bawah pemerintahan militer. Dunia sepak bola datang ke Buenos Aires, sementara dunia internasional juga menyorot situasi politik yang sedang terjadi di negara itu. Namun di tengah semua kontroversi, Argentina ingin menunjukkan satu hal, mereka siap menjadi juara dunia. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen ini menghadirkan suasana Amerika Selatan yang benar-benar panas. Stadion penuh, suara drum bergema, dan tekanan terhadap tim lawan juga terasa sangat luar biasa. Dari Afrika, Tunisia mencetak sejarah penting pada tahun 1978. Mereka menjadi negara Afrika pertama yang memenangkan pertandingan di Piala Dunia setelah mengalahkan Meksiko 3-1. Kemenangan itu membuat dunia mulai melihat bahwa sepak bola Afrika tidak bisa lagi diremehkan. Sementara dari Asia, Iran tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia dan berhasil menahan imbang Skotlandia. Namun sorotan utama tetap menuju pada tuan rumah Argentina. Tim ini waktu itu dipimpin oleh Daniel Passarella, kapten tangguh di lini belakang. Ada juga Mario Kempes, striker berambut panjang yang kemudian menjadi bintang besar turnamen ini. Argentina memulai perjalanan dengan tekanan besar karena mereka sempat kalah dari Italia di fase grup, membuat jalan mereka menuju juara semakin berat. Dan kemudian datang pertandingan yang sampai hari ini masih penuh perdebatan. Argentina waktu itu harus menang minimal 4 gol melawan Peru agar bisa lolos ke final mengungguli Brazil. Hingga kini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pertandingan itu. Yang pasti, Argentina menang 6-0. Sampai sekarang pertandingan itu masih sering dibahas dan dipertanyakan banyak orang. Namun Argentina tetap melaju ke final di Stadion Monumental, kota Buenos Aires, mereka menghadapi Belanda. Ya, Belanda kembali mencapai final tanpa Johan Cruyff yang memilih tidak tampil di turnamen kali ini. Final berlangsung menegangkan. Belanda hampir menang di menit akhir ketika tendangan mereka membentur tiang gawang Argentina. Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan di momen itulah Mario Kempes muncul sebagai pahlawan. Argentina menang 3-1 dan akhirnya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Malam itu jutaan rakyat Argentina turun ke jalan. Dan di tengah gemuruh stadion, suara tangis, pelukan, dan kibaran bendera biru putih, dunia melihat bagaimana sepak bola bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar permainan.

1982, Piala Dunia datang ke Spanyol. Dan inilah saatnya satu edisi penting dalam sejarah sepak bola dunia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, jumlah peserta diperbesar dari 16 negara menjadi 24 negara. Artinya, semakin banyak negara dari berbagai benua bisa ikut merasakan panggung Piala Dunia. Afrika mengirimkan dua wakilnya, Algeria dan Kamerun. Asia juga ada dua wakil, Kuwait dan New Zealand, yang saat itu masih bermain di zona Oseania. Turnamen ini terasa jauh lebih global dibandingkan sebelumnya. Namun justru disinilah lahir salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Aljazair tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara Eropa, Jerman Barat 2-1. Dunia pun terkejut. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat dunia sepak bola marah. Aljazair sebenarnya masih punya peluang lolos, namun syaratnya Jerman Barat tidak boleh menang tipis atas Austria. Masalahnya, setelah Jerman Barat mencetak gol cepat di menit ke-10 lewat Hurstbest, kedua tim justru terlihat seperti tidak ingin menambah gol. Mereka bermain aman, lebih banyak mengopor bola tanpa serangan serius karena skor 1-0 cukup meloloskan Jerman Barat dan Austria sekaligus menyingkirkan Aljazair. Penonton di stadion langsung mencemooh. Banyak yang melambaikan uang kertas sebagai sindiran bahwa pertandingan itu seperti dibeli. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Disgrace of Heihon, salah satu laga paling memalukan dalam sejarah Piala Dunia. Akibat kejadian tersebut, FIFA kemudian membuat aturan baru. Pertandingan terakhir fase grup harus dimainkan bersamaan agar tidak ada lagi main aman seperti itu. Namun Piala Dunia 1982 bukan cuma soal kontroversi. Turnamen ini juga menghadirkan banyak pertandingan luar biasa. Salah satunya ketika Italia menghadapi Brazil dalam laga yang disebut salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Brazil saat itu bermain sangat indah. Ada Zico, Socrates, Falcao, dan Eder. Banyak orang percaya Brazil 1982 adalah salah satu tim terbaik yang tidak pernah menjadi juara dunia. Namun Italia punya Paolo Rossi, striker yang sebelumnya terkena skandal sepak bola itu tiba-tiba tampil menggila dan mencetak hat-trick ke gawang Brazil. Italia versus Brazil berhasil dimenangkan Italia 3-2. Kemenangan itu mengubah segalanya. Italia kemudian mengalahkan Polandia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final di kota Madrid. Di partai puncak, Italia tampil sangat tenang dan efektif. Paolo Rossi kembali mencetak gol disusul Marco Tardelli yang kemudian membuat selebrasi ikonik sambil berteriak dan berlari penuh emosi. Italia menang 3-1, dan setelah penantian panjang sejak tahun 1938, Italia akhirnya kembali menjadi juara dunia. Namun hingga hari ini, ketika orang membicarakan Piala Dunia 1982, banyak yang justru lebih mengingat satu hal. Brazil mungkin kalah, tetapi mereka membuat dunia jatuh cinta lagi kepada sepak bola.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Ada satu gol yang sampai hari ini masih diperdebatkan dunia. Sebagian menyebutkan kecurangan, sebagian lagi menyebutkan kejeniusan. Dan semua itu terjadi di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Meksiko sebenarnya bukan pilihan awal. Turnamen ini semula akan digelar di Kolombia. Namun masalah ekonomi membuat Kolombia mundur dan FIFA akhirnya menunjuk Meksiko sebagai tuan rumah pengganti. Itulah sebabnya Meksiko menjadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebanyak 24 negara ikut berpartisipasi, dan Piala Dunia 1986 juga terasa semakin megah di layar televisi. Teknologi siaran yang semakin maju membuat miliaran penonton bisa mengikuti drama pertandingan dari berbagai penjuru dunia. Atmosfer Stadion Azteca, warna-warni Tribun Meksiko, hingga aksi para pemain kini terasa jauh lebih dekat dengan penonton dunia. Namun di tengah semua kemegahan itu ada satu nama perlahan menguasai turnamen. Diego Maradona, kapten Argentina itu tampil seperti pemain dari dunia lain. Tubuhnya kecil tapi kontrol bolanya luar biasa. Argentina pun melaju melewati fase grup, menyingkirkan Uruguay, lalu bertemu Inggris di perempat final. Laga itu bukan sekedar sepak bola. 4 tahun sebelumnya, Argentina dan Inggris baru saja berperang di kepulauan Falklands atau Malvinas. Ketegangan politik masih terasa di sana. Dan di pertandingan itulah lahir 2 gol paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia. Gol pertama Maradona sangat kontroversial. Ia melompat dan menyentuh bola dengan tangan sebelum masuk ke gawang Inggris. Wasit tidak melihatnya. Gol itu kemudian dikenal sebagai Hand of God, tangan Tuhan. Namun hanya beberapa menit kemudian, Maradona kembali melakukan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa lagi. Ia menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris, lalu mencetak gol sendirian. Gol itu sampai hari ini sering disebut sebagai gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Argentina pun menang 2-1. Maradona benar-benar membawa negaranya melaju. Mereka kemudian mengalahkan Belgia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final. Final sendiri berlangsung dramatis. Argentina sempat unggul 2-0, namun Jerman Barat bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ketika pertandingan akan memasuki perpanjangan waktu, Maradona memberikan umpan terobosan sempurna kepada Jorge Burruchaga. Gol! Argentina menang 3-2. Dan malam itu di Stadion Azteca, kota Mexico City, dunia tidak hanya melihat Argentina menjadi juara dunia, dunia sedang menyaksikan satu pemain yang membawa sebuah negara di pundaknya. Namanya Diego Maradona.

Italiana. Suara lagu itu menggema di stadion-stadion Italia pada tahun 1990 dan sampai hari ini masih membangkitkan nostalgia banyak pencinta sepak bola dunia. Piala Dunia 1990 memang terasa berbeda. Italia bukan hanya menghadirkan turnamen sepak bola, tetapi juga suasana emosional yang begitu melekat di ingatan generasi penontonnya. Ada 24 negara ikut berpartisipasi, dan sebelum turnamen dimulai, banyak orang menyebut Italia 90 sebagai Piala Dunia para raksasa. Hampir semua negara hadir, Argentina sang juara bertahan, Brazil, Italia, Inggris, Uruguay, hingga Jerman Barat. Namun anehnya, turnamen ini justru dikenal sebagai salah satu piala dunia paling keras dan defensif dalam sejarah. Gaya bertahan khas Italia yang dikenal dengan sebutan Catenaccio seperti mempengaruhi banyak tim. Gol sangat sedikit tercipta, rata-rata hanya sekitar 2 gol per pertandingan, rekor terendah dalam sejarah piala dunia yang bahkan masih bertahan hingga sekarang. Kartu merah juga bermunculan di mana-mana. Tetapi justru di tengah permainan yang ketat itu, lahir banyak cerita besar. Dari Afrika, Kamerun membuat kejutan luar biasa. Dipimpin Roger Milla yang saat itu sudah berusia 38 tahun, Kamerun menjadi tim Afrika pertama yang berhasil mencapai perempat final Piala Dunia. Tarian Roger Milla di dekat tiang bendera sudut lapangan bahkan menjadi salah satu selebrasi paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Sementara itu tuan rumah Italia tampil sangat kuat. Mereka punya Salvatore Schillaci, striker yang awalnya tidak terlalu terkenal namun tiba-tiba menjadi pencetak gol terbanyak turnamen. Ada juga nama besar Roberto Baggio, pemain muda berbakat yang mulai menarik perhatian dunia. Italia melaju sampai semifinal dan membuat seluruh negara bermimpi mereka menjadi juara di rumah sendiri. Namun mimpi itu dihentikan Argentina lewat drama adu penalti. Dan lagi-lagi, Diego Maradona menjadi pusat cerita. Ironisnya, semifinal itu dimainkan di Naples, kota yang sangat Maradona cintai, karena ia sukses bersama klubnya Napoli. Bahkan sebagian supporter Italia justru bingung harus mendukung siapa, Argentina atau Italia. Argentina akhirnya lolos ke final dan kembali menghadapi Jerman Barat. Pertandingan ulang final Piala Dunia 1986. Di Stadion Olimpico, kota Roma, final berlangsung keras dan penuh emosi. Argentina kehilangan banyak pemain karena kartu merah dan pelanggaran. Lalu menjelang akhir pertandingan, Jerman Barat pun mendapatkan penalti. Andreas Brehme menjadi eksekutor dan gol. Jerman Barat menang 1-0 dan menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Dan ada satu fakta penting lainnya, Piala Dunia 1990 menjadi turnamen terakhir bagi Jerman Barat. Beberapa bulan setelah turnamen berakhir, Jerman Barat dan Jerman Timur resmi bersatu kembali menjadi satu negara, Jerman. Namun Italia 90 meninggalkan warisan yang lebih besar dari sekedar juara. Permainan yang terlalu defensif membuat FIFA mulai mengubah aturan sepak bola. Dari sini kemudian lahir aturan back pass dan sistem 3 poin untuk kemenangan. Aturan yang akhirnya mengubah sepak bola menjadi lebih menyerang yang dikenal sekarang. Dan bagi banyak orang, ketika lagu The Number One kembali terdengar, yang muncul bukan hanya kenangan tentang pertandingan Piala Dunia, tetapi juga kenangan tentang masa ketika Piala Dunia mulai terasa begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari.

produser dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, lagu bersama Ari Lasso, Rahasia Perempuan, yang sudah membawa kita ke informasi waktu studio pukul 9 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita masih terus berlanjut hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada rekan Rifki yang akan menemani Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami ingatkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan dialog klinik angkasa dengan topik sering lelah, nyeri sendi berpindah, rambut rontok bisa jadi bukan karena kurang vitamin. Ini akan dipandu oleh Rifki yang akan menghadirkan narasumber kami, Dr. Muhammad Reza Febrilian. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di pagi Sabtu ini ya, selamat weekend untuk Anda yang saat ini mungkin sedang merencanakan waktu liburnya mau pergi kemana siang nanti, atau sudah punya planning untuk besok. Ya, semoga apapun yang Anda rencanakan ini semuanya dapat terlaksana. Tetap bersama kami di 97,7 FM. Sekaligus saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di edisi akhir pekan untuk hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Saya Rifki Badral, hadir temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan hari ini pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti membahas perbincangan seputar kesehatan dalam dialog Klinik Angkasa dengan tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, mengenai sering lelah, nyeri sendi berpindah, rambut rontok. Bisa jadi bukan karena kurang vitamin ya. Nanti kita akan mencari tahu jawabannya bersama narasumber yang telah hadir di studio, Dr. Muhammad Reza Febrilian, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Kita langsung sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Dr. Reza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Gimana kabarnya dok?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, harus sapa dulu kondisi sehatnya dulu dok ya. Ya. Amin. Baik, dan di kesempatan hari ini dok, kita membahas tema yang cukup relevan ya dengan kondisi masyarakat hari ini, sering lelah, nyeri sendi berpindah, rambut rontok juga ya. Begitu ya. Nah mungkin sebagai awalan dok, ini juga banyak orang menganggap keluhan mudah lelah ini, juga nyeri sendi atau rambut rontok ini sering dianggap hal biasa. Begitu ya. Nah sebenarnya kapan keluhan ini perlu dicurigai sebagai suatu tanda penyakit dok?
2: Ya, jadi rambut rontok, terus demam hilang timbul gitu ya, fatigue atau lemas gitu, itu kita anggap sebagai suatu penyakit kalau dia sudah kronik berjalannya. Jadi kronik itu biasanya di atas 6 minggu. Jadi kalau dia sudah lebih dari sebulan atau dua bulan, nah itu berarti ada sesuatu yang lain tuh yang menyebabkan hal-hal ini terjadi gitu. Nah akibatnya adalah kita harus cari tahu apa sih yang menyebabkan terjadinya lemes, tidak bergairah, terus demam hilang timbul, kadang-kadang ada rambutnya rontok atau malah kulitnya mengeras bang.
1: Okay.
2: Jadi ada juga tuh yang kulitnya mengeras tuh, ada juga kulit kayak papan kulitnya.
1: Okay.
2: Nah itu tuh harus cari penyebabnya gitu. Okay. Gak bisa dibiarin gitu terus tuh, bukan karena satu kurang vitamin, bukan, jelas.
1: Okay. Gitu. Jadi mesti kita aware ya, di beberapa hari kondisi itu tidak membaik ya dok ya.
2: Ya kalau jangka panjang itu berarti ada sesuatu yang lain, satu penyakit yang belum terungkap. Nah itu harus kita cari kan.
1: Okay.
2: Kalau enggak dia akan merusak ke sistem badan kita gitu, organ-organ kita rusak, liver rusak, bisa ginjal paling cepat rusak, jantung juga bisa kena atau hal-hal yang lain.
1: Okay.
2: Tapi kan kondisi begini 6 minggu ke atas sejak kita hidup seperti itu kan gak enak badan kita, pasti kita nanya-nanya sendiri kan.
1: Iya.
2: Ini apa sih yang terjadi sama badan saya gitu, kok dulu sehat sekarang kok seperti ini.
1: Iya.
2: Nah itu kalau warning dari pribadi kita itu sudah ada seperti itu gitu.
1: Okay.
2: Ya pasti pengen bertanya ini apa sih yang kejadian gitu. Gak mungkin lah gara-gara misalnya ini tanggal tua gitu, kan gak mungkin tanggal tua terus-terusan, kan sudah tanggal muda kan.
1: Nah,
2: masa tanggal muda kan pasti berubah kondisinya.
1: Betul.
2: Ini kan kok berubah. Nah itu jadi kalau satu yang hal yang gak enak itu terus-terusan ada di badan kita, itu warning sudah. Jadi kita harus tahu, harus cari tahu apa sih dasarnya, apa sih penyebab dasarnya gitu.
1: Okay, baik. Nah kalau kita lihat juga hubungan antara gejala sering lelah ini, nyeri sendi yang berpindah-pindah ini, juga rambut rontok ini, kalau dalam perspektif penyakit imunologi seperti apa nih dok?
2: Ya ini gejala-gejala seperti ini emang gejala penyakit autoimun itu tidak khas bang, nggak khas dia. Kadang-kadang ada pasien yang datang dengan nyeri sendi berulang-ulang, pagi aja nyerinya, terus siangnya kok hilang, terus malamnya datang lagi gitu. Terus besok ngulang lagi seperti itu. Bangun pagi itu gak bisa deh, bangun pagi terus mandi itu gak bisa. Harus stay dulu tempat tidur 15 menit, 30 menit. Jadi kayak orang mager.
1: Okay.
2: Ini orang kok males sekarang ya gitu. Padahal bukan. Badannya gak bisa untuk diajak cepat lagi gitu. Karena emang ada nyeri kaku sendi, nyeri sendi di pagi hari. Setelah 15-30 menit baru dia berkurang. Baru dia bisa aktivitas. Siang tuh udah hilang normal lagi. Nah malam balik lagi. Gitu terus tiap hari itu. Berarti kan ada sesuatu tuh. Terus penyakit autoimun tuh yang lain itu ada juga yang rambutnya rontok. Rontoknya itu bukan rontok kayak saya gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi rontoknya lebih ke ceplak-ceplak gitu.
1: Okay.
2: Botak di sebagian, botak sebagian lain, tapi rambut di bagian yang lain normal gitu. Jadi kalau kita bilang kayak pitak gitu ya.
1: Yeah,
2: pitak itu kan dari kecil biasanya. Ini enggak, baru kejadiannya.
1: Rambut satu bagian, rombok gitu ya.
2: Rambut bagian tertentu tuh makin tipis, makin tipis gitu. Harus juga bisa jadi satu atau imun juga nyeri sendi, terus rambut rontok. Sariawan berulang juga bisa.
1: Oke.
2: Okay. Sariawan kok enggak hilang ya?
1: Iya.
2: 6 minggu, 8 minggu kok enggak hilang nih gitu. Harusnya kan dengan minum teratur aja itu bisa berkurang tuh sariawan. Kadang-kadang kita sariawan gara-gara kurang minum jadi mudah lecet di mulutnya itu. Nah, ini hidrasi kita udah bagus, makan kita udah bagus kok enggak hilang. Okay. Itu juga begitu. Terus kencing lebih berbusa dibandingkan kalau kita kencing itu kan biasa nggak berbusa atau ada busa tapi sebentar gitu kan. Ini nggak, 30 menit busanya masih ada.
1: Okay.
2: Nah, itu ada sesuatu juga gitu.
1: Baik.
2: Nah, itu tanda-tanda penyakit autoimun. Jadi nggak satu orang apakah harus keluar semuanya, enggak bang. Jadi ada yang datang dengan rambut rontok.
1: Rontok aja. Okay.
2: Di awal-awal ada yang datang dengan kulitnya kemerahan habis kena matahari, atau ada yang pasien yang lain datang dengan kulitnya mengeras seperti papan misalnya, atau pasien yang lain datangnya, dok kok saya haus terus gitu ya, terus mata tuh berpasir gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu juga ada yang seperti itu. Jadi nggak harus semuanya sama, enggak, apalagi di awal-awal tuh sangat sangat banyak variasinya. Gitu bang.
1: Oke. Okay, jadi memang ada kondisi-kondisi memang nggak bisa dianggap sepele ya dok ya. Oke.
2: Ya.
1: Kalau tadi saya teringat sedikit dok yang baru bangun tadi ya begitu ya. Mungkin kalau ada orang yang sudah sering lelah bangun pagi fresh lagi ya. Tapi kalau seperti tadi mungkin udah bangun tapi tetap masih dalam kondisi seperti tidak fit, lelah terus-terusan. Apakah ini memang kebiasaan yang dibangun seperti itu dok, atau memang kondisi tubuhnya yang membuatnya seperti itu?
2: Tapi memang ada kondisi yang namanya chronic fatigue namanya. Nah, itu bagian dari psikosomatis gitu ya. Jadi emang karena ada masalah di eksternal dirinya, dan itu rupanya bisa masuk ke dalam pikirannya. Nah, itu juga bikin chronic fatigue, misalnya kelelahan karena tugasnya kebanyakan.
1: Yeah.
2: Skripsi gak selesai-selesai, maju ke pembimbing belum dikerjain perbaikannya. Itu kan jadi kepikiran, terus akibatnya apa? Chronic fatigue namanya. Ada juga yang seperti itu. Gitu. Tapi setelah pekerjaannya selesai, setelah masalahnya selesai, dia akan membaik. Nah, itu bedanya gitu. Jadi obstacle-nya itu masalahnya diberesin, membaik dia. Kalau chronic fatigue seperti itu. Tapi kalau misalnya fatigue yang autoimun, masalahnya udah selesai pun dia akan tetap ada.
1: Oke. Okay. Tetap balik lagi ya.
2: Jadi memang kalau memang masalahnya dari badan kita kan bukan masalah dari luar, akan tetap ada kan. Tapi kalau masalahnya dari luar, kita beresin masalahnya di luar itu, dari badan kita akan menyesuaikan lagi. Itu obatnya soalnya.
1: Iya. Oke.
2: Okay.
1: Jadi
2: itu bedanya.
1: Kenapa juga ada atau memang nggak semua keluhan itu disebabkan oleh kurang vitamin ya, dok? Kadang ada yang orang sudah kelelahan minum vitamin nih biar fit lagi tubuhnya gitu ya. Tapi ada yang sudah minum vitamin juga kayak tadi dok terbilang balik lagi gitu ya. Nah, apakah ini memang semua sama atau memang faktor kelelahan biasa ini emang sering muncul begitu dok kondisinya?
2: Nah, ini masalah vitamin lagi bang. Masalah vitamin itu kan mikronutrien ya.
1: Yeah.
2: Memang dibutuhkan badan, tapi tidak perlu banyak terlalu banyak. Misalnya vitamin C sampai 1000 gitu tiap hari itu tidak perlu. Gitu. Jadi yang kita perlu adalah jumlah kecil aja, artinya dari buah-buahan pun sudah cukup, misalnya seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu banyak juga. Nih saya udah minum vitamin tiap hari kok seperti ini terus. Bukan vitamin masalahnya, makannya udah bagus kok gitu. Nah, vitamin yang yang kebanyakan orang kurang itu malah vitamin D. Nah, ini saya juga mau kasih tahu bahwa vitamin D itu kan kita dapat kalau kita berjemur di matahari
1: pagi
2: misalnya gitu kan, berapa menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit gitu. Nah, itu akan terjadi pembentukan dari provitamin D jadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Nah, masalahnya adalah kita sekarang berapa menit kita ngadep matahari tiap hari gitu. Kita kan door to door kan.
1: Iya.
2: Dari pintu rumah ke pintu mobil ke pintu kantor.
1: Iya.
2: Nah, jadi door to door enggak ketemu sama matahari gitu. Akibatnya apa? Kebanyakan dari orang Indonesia itu memang kadar vitamin D-nya itu berkurang, di bawah normal. Gitu, di bawah 30. Itu yang menyebabkan terjadi banyak hal. Kalau vitamin D ini salah satunya, sistem imun kita jadi lebih turun gitu. Akibatnya mudah sakit atau enggak bisa terjadi overreaktif dari sistem imun, malah jadinya yang penyakit sistem imun tadi gitu. Penyakit autoimun.
1: Baik, nah, baik. Gitu. Kalau baiknya biasanya untuk kekurangan vitamin D ini berapa lama nih, Dok?
2: Kalau terapi vitamin D itu memang harus terkontrol ya. Maksudnya gini, harus kita targetnya dari 30 sampai 100 gitu. Kalau memang dia mulainya kurang vitamin D, kurang vitamin D-nya dari 15 atau 10, nah nanti kita kasih vitamin D yang diminum gitu ya, per oral gitu. Nanti setelah 3 bulan itu harus kita cek lagi gitu. Karena kalau kelebihan vitamin D juga enggak bagus. Jadi vitamin D itu harus dijaga dalam batas normalnya. Kalau kelebihan enggak bagus, kekurangan juga tidak bagus, harus dalam batas normal. Jadi harus memang harus di
1: ada batasannya
2: ya, sebenarnya. Memang harus dicek berkala.
1: Kalau paparan sinar matahari itu normalnya atau sebaiknya berapa lama nih, Dok? Nah,
2: kalau paparan sinar matahari itu jam berapapun itu akan membentuk vitamin D. Cuma masalahnya kalau kita mau siang itu harus dalam jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan pagi. Pagi itu lebih panjang gitu. Nah, itu di Android sebenarnya ada, di HP-HP kita itu ada tuh. Lama jangka waktu untuk mendapatkan sinar matahari untuk membuat vitamin D ada tuh. Jadi kalau siang itu lebih pendek, kalau pagi lebih panjang.
1: Ya, memang paling baik pagi ya, Dok ya.
2: Secara umum seperti itu.
1: Gitu. Jadi habis bangun enggak tidur lagi gitu ya.
2: Sebenarnya. Ya. Tapi kan pada penyakit autoimun kan ada yang habis dia bangun memang enggak bisa gerak. Nyeri gitu. Dan itu harus 15 menit, 30 menit harus stay di tempat tidur dulu. Gitu. Setelah itu baru dia bisa aktivitas. Dan kalau punya penyakit autoimun itu memang tidak disarankan lagi untuk kena matahari lagi.
1: Jadi memang sudah ada
2: ya, juga malah ya. Kalau dia kena sinar matahari, Dok, saya habis berjemur kata dokter misalnya kan, malah kulitnya merah-merah. Nah itu bisa aja ngarah ke satu penyakit autoimun.
1: Jadi lupus bisa misalnya memperparah yang lain ya, Dok ya?
2: Ya, kalau lupus itu nggak boleh kena matahari.
1: Baik, kita juga pengen tahu nih, barangkali ada pendengar juga yang ingin bertanya lebih dalam ya, terkait mungkin Anda juga merasakan sering lelah ya, atau nyeri sendi berpindah, atau juga mengalami rontok begitu ya. Bisa langsung interaktif bersama kita di 0651-44336 ya, atau via WhatsApp di 0852-8285-4445. Dok, penyakit autoimun itu kan sering juga disebut sebagai penyakit seribu wajah ya, kalau tidak salah dengar ya. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah itu, Dok?
2: Seribu wajah itu kan mukanya ada seribu kan. Nah itu, jadi secara umum memang penyakit autoimun ini banyak di wanita. Kenapa di wanita itu ada pengaruh sama hormonal juga. Hormon wanita itu kan tiap bulan kan ada naik, ada turun. Nah, dia ada mens, ada masa tidak mens ya. Nah, itu di badannya itu naik turun, bergejolak itu hormonnya itu secara sesuai dengan ritmenya sendiri. Itu yang membuat salah satu wanita itu menjadi lebih rentan terhadap penyakit autoimun. Nah, seribu wajah itu gimana sih? Seribu wajah itu jadi ada pasien tuh yang datang dengan mukanya kemerahan, sariawan terus, terus rambutnya rontok. Ada pasien lain yang datang dengan mulutnya kering, matanya berpasir. Ada yang lain lagi datang dengan, Dok, saya nggak pagi-pagi nggak bisa sholat subuh langsung, harus duduk dulu, harus di tempat tidur dulu 15 menit, baru habis itu bisa kegiatan misalnya. Itu aja udah 3 variasinya. Jadi sangat banyak. Belum lagi tadi kita ngomong yang fatigue tadi, ya. Belum lagi kita ngomong masalah yang demam hilang timbul. Hari ini demam, besoknya demamnya hilang, lusa ada lagi.
1: Ya itu sering malah juga, Dok.
2: Seringnya itu udah ke tengku, udah ke dukun gitu kan. Udah dikasih doa macam-macam, kok nggak hilang juga, tetap aja begitu. Gitu. Makanya dibilang sebagai penyakit seribu wajah, kan emang
1: banyak nggak khas ya, Dok ya.
2: Tidak khas, apalagi di awal-awal. Tapi kalau memang sudah lanjut kan, itu gejalanya udah ngumpul-ngumpul tuh di satu orang tuh. Dia ada rambut rontok, dia ada nyeri sendi, dia ada mukanya kemerahan, dia sariawan bolak-balik, pipisnya lebih berbusa. Nah itu memang kalau sudah seperti itu, udah mengumpul ke satu orang, satu pasien seperti itu, lebih mudah untuk kita diagnosis, tapi biasanya sudah lebih banyak komplikasinya, Bang.
1: Hmm.
2: Jadi ginjalnya sudah rusak, biasanya sudah lemas karena anemia, makanya dia lemas letih lesu sudah lama gitu.
1: Okay, okay.
2: Jadi komplikasinya udah jalan udah lebih banyak. Udah merusak badannya lebih berat ya.
1: Oke, okay, udah kena ke organ lain-lain ya.
2: Iya, gitu. Okay, jadi okay. Memang kalau memang ada satu apa dua gejala itu memang sebaiknya sudah berkonsultasi dengan dokter gitu ya. Jadi
1: okay.
2: Jangan sampai nunggu ke kondisi yang lebih
1: berat ya. Oke. Okay. Baik, umumnya untuk kondisi autoimun ini, Dok, dialami oleh usia berapa nih, Dok? Apakah memang ada kondisi tertentu yang rentan selain tadi wanita ya? Nah, ya. Kalau anak remaja itu bakal juga enggak?
2: Nah, penyakit autoimun ini bahkan dari anak pun sudah ada. Gitu. Juvenile itu ada. Juvenile rheumatic itu udah ada. Terus di yang paling banyak itu emang di usia produktif ya, wanita usia produktif itu paling sering gitu, dan setelah post menopause itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang masih menstruatur seperti itu. Jadi emang range-nya di wanita usia produktif.
1: Oke. Okay. Ya, jadi
2: tapi enggak menutup untuk laki-laki ya.
1: Nah, itu dia. Nah, itu. Karena kan kalau biasanya anak laki-laki ataupun enggak menutup juga perempuan ya, Dok ya. Hmm. Kadang juga ada yang buat tugas atau kerjanya sampai larut malam, betul. Lalu kelelahannya betul. Berlebih begitu. Ini juga bisa berpengaruh, Dok.
2: Berarti ini kita ngomong sudah ke penyebab
1: iya,
2: dari
1: iya.
2: penyakit autoimun. Variasinya banyak, mulai dari sinar matahari bisa membuat autoimun, pola makan kita, polusi, DNA pun sudah bisa membuat kerentanan faktor risiko terjadinya autoimun gitu. Jadi pasti kita akan tanyakan kalau memang ada satu pasien ini datang, bagaimana dengan orang tuanya, bagaimana dengan adik atau kakak kandungnya, bagaimana dengan tante-tantenya yang memang masih sedarah sama beliau gitu. Jadi memang ada kaitan dengan bakat atau genetik juga gitu. Nah, apakah satu faktor aja bisa membuat terjadinya autoimun? Belum bisa. Jadi harus multifaktor. Gitu. Jadi harus ada semuanya baru terjadi satu penyakit autoimun. Kita nggak bisa bilang kalau di keluarga itu ada penyakit autoimun berarti anaknya autoimun. Enggak tentu. Belum tentu.
1: Oke, jadi gitu. Harus diperdalam lagi, Dok ya.
2: Ya. Okay. Jadi nggak bisa kita bilang satu faktor aja ya yang bertanggung jawab gitu, nggak bisa. Multifaktor, okay. Dan itu variasinya banyak banget.
1: Oke, okay. Kalau kebiasaan seperti apa nih, Dok? Apakah memang juga bisa menghadirkan autoimun ini bagi seseorang? Misalnya kebiasaannya dibangun dengan kebiasaan yang tidak baik begitu ya, tidur larut malam, lalu begadang, lalu aktivitasnya tak karuan, dengan pola makannya juga tidak stabil. Apakah ini juga bisa hadir autoimun ini, Dok?
2: Sedikit banyak bisa berpengaruh, Bang. Okay. Jadi gini, sistem badan kita itu kan ada waktunya dia kita gunakan, badan fisik kita ada waktunya kita gunakan untuk bekerja, untuk rekreasi atau untuk apalah gitu. Nah, itu kan ada masanya. Nah, setelah masa itu lewat ada masa untuk reparasi. Nah, itu istirahat.
1: Okay.
2: Jadi istirahat kita itu kan 6-8 jam ya. Itu digunakan yang benar sebenarnya, dengan baik. Jadi jangan dikurangi. Nah, ini sekarang kita tugas saking banyaknya, kita sehari tidur cuma 2 jam itu 3 jam. Jadi badannya tidak bisa memperbaiki diri.
1: Okay.
2: Nah, akibatnya pasti ada yang namanya enggak mobil kita bawa ke dealer gitu ya.
1: Enggak
2: bisa diperbaiki gitu karena waktu kita cuma 2 jam perbaiki kan pasti ada yang banyak yang kurang kan.
1: Iya.
2: Gitu. Nah, itu bayangin kalau itu diteruskan setiap hari. Okay, gitu. Okay. Jadi pasti akan membuat ketidakseimbangan di badan kan. Salah satunya sistem imun kita akan enggak seimbang gitu.
1: Oke.
2: Okay. Akibatnya banyak sisa-sisa dari perjalanan kita satu hari itu kan, banyak sisa-sisa metabolisme yang enggak selesai untuk dihilangkan pada saat kita istirahat, akibatnya kan numpuk. Menumpuk itu satu hal yang menumpuk itu kan harus segera dibereskan.
1: Yeah.
2: Sistem imun kita akan bekerja lebih keras lagi, akibatnya overreaktif. Karena bekerja lebih keras, sel yang normal pun akhirnya kena bermasalah juga.
1: Okay.
2: Yang normal itu harusnya nggak boleh diganggu.
1: Betul.
2: Sel normal nggak boleh diganggu. Yang bermasalah yang diganggu atau sistem metabolisme yang harus dibersihkan.
1: Okay.
2: Nah, sel kan nggak punya mata gitu. Begitu udah overreaktif, sel yang sehat pun akan kena. Disitulah mulai terjadi penyakit autoimun.
1: Okay. Gitu.
2: Jadi ketidakseimbangan antara fungsi dari sel imun itu yang membuat terjadinya autoimun ini gitu.
1: Okay.
2: Kalau kita lihat lebih detail

0: lain yang perlu diwaspadai nggak dok oleh masyarakat gitu?
1: Tadi kan kronik fatigue itu ya, terus demam hilang timbul tuh bang.
0: Oke.
1: Demam hilang timbul tapi nggak demam yang tinggi banget nggak gitu, cuma nggak enak badan aja kok hari ini gitu. Pas kita cek itu suhunya 37,5, nggak terlalu tinggi gitu. Beda-beda tipis antara normal kita kan 37,3, ini 37,4, 37,5, nggak enak badan. Besoknya udah hilang, lusa dia hadir lagi.
0: Iya.
1: Lusa depannya lagi masih ada, hari Minggu udah hilang, Senin datang lagi gitu. Nah itu juga seperti itu. Terus kulit papan itu juga ada
0: gitu. Sering tuh dok?
1: Keras memang kulitnya.
0: Okay.
1: Kulitnya keras, mukanya memang kelihatan keras gitu ya. Bukan mukanya keras, tapi kalau kita pegang tuh memang kayak papan bang.
0: Okay.
1: Kayak papan. Nah itu juga tanda dari yang kita autoimun itu, sklerosis sistemik tuh. Namanya aja sklerosis itu kulitnya itu sudah terjadi pengapuran.
0: Oke.
1: Sklerosis pengerasan pada kulit.
0: Okay.
1: Nah, itu. Terus air liur tidak ada, akibatnya kering kan?
0: Iya. Oke. Okay. Baik, sebelumnya ada kita coba terima dulu penelpon yang masuk ya, Dok ya. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, dari Pak Jonathan Antonio Subrata.
0: Baik, dari mana Pak Jonathan?
2: Jonathan Antonio Subrata nih, dari Korea Selatan.
0: Boleh, baik. Silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan Pak?
2: Ini kalau ada bantuan-bantuan di kawasan Malayati untuk Pak Jonathan, Johnnya.
0: Baik, izin Pak, kita sedang dialognya tentang kesehatan ini Pak.
2: Oh, sedang dialog masalah apa ini?
0: Kesehatan, Pak.
2: Hah?
0: Tentang kesehatan, Pak. Sering lelah gitu atau rambut rontok juga.
2: Oh, iya. Ya, berkaitan suhu juga ini.
0: Suhu?
2: Jadi Pak Jonathan ini udah kena suhu dia. Mungkin kondisi suhunya 40 derajat itu, apa 40 derajat Celsius selama ini mungkin udah ada efek samping dari, ya,
0: tubuhnya gitu.
2: Otot-ototnya lah.
0: Oh, otot-ototnya juga ya. Untuk
2: mengatasinya bagaimana bisa di...
0: Oke.
2: Okay. ...kembali.
0: Baik, okay. baik. Itu aja, Pak.
2: Ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Antonio Subrata ya.
0: Baik, Pak. Ya, assalamualaikum, Pak. Oke, baik, dokter. Ini mungkin dikaitkan dengan suhu yang juga bisa membuat kondisi fisik seseorang buat lelah ya. Kadang, saya juga kadang ngalami, dok. Aduh, siangnya panas banget ya, jadi... bawaannya kayak lemas gitu. Apakah ini juga bisa berpengaruh dok?
1: Kalau demam itu kan kalau ada sebabnya, misal cuaca panas bisa meningkatkan suhu badan kita. Tapi kan itu ada penyebabnya bang.
0: Mm-mm.
1: Nah itu penyebabnya karena suhu tadi atau infeksi kayak batuk pilek demam itu kan.
0: Yeah.
1: Itu bisa menyebabkan terjadinya kenaikan suhu badan kita. Seperti tadi Pak penelpon tadi Pak Antonius itu 40 derajat. Itu saya rasa lebih ke arah infeksi gitu. Nah bedanya sama penyakit autoimun ini, demamnya nggak seperti itu.
0: Oke.
1: Demamnya cuma naik dikit aja.
0: Okay.
1: Kalau kita cek itu cuma 37,4, 37,5 gitu, nggak sampai 38, sekian tuh nggak, jarang. Gitu. Jadi cuma naik dikit-dikit aja, tapi bikin badan tuh nggak enak.
0: Okay.
1: Dan itu nggak ada kaitan dengan suhu di luar.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kayak misalnya 2 hari kemarin kan hujan terus.
0: Betul.
1: Tapi dia ngerasanya demam gitu.
0: Iya.
1: Nah itu kan nggak nyambung artinya sama kondisi di luar kan.
0: Iya.
1: Nah itu dan terjadinya bukan cuma 1 hari 2 hari,
0: berkelanjutan
1: 2 bulan misalnya itu 3 bulan biasanya seperti itu gitu.
0: Okay.
1: Kalau baru 1 hari 2 hari bisa aja infeksi kan, kita mikirnya seperti itu. Kalau apalagi kalau udah sampai suhunya 40 itu lebih ke arah infeksi entah virus atau bakteri, biasanya sih virus ya kalau 40 gituan.
0: Okay.
1: Seperti itu atau memang heat stroke. Terlalu panas bisa juga meningkatkan suhu badan kita.
0: Oke.
1: Okay.
0: Itu untuk pengecekannya atau untuk penanganannya seperti apa, dok?
1: Nah, sebelum kita ngomong obat, kita harus tahu dulu ini masalahnya apa sih. Kalau kita bilang ini diagnosisnya apa, penyakitnya apa, apa penyakitnya?
0: Iya.
1: Kan gitu. Nah, dari gejala-gejala tadi kita lakukan dan setelah ke dokter dilakukan pemeriksaan fisik, dikonfirmasi terhadap gejala-gejala yang tadi dikeluhkan oleh pasiennya. Setelah itu baru kita usulkan untuk beberapa pemeriksaan tambahan.
0: Okay.
1: Bisa aja dia radiologis, bisa aja dia

0: atau pemeriksaan darah gitu ya, atau pemeriksaan kencing misalnya, seperti itu. Pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa kita lakukan itu yang paling gampang aja dulu, itu darah lengkap misalnya. Okay. Jadi cek aja HB, leukosit, terus trombositnya, terus laju endap darahnya gimana. Nah, okay, itu yang paling gampang kan. Kalau ada kelainan, nah mungkin bisa mengarahkan ke salah satu penyakit itu. Okay. Tapi itu bukan cuma situ aja, nggak cukup. Okay. Harus ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain juga, kayak anak profile misalnya, atau anak IF, okay, atau rheumatic factor.
1: Okay.
0: Tambah lagi misalnya kalau dia ada gangguan di tulang, nyeri-nyeri sendi, itu bisa aja kita ronsen juga pada bagian yang nyeri. Kalau di tangan, kita ronsen di tangan untuk melihat sendinya gimana sih sekarang kondisinya, apakah sudah mulai berubah atau masih sama gitu kan, atau kalau sudah berubah seberapa berat perubahannya. Kalau misalnya pas rokok, misalnya pas lagi sholat rokok nyeri, ini itu sudah lama, ini pada USB, bukan pada orang tua misalnya. Nah, itu juga kita ronsen juga, mungkin ada radang pada celah sendinya seperti itu. Itu kalau memang ada pun beratnya seberapa.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Baik.
0: Nah, itu setelah itu semua datanya sudah terkumpul, Bang. Baru setelah itu nanti kita akan mengarahkan, oh ini kira-kira mengarahnya ke lupus kah, atau ke rheumatoid arthritis kah, atau misalnya ke arah sklerosis sistemik kah, atau misalnya ke Sjogren syndrome, atau memang hal-hal yang lain misalnya becet misalnya. Ini penyakitnya memang nggak mudah untuk ditegakkan diagnosisnya.
1: Oke. Baik. Karena, jadi memang ada hal yang harus diperdalam lagi begitu untuk pemeriksaannya ya. Oke. Baik, dokter dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita masih mendalami terkait dengan topik sering lelah, nyeri sendi berpindah, rambut rontok juga. Ya, nanti kita akan perdalam lagi terkait dengan topik ini. Namun sebelumnya kita harus jeda sejenak ya untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami di Dialog Klinik Angkasa.
2: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Klinik Angkasa. Klinik Angkasa.
1: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Klinik Angkasa di kesempatan hari ini dengan tema sering lelah, nyeri sendi berpindah, rambut rontok. Masih bersama narasumber kita Dr. Muhammad Reza Febrilian, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya bisa di 0651 44336 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Baik, kita lanjutkan kembali dokter terkait dengan pemeriksaan tadi dok ya. Nah, ini seberapa lama ini tuh bisa mengetahui seseorang ini didiagnosa mengalami autoimun atau tidak gitu dok?
2: Ya, butuh waktu dan kesabaran memang, karena memang apalagi di awal-awal ya, kan penyakit seribu wajah tuh, wajah yang mana nih kita hadapin sekarang?
1: Okay.
2: Nah, itu jadi apakah ini penyakit autoimun atau ada hal yang lain, itu juga harus dieksklusi, harus dipastikan juga gitu. Jadi nggak serta-merta kita bilang kelelahan seperti ini dok udah 2 bulan, oh ini penyakit autoimun, enggak juga. Jadi nggak secepat itu kita bilang satu kondisi itu sebagai penyakit autoimun. Harus diperiksa detail, terus ngelihat kondisi-kondisi yang lain, terus faktor risikonya gimana, dan terakhir pemeriksaan penunjang radiologi atau lab tadi gitu. Kalau memang semuanya ada dan mengarah ke satu entitas penyakit, baru kita bilang sebagai autoimun. Itu pun setelah menyingkirkan penyakit yang lain gitu, Mak. Infeksi sering
1: seperti juga
2: seperti
1: ya.
2: Itu juga. Jadi kita harus hilangin kemungkinan infeksi.
1: Oke. Okay. Kalau dari pengalaman dokter yang sudah dokter tangani pasien sejauh ini, yang paling dominan dok, itu dari gejala yang mana dok?
2: Yang paling dominan itu memang gejala-gejalanya seperti dok, kulit saya merah habis jemur jemur baju misalnya. Padahal itu jam 7 kan, nggak terlalu panas misalnya. Ya. Itu merahnya ke bagian yang kena matahari. Nah, itu yang sering tuh. Terus rambutnya juga pita kok jadi lebih rontoknya jadi lebih berat gitu kan, padahal sampo-nya nggak ada berubah, terus kosmetiknya juga nggak berubah gitu, tapi kok bisa lebih banyak rontok rambutnya pada pagi hari. Terus juga pagi hari nggak bisa aktivitas langsung, harus di tempat tidur. Nah itu paling sering tuh gitu. Kemarin ini ada juga yang kok mata saya berpasir dok.
1: Kayak kamu gitu ya.
2: Pakai mobil misalnya kan.
1: Ya.
2: Jarang pakai motor misalnya, motor-motoran. Kalau orang motor-motor kan biasa gitu ya.
1: Iya.
2: Apalagi enggak, kacanya kan enggak diturunin. Tutup, kan.
1: Iya.
2: Kan kena debu, kena juga. Apa kena debu macam-macam kan, matanya lebih mudah kering. Ini enggak, dia pakai mobil atau enggak, dia ibu rumah tangga di rumah aja, jarang keluar rumah, tapi matanya lebih keset, lebih kering. Terus bolak-balik minum air putih gitu, karena ngerasa si mulutnya ini lebih kering misalnya. Nelen makanan juga kok lebih susah gitu ya. Nah itu juga lumayan tuh, ada beberapa pasien kita seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, itu yang lebih mengarah ke Sjogren syndrome.
1: Okay. Seperti itu. Jadi untuk pengobatannya nih dok, ketika sudah didiagnosa baru ditangani?
2: Setelah apa? Kita pastikan misalnya dia Sjogren misalnya kan nih, tadi yang apa, yang mata kering, mulut kering seperti itu. Nah itu kita obatin dengan kondisinya saat itu gimana tuh bang?
1: Okay.
2: Kalau memang kondisi radangnya, ini kan penyakit autoimun kan penyakit radang kronik gitu ya. Jadi kalau memang radangnya memang yang sudah lebih berat, bukan ringan lagi, lebih berat, kita akan berikan obat-obatan yang sesuai. Tapi kalau misalnya dia datang dalam kondisi yang lebih ringan misalnya, tingkat radangnya ringan-ringan aja, obatnya nggak perlu yang terlalu high, yang terlalu ngepres ke sistem imunnya, enggak. Gitu, atau misal kondisi yang lain, ginjalnya udah kena, gitu, terus ada masalah di jantungnya, malah perlu kita rawat.
1: Okay.
2: Nah, gitu, jadi nggak sama obatnya, karena seribu wajah dengan kondisi macam-macam, udah seribu wajah, kondisi macam-macam lagi doang, jadi variasi besar sekali kan.
1: Iya.
2: Obatnya tergantung kondisi pada saat beliaunya datang ke kita.
1: Oke, berarti karena kondisi autoimun tadi, kalau memang sudah terdiagnosa autoimun, dia bakal kena ke kondisi yang lain ya?
2: Bisa, karena dia sistemik bang. Maksudnya gini, dok, kan kulitnya aja yang merah-merah nih sama yeah. rambut rontok itu kan masalahnya di kulit gitu. Tapi penyakit autoimun ini kan sistemik, dari dalam semuanya. Kelihatannya di luar seperti itu. Gimana makanya kita harus cari ada masalah enggak dia di ginjalnya, ada enggak masalah enggak dia di jantungnya, ada masalah enggak dia di paru-parunya. Jadi sebelum memberikan terapi-terapi untuk penyakit-penyakit autoimun ini harus dipastikan dulu ginjalnya bagus apa enggak untuk terima obat-obatannya, paru-parunya ada masalah atau enggak, matanya pun harus diperiksa seharusnya. Jadi kita harus konsul ke mata juga tuh. Jangan-jangan sebelum kita berikan obat-obatan imunosupresan kita bilang ya, ternyata matanya udah ada masalah, ada beberapa obat yang enggak bisa masuk.
1: Nah, itu dia.
2: Nah, itu jadi memang harus jadi gini, sebelum dia pada saat penegakan diagnosis menentukan penyakitnya banyak yang diperiksa, setelah penyakitnya tahu nggak bisa langsung dikasih obat, harus diperiksa lagi kemampuan badannya untuk terima obat-obatan yang akan diberikan.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Jadi kalau nggak tahan, kalau nggak tahan dia kena ke yang lain ya dong.
2: Kalau nggak tahan dengan obat ini kita harus cari obat yang lain.
1: Sesuai.
2: Tapi kan tahan atau nggak tahan ini kan kita harus buktikan dulu bang.
1: Iya.
2: Nggak bisa dengan kira-kira ya bu ini nggak kuat, nggak bisa karena dia tua kayaknya nggak kuat dia dengan obat, nggak bisa.
1: Oke.
2: Buktikan dulu. Misalnya ada masalah di matanya, obat yang seperti ini tidak boleh. Ada masalah di ginjalnya, obat seperti itu tidak boleh.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Ada obatnya ada, insya Allah.
1: Insya Allah. Jadi ada obat penyesuaiannya juga ya.
2: Betul. Jadi nanti kadang-kadang ada dua orang pasien kita, misal ada dua orang pasien misalnya kan A dan B nih.
1: Ya.
2: Penyakitnya sama-sama, misalnya lupus gitu kan.
1: Ya.
2: Datang ke kita protes. Dok kok ibu yang tadi dikasih obatnya ini, kok saya yang ini. Nah itu sering tuh, atau nggak malah di luar ngomongnya ke dokter itu kasih obatnya ini, padahal pasiennya dokternya sama, pasiennya beda, tapi yang dia ini dia itu gitu. Kan sering tuh kita pilih sesuai dengan kondisi badan dia. Gitu kan kita mau nyembuhin, bukan mau nambah masalah kan. Jadi sesuai dengan kondisi badan dia pada saat itu. Begitu kondisi badannya berubah, obatnya harus kita ubah.
1: Nggak
2: bisa dengan obat yang sama. Betul. Setelah diberikan obat pun harus dimonitor bang. Jadi harus kontrol terus gitu. Nggak bisa dilepas.
1: Sesuai atau nggak sesuai gitu dok ya?
2: Iya, pertama kondisi badan akan berubah. Yang kedua, kita kan harapnya sembuh ya. Bukan, kalau udah kena autoimun bukan sembuh namanya, remisi.
1: Remisi, jadi pengurangan begitu dong?
2: Remisi itu gejalanya sudah hilang, tapi kondisi badannya memang si sel-sel imun yang overreaktif tadi masih ada, tapi jumlahnya tidak banyak.
1: Bakal ada lagi dia dok?
2: Nah, kalau sudah remisi, obatnya yang bisa menahan dia remisi itu akan diteruskan. Gitu. Okay. Selama kapan? Ya seterusnya.
1: Panjang gitu. Ya berarti dok?
2: Panjang obatnya. Tidak akan, kalau kita bilang, bisa sembuh nggak? Nggak bisa sembuh, tapi remisi. Ya, artinya apa? Obatnya akan nemenin dia terus. Gitu. Nah, begitu obatnya gak diminum karena dia merasa, kan saya udah sehat nih. Gak diminum 3 bulan, balik lagi ke kondisi seperti dulu lagi. Untuk mendapatkan remisi itu bang, tahunan biasanya tuh.
1: Memang panjang ya berarti?
2: Panjang. Untuk mendapatkan remisi. Ada yang dapat? Ada. Ada yang lepas obat? Ada. Bukan enggak. Tapi tetap harus kontrol. Gitu.
1: Tetap terpantau juga ya.
2: Saya bilang gini, pasien-pasien tuh, bu, satu dan lain hal, kalau ibu kena autoimun itu ibu bisa mendapatkan kesehatan lagi seperti dulu-dulu, tapi dengan bantuan obat. Obatnya pun makin lama makin jumlahnya makin sedikit. Kalau dapat remisi. Nah, beda halnya misalnya dengan hipertensi, darah tinggi atau kencing manis. Makin lama kita minum obat, makin tua kita, badan kita fungsinya makin turun, obatnya akan makin nambah.
1: Terus nambah, betul.
2: Komplikasinya akan makin meningkat. Kalau autoimun, ya kalau bilang milih sih autoimun aja dah gitu.
1: Karena memang berisik
2: dengan
1: ya.
2: Obat yang minimal gitu.
1: Iya.
2: Yang punya penyakit kronis yang lain tuh malah seringnya nambah gitu kan.
1: Baik. Mungkin penasaran juga nih dok, untuk orang yang memang sudah didiagnosis autoimun, apakah ada pantangan tertentu yang harus dihindari begitu dok? Mungkin kerja-kerja berat atau ada makanan yang harus dihindari?
2: Ini pertanyaan sering juga nih, sama pasien, apalagi pasien baru. Dok, pantangan saya apa dok? Pantangannya sinar matahari aja.
1: Sinar matahari aja.
2: Gitu, terus jaga pikiran kan, nggak terlalu stres gitu. Jangan pikirin hal-hal yang di luar jangkauan kita lah.
1: Oke, jadi pengaruh juga ya?
2: Pengaruh. Mm-hmm. Karena badan kita manusia itu kan ada dua ya, rohani dan jasmani. Rohani sakit akan mempengaruhi ke jasmani. Jasmaninya sakit akan berpengaruh ke rohani. Mm-hmm. Contohnya gimana? Misalnya ya sakit seperti ini aja nih. 3 bulan, 4 bulan demam hilang timbul enggak jelas, terus kita anggap sebagai disantet atau penonggop gitu kan.
1: Iya.
2: Itu kan pasti pikiran kita udah kemana-mana tuh.
1: Iya. Kok enggak sembuh-sembuh ya?
2: Pikiran enggak sembuh-sembuh. Yang kedua, pikiran jelek ke orang. Ini kayak si itu nih yang main sama saya nih.
1: Iya.
2: Dia kasih doa saya. Memang bisa aja.
1: Iya.
2: Seperti itu pikiran. Jadi depresi sendiri. Itu. Jadi memang manusia itu kan ada dua, itu jasmani dan rohani. Jadi harus dua-duanya harus dibenerin. Gitu. Jadi jasmaninya dikasih obat imunosupresan tadi untuk menurunkan overreaktif dari sistem imun yang sudah yang udah berlebihan kerjanya.
1: Ya.
2: Dari rohaninya juga harus dibenerin juga gitu.
1: Baik.
2: Pendekatan apa secara Islamis juga lebih bagus, agama kan.
1: Oke, jadi dari paparan matahari juga ya, penting, dan juga pikiran harus ya, maka sehat ya.
2: Intinya gampangnya gini sih. Pola hidup sehat aja udah.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Okay,
2: istirahat cukup, olahraga, makan benar, jaga pikiran. Gitu.
1: Oke, okay, baik. Terkait dengan pola hidup sehat, mungkin sedikit nih dok. Ini kan gaya hidup era saat ini kan serba teknologi digital yang membuat orang juga mungkin sedikit lebih banyak bergerak begitu ketimbang yang dulu ya. Nah, apa perubahan gaya hidup yang harus bisa di atau yang membantu mengurangi gejala untuk bisa terkena autoimun ini dok, untuk era saat ini?
2: Yang utama sih, pikiran harus kita benerin ya.
1: Yeah.
2: Kalau pikiran kita bener, insya Allah badan akan ngikutin, tubuh kita akan ngikutin gitu. Soalnya gini, bahkan di Quran sendiri bilang gitu, Allah itu seperti apa yang hambanya pikirkan.
1: Yeah.
2: Kalau kita pikir baik pada Allah, insya Allah akan baik juga kita.
1: Mm-hmm.
2: Jadi pikiran kita harus bener dulu. Gitu. Insya Allah ada obatnya, ada caranya untuk memperbaiki kondisi ini semua gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu bagus, nanti diikutin dengan makannya juga harus bagus. Kalau memang sudah terdiagnosis autoimun juga, obatnya juga harus diikutin sesuai anjuran dokter yang berikan. Gitu. Terus jangan lupa juga olahraga. Dok, tapi saya penyakit autoimunnya yang berat nih. Olahraganya gimana? Sesuaikan dengan kondisi.
1: Yeah. Gitu. Jalan-jalan aja gitu. Sama
2: jalan-jalan. Tapi jangan kena matahari dulu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi gimana kalau enggak kena matahari? Pakai sunscreen. Pakai payung. Gitu kan bisa. Atau olahraganya malam. Habis maghrib atau habis isya, jalanlah dua keliling misalnya, keliling rumah gitu kan. Nah, bisa juga gitu.
1: Okay.
2: Nah, seperti itu. Jadi menyesuaikan. Tetap harus ada pola hidup sehat tapi menyesuaikan dengan kondisi yang baru itu.
1: Oke, baik. Jadi menyesuaikan juga ya untuk kondisinya. Terlebih kalau era sekarang banyak magernya, harus banyak geraknya juga dok ya. Saya udah lama sih, yaudahlah saya nonton aja dah gitu, nggak bisa juga ya.
2: Kadang-kadang harus kalau chronic fatigue itu dengan olahraga juga udah cukup bang kadang-kadang.
1: Iya boleh, kita coba terima satu dulu nih dok ya. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Rizky.
1: Ya boleh singkat dengan Kak Cut ya.
3: Ya,
1: boleh.
3: Saya nih dokter Reza.
1: Ya boleh, silakan. Terakhir ini mungkin.
3: Terlupa sama dokter yang konsul dokter.
1: Ya boleh, silakan.
3: Mungkin dokter ingat saya ingat dokter.
1: Okay.
3: Ini dokter yang pasien cita-cita saya ke itu bisa banyak makan daging itu dokter. Karena kan musim daging
1: kemarinnya
3: sama kurbannya.
1: Baik.
3: Apa tambah boleh makan dagingnya atau ada ukurannya makannya itu?
1: Oke, baik. Kita cek aja. Iya, terima kasih Kak Cut. Maria, ini pasien dokter juga nih katanya, mungkin kalau dokter melihat orangnya mungkin teringat gitu ya. Oke, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Cut juga, langsung di closing nanti dok dengan pesan-pesannya kepada masyarakat agar terus bisa menjaga kondisi tetap sehat dan juga jangan mendiamkan diri jika memang sudah mengalami atau mengetahui tanda-tandanya nih dok. Boleh silakan dijawab dok.
2: Ya, kalau makan itu memang secara umum gak ada pantangan bang.
1: Mm-hmm.
2: Ada pantangan, yang penting makan yang halal, thayyib gitu kan, sehat gitu, makan. Cuma jangan terlalu berlebihan, maksudnya gini, kadang-kadang garamnya kebanyakan, keasinan, karena kita suka asin, jadi asin banget kan, itu juga gak bagus. Atau yang dokter bilang ada pantangan, tapi minumnya yang manis-manis terus, nah itu juga gak bagus.
1: Okay.
2: Gitu, jadi sesuatu yang berlebihan gak bagus.
1: Okay.
2: Kalau makan bebas, gak ada masalah.
1: Gak ada pantangan.
2: Secara umum ya.
1: Oke, baik kiranya
2: tujuan. Kalau ada alergi yang lain. itu beda lagi.
1: Yang harus dihindari ya.
2: Ya.
1: Oke, baik, sebagai penutup nih dok, mungkin pesan-pesannya kepada masyarakat yang mengalami keluhan berkepanjangan seperti sering lelah tadi atau juga nyeri cendia berpindah begitu ya, dan juga rambut rontok.
2: Ya, memang jadi kondisi seperti ini tuh bukan hanya terjadi di Aceh, Bang. Di Jakarta pun tempat kami sekolah itu banyak pasien-pasien yang sudah datang ke kita pada akhirnya setelah dia berobat kemana-mana gitu kan, terus berusaha untuk yang pengobatan tradisional seperti itu, pada akhirnya ketemu, setelah kami dalami rupanya beliau terkena penyakit autoimun. Jadi maksud saya gini, kalau memang ada penyakit-penyakit yang seperti tadi kita sebutkan gejala-gejalanya dan dalam jangka waktu yang bukan cuma seminggu dua minggu tapi sudah 6 minggu, di atas 6 minggu seperti itu, bisa tuh kita curiga ke arah penyakit autoimun seperti itu. Jadi kalau memang sudah seperti itu, kita harus cari tahu ke dokter yang tepat, karena kadang-kadang juga di dokter banyak yang kurang aware juga gitu, karena memang satu dan lain hal ya. Jadi rambut rontok atau kulit merah itu mungkin karena hal satu hal yang lain, nah, tapi kalau sudah 3 bulan, 6 bulan itu nggak bisa dibiarin terus. Okay. Itu cari dokter yang tepat yang memang tahu kemana, tahu kondisi ini tuh arahnya kemana.
1: Okay.
2: Gitu, jangan sampai udah tahunan baru ketemu.
1: Ya, segera pemeriksaan ya dok ya.
2: Udah tahunan baru ketemu dokter yang pas, setelah dicek kondisi jasmaninya, tubuhnya rupanya sudah banyak komplikasi. Nah itu lebih sulit untuk mendapatkan remisi, Bang.
1: Okay,
2: gitu, jadi lebih cepat, lebih bagus, jangan tunggu lama-lama kalau memang masalah ada masalah seperti itu. Jadi 3-6 bulan sih saya rasa sudah cukup lah untuk cari dokter yang benar gitu, yang pas gitu ya, bukan yang benar. Dokter kan dengan segala macam aktivitas dan kemampuan juga beda-beda kan.
1: Baik. Gitu, ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Reza Febrilian, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi ya dok. Semoga tadi informasi yang telah disampaikan, pesan-pesannya juga, dan juga hal yang telah diinformasikan bisa bermanfaat untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Untuk yang ingin ikuti dialog kita tadi atau tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Sekali lagi terima kasih dokter. Insyaallah kita soal lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa, menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa, mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi.

0: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra.

0: para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chester down, it's a real chance. Not a great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi es. Pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqan Nolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses. So,

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu tidak hanya petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Putama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi jeju. Sapaan akrab berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyebutkan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasukan serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar bagi hari ini, tapi ya
1: sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan kita juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, Badminton Lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengundang.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Nikantara memulai comeback pada menit ke-27, disusul Reza Gunawan dan Kapten Anggi Kusnawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Nikantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaiknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Nah, cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang pemimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah, dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di atas pemirsaan, Jepang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-23, lalu digunakan Samuel Eko. Leg kedua akan jadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, Produk RRI, terus mengudara untuk

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi di akhir pekan ini pendengar edisi Sabtu ya. Barangkali Anda yang juga memanfaatkan waktu dengan berlibur ya, atau memanfaatkan waktu bertamasya bersama keluarga maupun orang-orang terdekat ya. Mumpung juga akhir pekan nih, semoga akhir pekannya berjalan baik dan lancar ya. Karena kondisi Banda Aceh untuk saat ini cukup baik ya, terang, cerah, dan juga sedikit angin sepoi-sepoi ya. Semoga aman jaya ya, karena kami himpun dari situs bmkg.go.id. Kondisi Banda Aceh saat ini berada di 31 derajat Celcius dengan kondisi cerah berawan ya. Kondisi ini bertahan hingga ke pukul 14 siang nanti. Namun pada pukul 15 sore nanti hingga ke pertengahan malam nanti ya, kondisi sedikit berawan, namun pada pukul 20 hingga tengah malam kondisi kembali cerah dan terang ya. Cerah berawan hingga ke pertengahan malam nanti dengan suhu akhir berada di 27 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 77%. Ya, kondisi ini membuat beragam aktivitas Anda yang akan melakukannya di luar ruangan barangkali ya cukup aman dan kondusif ya. Semoga kegiatannya berjalan baik dan juga lancar di akhir pekan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Sobrangga, terima kasih Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni mendatang. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pendengar, pagar pengamanan dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa Timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brazil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain, pendengar, terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Nah, timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni waktu setempat. Skuad berjulukan Al-Ayldizlar itu mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Nah, di sisi lain, pendengar, timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan staf Iran. Nah, Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana. Hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung. Sejumlah tim lainnya masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan, pendengar, seperti Spanyol, Prancis, dan Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Ya, Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara bersamaan mulai dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengar rutinitas yang padat, target pekerjaan, tugas kuliah hingga berbagai ekspektasi sehari-hari terkadang membuat kita merasa lelah secara fisik maupun mental. Jika kamu sedang merasakan hal tersebut, mungkin ini saatnya memberikan jeda sejenak untuk mengisi kembali energi dan menenangkan hati. Komunitas Rumoh Qurani mengundang seluruh pemuda dan pemudi Banda Aceh serta Aceh Besar untuk mengikuti kajian Akbar Rumoh Qurani dengan tema Healing Bersama Al-Quran, Berdamai Dengan Lelah, Bertumbuh Dengan Lillah bersama Ustadz Taibur Rifki Ananda Hafifuddin LC MA. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu esok 7 Juni 2026 mulai pukul 10 pagi hingga selesai, bertempat di Masjid Tengku Cik di Lamnyong dekat Gerbang Kopelma Darussalam. Selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, peserta juga akan memperoleh konsumsi atau snack gratis, mempererat ukhuwah Islamiyah, berkesempatan mendapatkan door prize, serta memperoleh e-sertifikat. Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama komunitas Rumoh Qurani bersama RRI Banda Aceh sebagai media partner. Bagi pendengar yang ingin mengikuti kegiatan ini, informasi lengkap dan link pendaftaran dapat dilihat langsung melalui Instagram @romoh_qurani_aceh. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi panitia di nomor 0823-9771-4245 atau 0812-7144-4189. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewat. Mari healing bersama Al-Quran, berdamai dengan lelah, dan bertumbuh karena Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Udah, babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
6: 97,7 FM.

0: Ya, selamat datang satu lagu bersama ada band mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Dan kini pendengar, sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruang negara Anda. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Sari berita, Pemko Banda Aceh kembali meraih WTP. Panen dan permintaan menurun, harga cengkeh turun di Sabang. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI. Informasinya disampaikan Tisi Molidia Putri.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI, untuk ke-18 kalinya secara berturut-turut. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja keras, integritas, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
3: Selama proses pemeriksaan berlangsung, seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Banda Aceh telah berupaya memberikan dukungan secara maksimal melalui penyediaan data, dokumen, informasi, serta pendampingan terhadap kegiatan pemeriksaan lapangan. Alhamdulillah, seluruh rangkaian pemeriksaan telah berjalan dengan baik dan lancar dan juga konstruktif. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun demikian, kami meyakini bahwa keterbukaan dan kerjasama yang baik dengan BPK merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang aman.
2: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN, DPRK, serta masyarakat Banda Aceh yang terus memberikan dukungan dan kepercayaan. Prestasi ini akan menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus bekerja lebih baik dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: Pendengar, harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut memengaruhi harga komoditas tersebut. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
1: Harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi harga komoditas tersebut. Pengepul cengkeh di Sabang Zulfikar mengatakan, harga cengkeh kering saat ini berada pada kisaran Rp105.000 hingga Rp106.000 per kilogram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sempat mencapai Rp121.000 per kilogram. Penjualan cengkeh kering dari Sabang juga mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun 2025 jumlah pengiriman ke Sumatera Utara mencapai sekitar 9 ton, sedangkan tahun ini hanya berkisar 2 hingga 3 ton.
2: Hari ini di Sabang 105-106 ribu, 121 tahun kemarin. Kalau misalnya harga penurunan kita bandingkan seperti tahun lalu, itu pun karena cengkeh di Sabang ini tahun ini agak berkurang kan. Nah, makanya kalau inspektor tuh kurang masuk. Bulan 6 inilah nih. Bulan 6 sampai akhir bulan 6 ini udah puncak panen.
1: Menurut Zulfikar, menurunnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi penyerapan cengkeh dari petani. Kondisi tersebut membuat volume perdagangan tidak sebesar sebelumnya. Selain cengkeh kering, harga cengkeh basah saat ini berkisar Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Sementara cengkeh yang masih bercampur tangkai dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Zulfikar menambahkan, cuaca hujan masih menjadi kendala dalam proses pengeringan cengkeh. Puncak panen diperkirakan berlangsung hingga akhir Juni, sedangkan perkembangan harga masih bergantung pada permintaan pasar. Diah Novritaria melaporkan.
0: Informasi berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lewis gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Hal itu sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayo Lewis Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, DOKA, hingga APBK, termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani, serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Loksmawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri real yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik SPP, pelayanan statistik terpadu PST, serta sosialisasi sensus ekonomi 2026. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Loksmawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik, pelayanan statistik terpadu, serta sosialisasi sensus ekonomi. Kegiatan yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, media massa, dan masyarakat tersebut bertujuan memperkuat tata kelola daerah guna mendukung perjalanan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Statistisasi Alimadia BPS Kota Loksmawe Hania yang mengatakan pembinaan statistik sektoral merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 6 kali dalam setahun untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap instansi. Yang menurutnya statistik yang berkualitas menjadi pondasi penting dalam melahirkan kebijakan yang efektif dan berbasis data.
5: Hari ini BPS mengadakan kegiatan pembinaan statistik sektoral, yang ini kegiatan rutin setahun 6 kali kepada dinas dan instansi di Kota Loksmawe. Kemudian juga ada sosialisasi standar pelayanan publik di pelayanan statistik terpadu BPS Kota Lok Semawe yang dihadiri dari 5 unsur, ada masyarakat, ada media massa, ada stakeholders, ada pihak akademisi. Itu kemudian juga sosialisasi sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari bulan Mei sampai Agustus tahun 2026 ini.
6: Iya, berapa hari kegiatan dilakukan, Bu?
5: Kegiatannya sehari, cuman kalau yang untuk pembinaan itu kegiatannya nanti 6 kali dalam setahun.
6: Berarti continue, Bu, ya?
5: Iya, continue. Ini yang seri ketiga, sudah.
4: Selain pembinaan statistik sektoral, BPS Kota Lok Semawe juga menyampaikan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta mensosialisasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Haniah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Pendataan rumah tangga yang akan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan petugas dan mitra resmi BPS yang akan mendatangi warga secara langsung. Melalui kegiatan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data semakin meningkat. Karena data yang akurat bukan sekedar angka, melainkan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dari Lok Semawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini Mas, baksonya, Mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja, lah. Leh, makan, Leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayamnya iyal bener kamu ini, Leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk suasana siang ini sudah cukup terik ya, dan juga berangin nih. Mungkin bagi Anda yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan ya, tidak salahnya untuk selalu mengenakan sunblock nih ya, agar tetap terus menjaga kondisi kesehatan kulit pastinya ya. Dan juga di kesempatan siang hari ini pendengar, mumpung juga akhir pekan ya, edisi Sabtu Minggu, mungkin juga Anda bersama keluarga atau orang-orang terdekat sedang berada di tempat-tempat sejumlah situs wisata yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Tidak salahnya juga nih untuk Anda bisa rekomendasikan bagi yang lainnya ya. Mana tahu di esok minggu ya sudah kepikiran nih untuk menghadiri tempat yang Anda rekomendasikan ya. Nanti Anda bisa sharing juga bersama kita di 100% Indonesia pada pukul 14. Saat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi.

0: Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: Ryan, Pak,
1: ya. Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi hadir di siang ini 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Tentunya untuk Anda di siang ini yang ingin bergabung ya, bisa di lantapon 0651443336 ataupun via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Kita sapa kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik dengan Kak Salwa.
1: Iya benar, iya, sudah sehat bugar kembali deh.
0: Alhamdulillah, sudah lebih baik ya Kak.
1: Doanya Rizky.
0: Ya, sama-sama Kak Salwa. Oke, hari ini ada kemana aja nih Kak?
1: Kebetulan kan dari pagi sampai gitu ya. Jadi ya kebetulan juga ada pesta. Ya udah deh, santai aja deh di rumah.
0: Kalian aja ya.
1: Iya.
0: Oke, udah siap kenduri ya berarti ya.
1: Oh iya, penambahan gizi nih.
0: Siap. Oke, biasa kalau Kak Salwa di akhir pekan, mungkin Sabtu Minggu gitu ya, ada tempat rekomendasi nggak untuk akhir pekan gitu?
1: Aku kan sukanya ke alam pergunungan gitu, macam di Merute kali ya, di apa, ke arah Blang Bintang itu, ke pohon kurma gitu kan. Terus daerah-daerah yang ada pergunungan gitu deh, yang ada laut-lautnya, kayak macam ke Longa gitu kan, ada di kalau Maha Corner itu juga enak, ada yang tempat-tempat lainnya di Longa kan banyak ya tempat kuliner ya.
0: Iya, jadi lebih alam begitu ya.
1: Ya, kalau apa namanya, ke Seduh gitu, enak juga kan?
0: Ya, betul-betul, lebih fresh juga ya alamnya.
1: Lebih apa namanya, alamnya lebih panoramanya gitu loh yang panorama buat kakak itu. Suka gitu.
0: Betul-betul, bisa healing juga ya, refleksi juga ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, mantap nih.
1: Healing gitu ya.
0: Iya, jadi kepikiran ya, barangkali besok ada yang planning mau kemana, bingung ya. Mana tahu salah satu tempat tadi saya direkomendasi juga ya.
1: Kayak. Iya, ke pohon kurma bisa deh, ke arah Bang Bintang ya.
0: Betul-betul.
1: Bisa tembus ke ini lagi. Apa namanya, ke Krung Raya ya?
0: Iya, putar ke sana nanti ya.
1: Isu Om ya.
0: Iya, betul. Ke atas lagi.
1: Yang bisa rendam itu ya.
0: Betul. Jadi memang
1: enak juga loh di situ merendam gitu ya, tempat air panas gitu.
0: Betul. Jadi banyak tempat, tapi salah satunya adalah yang alam-alam gitu ini, panoramanya menarik ya.
1: Ada pergunungan gitu.
0: Iya, baik. Oke, Kak Salwa.
1: Puncak gitu. Puncak di Bogor gitu kan. Iya, enak lebih ya.
0: Adem asri ya.
1: Oke. Gitu.
0: Baik, terima kasih Kak Salwa. Kita kasih lagu apa nih Kak?
1: Oke, sama-sama Rizky. Lagu ini aja deh. Aku suka Nadif aja deh, karena masih punya histori yang cukup sulit dilupain deh.
0: Oke. Siap, kasih yang mana nih Kak?
1: Ya kata ini ya, gak sama tanpamu gitu.
0: Oh siap, mantap. Oke deh.
1: Sama 4 hari atau 3 lagi.
0: Oke deh, baik. Masih sabar dulu ya. Oke. Salamnya ke siapa aja Kak?
1: Oke deh, buat Rizky dulu deh, semangat deh di akhir pekan, walaupun tugas harus diutamakan, ya siap. Kan? Emang harus seperti itu ya, menyenangkan orang lain dapat pahala, ya kan?
0: Amin, insya Allah. Ya.
1: Semoga kesuksesan selalu bersama Rizky, amin, bersama kawan-kawan siap. Juga, gitu
0: okay,
1: ya.
0: Oke, baik.
1: Oke deh. Terus buat semua yang lagi stay di Pro 1, yang lewat streaming, salam sehat semuanya, selamat akhir pekan, semoga menyenangkan nantinya ya. Rizal di Semulu juga enak loh, lautnya banyak loh di Semulu.
0: Iya, sangat.
1: Kakak pernah tuh ke Semulu ya, waktu ngantarin mahasiswa untuk pengabdian masyarakat gitu ya. Enak banget dalam lautnya itu loh.
0: Iya, masih asli banget ya.
1: Lama loh, dalam lautnya hampir berapa jam gitu, hampir 9 jam gitu deh.
0: Oke, luas ya.
1: Terus buat siapa lagi? Buat Amar, buat siapa lagi, Bambang Putra, semuanya deh yang kru-krunya Pro 1.
0: Iya, oke.
1: Buat Bang Isan di Padang PD, sehat juga deh bersama keluarganya barangkali. Oke, yang di rumah, selamat istirahat.
0: Oke, baik, sama-sama. Iya, ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Salwa di Darussalam. Di belakangnya kita sapa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Idul di Pekanbaru.
0: Saya cek dulu Pak, takut salah sebut Pak.
2: Iya.
0: Aman,
2: kondisi hari Sabtu hari libur.
0: Iya, gimana Pak, kondisi sehat Pak?
2: Ya, sekarang ini mesti sehat walafiat, mesti sanggup lah kita kerja sedikit.
0: Alhamdulillah, baik. Hari ini di rumah aja Pak, atau ada kegiatan Pak?
2: Ya, sekarang saya mesti kegiatan di rumah nih, kan saya baru pindahan kemarin.
0: Oh iya, oke. Okay. Oh, berarti sudah ke rumah ini ya?
2: Ya, rumah yang subsidi di apa nih, di Pekan Mada.
0: Oh, alhamdulillah. Oke, baik-baik. Semoga aman lancar saja semua Pak kegiatannya ya. Oke. Amin. Siap. Kita kasih lagu apa Pak di siang ini?
2: Katakan sejujurnya. Siapa yang nyanyi itu? Saya lupa pula.
0: Katakan sejujurnya ya.
2: Nyanyi cewek
0: kan? Iya ya, betul. Ini Carrera ya. Kan udah pernah kita putar dulu ada. Ya. Ada. Nanti kita hadirkan ya. Katakan sejujurnya.
2: Iya.
0: Oke, salamnya dulu deh Pak.
2: Pertama itu Rizky, semua selamat tugas, semua panjang umur kamu dari Rizky. Habis itu buat Aira dan semua-semua.
0: Ya.
2: Aduh, penyiar TVRI yang selalu sering saya jumpai. Tak lupa saya untuk Kak Jujur Sabang. Dan semua
0: friend
2: TVRI yang lagi mendengar.
0: Oke, okay,
2: terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung hadirkan aja request lagu-lagu yang sudah dipesan. Kali pertama bersama Danif Basalamah.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Balik lagi selamat pendengar di 100% Indonesia. Untuk siang ini kita langsung sapa kembali kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bang Dan, Sergi.
0: Bang?
1: Bran.
0: Bang Bran. Apa kabar Bang Bram?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Di sana gimana cuacanya Bang? Panas?
1: Sini, panas.
0: Sama juga lah ya. Oke.
1: Cerah ya.
0: Iya cerah ya. Enggak kemana-mana nih hari Bang Bram?
1: Enggak, di rumah.
0: Di rumah aja ya. Mana tahu akhir pekan ya. Mungkin ke
1: biasa kita.
0: Santai aja ya.
1: Enggak pernah kemana-mana.
0: Oke deh, baik mana tahu kan. Oke, baik Bang Bram, kita temani waktu siangnya dengan lagu apa nih pengennya?
1: Lagu ini nih, lagu kan Cuma Cinta Luar Biasa itu kan.
0: Dari Anmes?
1: Anmes ya.
0: Oke, boleh untuk salamnya ke siapa aja? Salam-salamnya ke siapa aja?
1: Ada.
0: Ada.
1: Salam.
0: Iya, ke siapa aja?
1: Salam untuk Mbak Rizky. Ke Mbak Rizky kan?
0: Iya, benar.
1: Iya, Mbak Rizky, Mbak Amal. Era, Kak Zu yang masuk tadi ya.
0: Iya.
1: Dikri dan semua-semua aja, Bang.
0: Semua aja ya?
1: Ya.
0: Oke, boleh. Itu aja, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuknya Bang Bram di Sigli ya. Kita sapa lagi nih di belakangnya Bang Bram. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Baik, dengan warga Lambaru kah?
2: Iya, benar.
0: Iya, oke. Hari ini ada pergi berbelanja?
2: Hari ini enggak. Kayaknya besok aja deh.
0: Oke, akhir pekannya ya. Oke deh. Biasa kalau akhir pekan, kalau Kak Yana rekomendasikannya kemana nih untuk bersama keluarga, orang-orang terdekat gitu?
2: Kak Yana kan sukanya pantai gitu kan. Rekreasi pantai.
0: Oke. Okay.
2: Ke pantai dekat-dekat aja. Oke. Okay. Entah di Ulele kadang-kadang,
0: iya,
2: entah
0: iya.
2: Ke Longa gitu. Pokoknya yang pantai.
0: Pantai-pantai gitu. Laut ya. Kenapa senangnya dengan pantai atau laut gitu Kak?
2: Kak Eno suka yang gimana ya, memandangnya itu jauh dengan ombak, dengan ada gunungnya, ada segala macamnya lah, awan-awannya
0: iya.
2: Gitu.
0: Iya, jadi nah, salah satu terapi juga ya, memandang luas gitu ya.
2: Benar, apalagi dengan anginnya itu, dengan iya. Deru ombaknya,
0: mantep.
2: Pecah ombak itu pecah di pantai gitu
0: iya.
2: Kan, dengan ada burungnya, ada
0: kampanye. Pas kali ya.
2: Itu luar biasa itu, dari kecil emang waktu acara menggambar, kayak nasi, itu aja gambarnya sih.
0: Iya, tapi memang benar ya.
2: Dengan kapal, dengan pohon kelapanya gitu kan.
0: Betul. Dan itu memang salah satu healing juga ya, dan bisa refresh juga ya.
2: Iya benar.
0: Jadi kalau
2: orang kan ada juga yang ke gunung, tapi kalau kayaknya di gunung kayaknya ya monoton gitu kan. Kita tengok yang pohon dengan apa gitu kan, memang
0: iya.
2: Suka sih juga. Di saat kita naik ya. Ke sare itu kan nampak
0: iya.
2: Itu kan.
0: Betul.
2: Kayaknya kurang gimana gitu
0: iya,
2: kan?
0: Iya kalau kayaknya ke laut ya. Oke deh, baik.
2: Ke laut gitu.
0: Iya, mana tahu ada yang besok juga pengen bisa langsung cus ke pantai gitu ya.
2: Cus aja ke pantai, karena kan banyak pantai kita yang indah-indah kan.
0: Betul. Oke deh, baik Kak Yana, kita kasih lagu apa nih biar makin
2: hari ini pingin dari Marcel juga, tapi dia duet dengan Shanti, Hanya Memuji.
0: Oke, baik, salamnya ke siapa aja?
2: Salam pertama buat Rifki, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Iya. Yeah.
2: Terus buat tadi siapa? Bang Bram.
0: Bang Bram ya.
2: Itu biasa namanya Ibrahim tuh ya.
0: Umumnya ya.
2: Umumnya teman-teman kayak ada banyak gitu, namanya Bram, kita gitu, yeah. Namanya Ibrahim gitu
0: okay.
2: Ya. Terus buat jujur saya Bang, buat Kak Esa, buat Mas Roy, buat Cut Maria dan semua.
0: Oke deh, baik. Itu aja Kak.
2: Terima kasih Rifki.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yana. Kita coba bacakan juga satu WhatsApp dulu yang sudah masuk. Ini darinya Mas Roy ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Pengen request lagu dari Ari Kosmeran, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku. Oke, nanti kita coba searching dulu ya. Salamnya untuk Rifki, Khaira, Kak Yana, Cuputro, Nabila, Lia, untuk keluarga Mas Roy di Pare Kediri, Jawa Timur juga. Semoga teman-teman dan keluarga sehat dan bahagia semuanya di sana. Oke, amin. Spesialnya untuk Khair Raja yang mungkin lagi istirahat ya, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, siap. Terima kasih untuknya. Oh ya, salam juga nih yang enggak ketinggalan katanya ya, dari Mas Roy untuk Kak Salwa di Darussalam. Selamat weekend aja nih. Oke. Baik, terima kasih untuknya Mas Roy. Kita langsung break lagi, hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama bersama NMES, Kamaleng, Cinta Luar Biasa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Baik, sahabat pendengar, kini kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk di kesempatan siang ini ya. Assalamualaikum, sahabat pendengar Indonesia, ini Bang Heru di Lampasih Kota ya. Pingin diputarin lagu dari Leto yang judulnya Lubang di Hati. Oke, baik. Salamnya buatnya Bang Rifki, selamat bertugas dan sehat selalu. Dan juga salam untuk Kak Yana, Kak Sawa, Bang Bram dan pendengar setia RRI semuanya, terima kasih. Oke, baik. Sama-sama untuknya Bang Heru di Lampasih Kota. Di belakangnya kita sapa juga ada Fitri ini di Darussalam ya. Pengen request lagu dari Dewa 19, Perempuan Tercantik di Indonesia. Oke, baik, untuk salam-salamnya untuk Kak Yana, Kak Lia di Kampung Lada, sama Bang Deddy, juga Kak Cut Maria, Wak Dul, Kak Diana, dan buat semua-semua aja. Oke, baik. Kita langsung hadirkan lagu requestnya dari Bang Heru terlebih dahulu ya, bersama Leto, Lubang di Hati.

0: Fia, Fia.
1: Ya.
0: Main torong.
1: Main apa?
0: Main kelereng.
1: Oh, ayo.
0: Tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Ya, selamat datang bersama Tiara Andini menjadi dia mengantarkan jumpa kita di penghujung 100% Indonesia untuk kesempatan siang ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Selepas saya nanti akan ada rekan Amar menemani Anda di Banda Aceh sore ini. Akhir kata, selamat berakhir pekan. Saya Rifki, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masatu RRI Banda Aceh. Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, dan juga untuk Anda mendengarkan secara streaming lewat aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store dan juga Apple App Store, serta di www.rri.co.id. Dan juga selamat sore untuk Anda pemirsa yang menyaksikan kami secara live streaming audiovisual lewat YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Dan untuk kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama saya Amar di Banda Aceh sore ini untuk edisi Sabtu 6 Juni 2026 ya. Di angka cantik ya, di hari ini dari Sabtu dan juga di angka cantik 66 ya. Mungkin di antara Anda saat ini baru saja menyelesaikan belanja online-nya ya. Apalagi kalau masih banyak gaji mungkin sudah mulai cekot-cekot dimanapun Anda melihat ada diskon, tapi tentunya Anda tetap harus bijak dalam berbelanja. Baik, dan untuk kesempatan kali ini di awal Banda Aceh sore ini kami akan menemani Anda dengan dialog Green Radio untuk hari ini dengan tema Islam dan Kelestarian Alam menjadi khalifah yang peduli lingkungan. Dan saat ini sudah hadir di studio narasumber kita ada Ustadz Hadi Irfandi selaku pengamat sosial kepemudaan Islamic Civilization in Malay Archipelago Forum atau ICOMAF. Kita langsung sapa saja pendengar juga pemirsa. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Amar dan juga seluruh pendengar ya setia Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun berada yang dalam aktivitasnya masih sempat mendengarkan radio favorit kita semua di sore hari ini Bang ya.
1: Ya, dan Ustadz ini juga seperti yang tema ya yang kita bahas hari ini adalah Islam dan Kelestarian Alam menjadi khalifah yang peduli lingkungan. Sebenarnya ini bagaimana Islam memandang posisi manusia sebagai khalifah fil ard dalam menjaga kelestarian alam, Ustaz?
2: Baik, jadi untuk pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta umur dan umur yang panjang sehingga kita masih merasakan nikmat iman dan juga nikmat Islam hingga sore hari ini, dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala juga melalui nabinya yaitu kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menurunkan kita seperangkat peraturan, seperangkat tatanan hidup termasuk tentang lingkungan ini yaitu agar itu semua menjadi panduan dalam hidup kita sehari-hari. Dan kemudian salah satu firmannya di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kata-kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan manusia di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, yaitu sebagai khalifah. Begitu dalilnya atau teksnya di dalam Al-Quran Bang. Jadi kalau kita bedah nih para pendengar sekalian, khalifah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang konteksnya itu kaitannya dengan menjaga kelestarian lingkungan dan juga alam adalah kita sebagai khalifah, kita itu sebagai yang pertama pemimpin. Artinya ketika kita diberikan amanah itu sebaiknya kita menjaga atau merawatnya, bukan malah ketika menjadi mendapat amanah, mendapat tanggung jawab itu kita jadikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi untuk diri kita sendiri saja dan untuk golongan kita sendiri saja Bang. Jadi perlu kita garis bawahi ya para pendengar sekalian yang bahwa definisi khalifah ini kenapa bisa ada, Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah membagi yang pertama kepemilikan itu ke dalam tiga bagian. Artinya ketika Allah mengamanahi kita manusia untuk mengelola bumi ini, itu jadi kepemilikan itu terbagi kepada tiga. Salah satunya itu yaitu kepemilikan hakiki, yakni bahwa semua yang ada di alam ini itu adalah milik Allah. Nah, artinya kita sebagai khalifah ini jangan merasa bahwa kita di bumi ini ataupun ketika kita mempunyai kekuasaan itu menjadi ajang bagi kita untuk berlomba-lomba meraup balik lagi. Tapi ingat lagi, yang diberikan kepada kita itu adalah barang titipan. Nah, bukan barang milik selamanya. Artinya ini ada yang memiliki sebenarnya, dan kita ini hanya diberikan amanah yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pemimpin, kita sebagai khalifah, yaitu kita harus mengurus, kemudian mengolah sumber-sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya itu harus sesuai dengan gimana maunya Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti apa yang Allah Subhanahu wa taala itu mau sudah barang tentu mendapat atau memberikan kita umat manusia ini maslahat. Ketika sumber daya alam, ketika sumber daya manusia ini dikelola sesuai dengan panduan-panduan dari Allah, maka itu akan mendatangkan maslahat bagi manusia itu sendiri, Bang.
1: Baik. Dan Ustadz, mungkin kalau sampai saat ini, bukan sampai ini, tapi yang diketahui Ustadz, apa saja ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup, Ustadz?
2: Baik, baik. Cukup bagus pertanyaannya, Bang. Jadi yang pertama, kalau kita buka di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala dahulu sebelum kita ini ada, artinya maksudnya sebelum tahun 2026 ini maksud saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan bagaimana keadaan masa depan. Nah, artinya apa yang terjadi kepada kita itu di depan nanti, yang mana itu dengan akal kita yang terbatas kita belum sanggup menjangkau, Bang. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta, selaku yang maha tahu segalanya, karena beliaulah Tuhan kita semua, sudah menggambarkan bahwa ke depan akan terjadi yang namanya kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, itu ayat yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga di dalam surat yang lain bahwa larangan untuk kita ini, kita manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memperbaiki keadaan bumi ini, maka jangan lagi kita rusak. Nah, dua ayat itu seharusnya menjadi panduan bagi kita agar ketika kita melakukan sesuatu ini, kita harus check and recheck dulu, Bang. Artinya jangan sampai terjadi ketimpangan antara maunya kita dengan apakah maunya kita ini ikut menjaga ekosistem yang lain atau tidak, atau justru kita mencapai apa yang kita mau. Namun di sisi yang lain, resiko yang harus kita bayar itu juga sangat besar. Nah, jadi di ayat yang tadi yang saya bacakan terjemahannya itu, Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti dengan kata jangan. Nah, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan bumi sebagaimana indahnya, menciptakan alam ini dengan segala warna-warninya, ada sungai, ada hewan-hewan yang cukup bagus, ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita nikmati hasilnya dan juga bisa kita pandang, artinya elok dipandang mata. Nah, maka jangan kita rusak hari ini dengan yang pertama, dengan keserakahan kita, sehingga yang tadinya itu elok dilihat menjadi sesuatu yang menimbulkan bencana baru bagi kita, misalnya polusi yang terlalu banyak, Bang. Nah, kira-kira gitu sih, Bang.
1: Baik ya. Dan kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk berpartisipasi lewat telepon di 0851-44336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445 serta di live chat di RRI Banda Aceh Live. Baik, Ustadz, mungkin Nah, tadi kan Ustaz juga sempat mengatakan bahwasanya kita ini dititip, dunia ini dititipkan ke kita, manusia. Jadi sebenarnya konsep amanah seperti apa dan tanggung jawab seperti apa dalam sudut pandang Islam ini terkait dalam mengelola alam dari, untuk kita manusia ini, Ustaz?
2: Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala ini telah menjadikan kita khalifah, yang mana sudah kita perbaiki definisinya di awal tadi, yaitu khalifah itu sendiri adalah pengurus dan juga penanggung jawab, artinya bukan malah menjadi pihak yang sewenang-wenang ya, sehingga resikonya itu tidak hanya dibayar oleh orang-orang yang masih hidup saat ini namun juga oleh generasi mendatang. Maka konsep amanah itu sendiri yang pertama, agar tercipta manfaatnya ketika kita pengen sesuatu, artinya kita harus memperhatikan juga dampak bagi lingkungan sekitar kita, karena definisi khalifah itu sendiri juga dijelaskan dalam hadis, yaitu fal imamul ladzi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi, artinya ketika kita menjadi khalifah atau menjadi pemimpin, dan itu nanti ketika di hari akhirat itu kita akan dimintai pertanggungjawaban entah berapa tahun masa kepemimpinan kita, apa saja yang kita lakukan. Maka hal-hal itu nanti di yaumil kiamah akan menjadi wilayah yang ditanya, akan menjadi wilayah yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali itu diperiksa adalah apakah selama kita hidup di bumi itu kita menjalankannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, atau malah kita meninggalkan aturan Allah, kemudian dengan akal kita yang terbatas kita justru membuat aturan-aturan lain yang mana udahlah aturan itu tidak sesuai dengan maunya Allah, maunya Rasulullah. Kemudian aturan itu karena sumbernya dari akal kita yang terbatas, maka ya bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan masalah baru bagi kita semua, Bang.
1: Baik, dan mungkin Ustaz kalau melihat fenomena sekarang ini ya, fenomena ini kan terlihat dalam kondisi lingkungan saat ini. Jadi sebenarnya kalau kita tarik lagi, mungkin tadi di pertanyaan awal itu kan manusia sebagai khalifah fil ard. Nah, yang dimaksud dengan fasad fil ard itu seperti apa nih, Ustaz?
2: Oke. Jadi ada ayat tadi di awal yang menggambarkan bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahar ya. Barri wal bahar itu artinya dua ekosistem, yakni darat dan juga laut. Dan itu menggambarkan bumi. Berarti maksud fasad fil ardi ini adalah kerusakan yang terjadi karena kita lalai, yang pertama. Lalai itu bisa karena kita terlalu mengedepankan maunya kita, egonya kita begitu, sehingga yang kita fokuskan itu adalah semata-mata hanya untung saat ini. Nah, manfaat yang bisa kita dapatkan sekarang itu. Nah, padahal Al-Quran sudah jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah memperingatkan bahwa akan terjadi kerusakan di muka bumi ini, karena kan ayat itu ada sambungannya, Bang, bima kasabat aidin nas, artinya dengan tangan-tangan manusia, artinya bencana yang terjadi di kita hari ini seperti bencana banjir yang melanda Aceh ya beberapa waktu yang lalu, dan kemudian bencana yang sifatnya kerusakan lingkungan yang mungkin dampaknya lebih kecil dari itu namun lebih sering kita alami. Nah, jadi bencana itu tidak hanya semata-mata terjadi karena fenomena alam, tetapi juga karena ulah tangan manusia yang ceroboh, yang tidak memikirkan keuntungan jangka panjang, yang tidak mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang maksud fasad fil ardi tadi itu yaitu kerusakan-kerusakan tadi yang karena kita mengabaikan nih panduan yang sudah ada. Nah, namun kita memilih mengedepankan nafsu kita dan sebagainya. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi memberikan solusi untuk kita, ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri ini, artinya ketika kita mengelola sumber daya alam ini atau mengelola bumi ini, itu tidak bisa beres hanya dengan solusi teknik atau solusi teknis di lapangan maksud saya, Tetapi yang harus dibereskan dulu itu adalah paradigma berpikir. Nah, bagaimana sih kita memahami maksud khalifah ini yang Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita diciptakan di bumi ini, dilahirkan ya untuk itu salah satunya menjadi khalifah. Nah, itu dulu yang harus dibereskan. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa khalifah ini adalah pengelola, nah baru dari akidah yang seperti itu lahir kemudian solusi-solusi teknis di lapangan, solusi turunan yang bahasa singkatnya saya bilang ya tidak jauh-jauh dari saya ini berarti pengelola, bahwa alam ini bukan milik saya dan saya nanti setelah meninggal akan mendapatkan tanggung jawab, artinya ditanya apa yang saya lakukan di dunia. Maka baru kemudian solusi-solusi teknis tadi bisa kita laksanakan, Bang. Contoh misalnya ada reboisasi ya untuk hutan. Setelah menebang hutan itu ada yang namanya penghijauan kembali. Nah, berapa yang ditanam, berapa yang ditebang, yang harus ditanam harusnya lebih banyak ya. Nah, untuk terkejar reboisasi itu atau penghijauan kembali. Nah, ketika akidahnya tadi sudah benar, kita sudah merasa bahwa saya ini cuma mengelola sesuatu yang dititipkan kok. Artinya tanpa melihat ya, tanpa ada yang melihat sama sekali, berarti saya tetap harus ini melakukan penghijauan. Nah, tapi jika kita membereskan masalah hanya sebagai solusi teknis saja, kita misalnya menganggap setelah hutan ditebang tetap harus melakukan penghijauan. Namun karena kita tidak berangkat dari cara berpikir bahwa ini nanti setelah meninggal saya akan ditanya bahwa kemudian bumi ini adalah titipan Allah, maka kita masih ada opsi itu. Ini bisa dilaksanakan atau bisa saja untuk diabaikan. Nah, mengingat tadi yang pertama regulasi mungkin lemah, Bang, atau kemudian yang membuat peraturan bisa kita ajak ngobrol atau apalah misalnya, sehingga kita tidak perlu melakukan reboisasi ini. Nah, otomatis jika paradigma berpikirnya masih seperti itu, berarti kan akan berlanjut ini pengerusakan alam, pengerusakan hutan misalnya, atau pengerusakan sungai, mengingat aturan ini masih bisa dinego, Bang. Meskipun solusi teknisnya sudah bagus, sudah cantik di atas kertas, namun balik lagi karena kita tidak berangkat dari bahwa meskipun tidak ada manusia yang melihat, tapi masih ada zat yang maha melihat. Nah, kita masih belum takut tuh, belum takwa. Nah, artinya udah tahu nih harus reboisasi, udah tahu nih harus penghijauan kembali, tapi kan perusahaan saya begini begini begini misalnya, masih bisa mencari celah. Nah, maka tidak terjadi tadi solusi untuk memperbaiki alam kembali.
1: Nah, jadi selama belum dipaksa nggak buat dulu ya.
2: Iya, atau sebelum viral lah, Bang. Ya, masih ada celah untuk dicari, celah untuk kabur bahasanya. Nah, tapi kita harus berangkat dulu dari paradigma bahwa yang memberikan panduan ini adalah zat yang maha melihat, zat yang maha teliti. Dia tahu, dia maha tahu, meskipun manusia ini mungkin tidak mampu menghukum kita, dikarenakan kekuasaan yang kita miliki itu jauh di atas manusia rata-rata, sehingga kita bisa berbuat seenaknya. Apalagi ditambah dengan kita tidak terlalu percaya bahwa hari akhirat itu ada. Nah, jika paradigma kita sudah seperti itu, maka ya kacau sudah, berarti kita makin menjadi-jadi saja ketika hidup di bumi ini, makin suka-suka lah, kita makin merasa bahwa di satu titik kita sudah berhasil mengeksploitasi, maka kita akan mencari titik yang lain. Nah, kita tidak akan terlalu peduli dengan namanya merawat alam, mengingat lagi bahwa kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah zat pencipta kita dan juga pencipta alam.
1: Baik, Ustaz, mungkin kalau dari saat ini mungkin menjaga lingkungannya itu juga bagaimana nih dianggap sebagai bagian dari ibadah dalam kehidupan seorang muslim, mungkin ada gambarannya nggak, Ustaz, seperti apa?
2: Oh, ada, Bang. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dahulu kala, sebelum dunia ini bahkan modern seperti saat sekarang, sebelum kita mengenal konsep green economy atau solusi merawat lingkungan, beliau melalui hadis-hadisnya yang juga direkam oleh para sahabat-sahabat beliau yang pernah melihat beliau secara langsung, kemudian diteruskan oleh generasi beriman di berikutnya, bahwa Nabi ini sudah memberikan contoh bagi kita. Yang pertama nih, Nabi Muhammad itu melarang kita kencing atau bahasanya kita membuang hadas itu di tempat atau di air itu yang tidak tergenang. Nah, sesimpel itu, semudah itu kita memahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika memberikan contoh itu, beliau mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mudah kita cerna. Nah, dari situ jangan kita hanya menangkap hadis ini secara teksnya, artinya oh berarti menjaga lingkungan itu sebatas jangan membuang kotoran di tempat yang tidak ada air menggenang. Tapi harus kita tangkap juga secara maknawi, atau kita serap nih, apa sih maksud Nabi melarang kita untuk begini? Oh ternyata Nabi Muhammad SAW itu lewat hadisnya yang bunyi terjemahan tadi, jangan membuang kotoran di tempat yang airnya itu tidak mengalir. Nah, sudah bisa kita tangkap, berarti itu adalah salah satu bentuk konsep menjaga lingkungan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW lagi mencontohkan kita itu di lubang. Misalnya kita melakukan perjalanan jauh, ketika ada lubang itu kita juga dilarang untuk membuang membuang kotoran. Nah, kalau kita tangkap secara maknawi, artinya secara konteks, di dalam lubang itu kan bisa jadi ada makhluk hidup, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, misalnya seperti jin yang gaib sifatnya kan. Nah, oleh karena itu Nabi melarang hal itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tidak semena-mena. Artinya memang kita manusia ini adalah khalifah, kita ini diciptakan dalam bentuk sebaik-baik bentuk dibanding makhluk yang lain. Namun itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk mendominasi. Artinya kita tidak menganggap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, saya kira dari dua hadis itu sudah ada gambaran ya bagi kita yang bahwa konsep menjaga lingkungan ini sudah jauh-jauh hari ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang sederhana untuk kita, Pak.
1: Iya, baik. Dan berarti juga Ustaz, mungkin ini sebelum kita jeda sidak ya, kita itu seperti halnya berbuat sesuatu yang lain itu tidak boleh berlebihan. Begitu juga dengan alam, kita manfaatkan alam tapi juga kita harus bisa berimbang ya. Maksudnya menggunakan tetapi juga tidak menghabiskannya, Ustaz ya. Mungkin betul. Kalau dalam Islam itu sebenarnya bagaimana nih konsep keseimbangan ini itu bisa diterapkan dalam pemanfaatan sumber daya alam, Ustaz?
2: Baik Bang, berarti ketika kita menggunakan alam ini, balik lagi, kita tidak boleh sepenuhnya menggunakan tetapi kita tidak memikir upaya untuk merawatnya. Nah, kalau dalam Islam itu ada yang namanya konsep hima ya, konsep merawat alam. Artinya itu ada satu tanah di tengah pemukiman kaum muslimin. Nah, fungsinya itu digunakan adalah untuk kemaslahatan umat. Nah, artinya negara di dalam Islam itu dia memfasilitasi selain mengolah sumber daya alam untuk manfaatnya untuk seluruh kaum muslimin, dan negara ini fungsinya juga untuk memfasilitasi bagaimana alam ini terawat. Mengingat negaranya itu kan kemampuannya lebih besar Bang ya, daripada individu-individu seperti rakyat biasa, karena negara ini punya kekuasaan, punya alat dan sebagainya. Artinya ketika negara yang mewajibkan itu dapat lebih cepat tercapainya dibandingkan diusung oleh individu-individu. Nah, balik lagi ketika konsep menjaga lingkungan ini, yang pertama negara itu membuat juga konsep merawat, seperti tadi konsep hima, yaitu sebuah tanah lapang itu digunakan untuk entah itu sebagai padang rumput atau bisa juga tempat di sudut yang lain ya, maksudnya tempat kajian-kajian keagamaan, kajian-kajian keilmuan Islam. Nah, artinya manfaat itu dirasakan oleh seluruh kaum muslimin yang hidup. Nah, dari konsep tanah hima itu. Kemudian yang kedua itu, di dalam Islam ada yang namanya ketika memberikan sanksi itu ada efeknya zawajir dan jawabir. ketika ada sanksi dalam Islam itu menimbulkan efek jera. Artinya tidak bisa ketika saya nih, misalnya saya punya satu perusahaan di mana perusahaan saya kemudian melakukan eksploitasi besar-besaran dan ternyata itu merugikan negara sekian triliun. Tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi harus ditutup oleh beberapa generasi-generasi ke depan. Nah, orang-orang seperti saya ini di dalam Islam itu tidak bisa masalahnya selesai hanya dengan maaf dan juga klarifikasi.
1: Iya.
2: Nah, namun dibuatkan solusi-solusi teknis agar yang pertama, orang seperti saya itu tidak muncul lagi ke depannya. Nah, kemudian hal itu menjadi efek jera secara publik. Nah, artinya di dalam Islam ini sanksinya itu memberikan efek jera dan juga kemudian ya zawajir dan jawabir tadi setelah memberikan efek jera di dunia kemudian itu menjadi penebus dosa dia di hari kiamat nanti. Artinya ketika dia menghadapi hisab, menghadapi hari timbangan, maka ketika dia sudah diberikan sanksi di dunia, maka dia tidak diperiksa lagi, tidak dihukum lagi tentang itu mengingat dia telah selesai perkara itu di dunia. Dan saya kira itu adalah bentuk instrumen hukum yang paling mantap lah bang ya, di manapun kita hidup saat ini. Artinya itulah dasar, itulah ukuran sebuah hukum. Ketika kita melanggar satu hukum, maka si pelanggar ini harus ada efek jera. Dan kemudian setelah dia meninggal tadi, itu dosa tersebut tidak ditanya lagi.

0: sudah selesai, tanggung jawab dia dengan manusia lain juga sudah beres, maka dia itu terbebas dari yang namanya hukum ketika di hari akhirat nanti. Nah, itu dua cara ya bagaimana Islam ini menjaga konsep atau membuat konsep untuk menjaga lingkungan tadi. Ketika kita telah memanfaatkan sumber daya alam, ketika kita telah mengolah hasil bumi, nah kita juga diberikan cara agar kita itu selain diberikan cara, diberikan juga sanksi untuk tidak kemudian semena-mena. Ketika ada satu aja yang semena-mena dengan konsep tadi zawajir dan jawabir tadi, maka itu tidak ada orang yang sembarangan atau pelaku-pelaku berikutnya tidak berani muncul lagi. Nah, dia pasti akan mikir beberapa kali ya ketika hendak melakukan pelanggaran. Maka dia itu tidak hanya mendatangkan kemudaratan bagi dia, tetapi bagi seluruh umat manusia, terutama kaum muslimin itu. Sangat masif dan luas dampaknya ketika dia melakukan yang namanya eksploitasi tanpa adanya penghijauan kembali.
1: Baik. Ya, dan Ustaz, ini obrolannya juga semakin mendalam ya, tapi mungkin kita akan jeda sejenak dulu. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Pendengar dan juga pemirsa, Dialog Green Radio akan kembali sesaat lagi.
2: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Fia, Fia.
4: Ya.
3: Main torong.
4: Main apa?
3: Main kelereng.
4: Oh, ayo.
3: Tapi di situ di bawah pohon.
4: Soalnya panas di sana.
3: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
4: Dingin, tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
3: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
4: Supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, asyik.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Green Radio RRI Banda Aceh. Dan pendengar masih bersama Ustaz Hadi ya, narasumber kita pada sore ini. Kita masih berbincang-bincang dengan tema Islam dan Kelestarian Alam menjadi khalifah yang peduli lingkungan. Kalau tadi kita sudah berbicara mungkin lebih banyak dari teori ya Ustaz ya, mungkin sekarang kita lebih ke pengalaman dan juga aplikasinya nih Ustaz. Nah, mungkin dari keluarga dulu deh Ustaz, yang paling kecil dulu. Ini bagaimana keluarga itu bisa berperan dalam membentuk karakter muslim itu peduli lingkungan sejak dini Ustaz?
2: Oke, berarti kalau kita ngomong-ngomongin keluarga, berarti ada yang namanya orang tua, ibu dan ayah, dan juga anak ya Bang ya. Nah, balik lagi dalam keluarga pasti terjadi yang namanya dialog antara orang tua dan anak. Nah, bagaimana kita menanamkan tadi Bang ya? Sejak dini upaya merawat lingkungan. Kan itu pertanyaannya. Berarti ketika terjadi proses dialog antara orang tua dan anak, maka berarti kita harus tambah satu poin lagi.

0: dalam proses dialog, proses perbincangan antara orang tua dengan anak ini, kita harus juga mengajarkan atau menanamkan kepada anak-anak kita ini, yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya teladan sebagai dalam aspek ibadah personal saja. Artinya itu yang pertama, cara menjaga, cara menanamkan tadi untuk anak-anak kita, cara merawat lingkungan sejak dini. Yang pertama itu Rasulullah tidak boleh di hanya sekedar diteladani sebagai ya beliau telah menganjurkan kita untuk sholat, untuk puasa dan sebagainya. Namun kisah Rasulullah ini harus juga diajarkan kepada generasi-generasi mendatang. Itu kalau orang tua ke anak, kemudian dari suami ke istri itu juga harus di diceritakan bagaimana sirah Nabi Muhammad SAW ini, terutama saat beliau menjadi kepala negara dan juga saat memimpin perang. Itu ada dua kisah menarik. Yang pertama, saat pertama kali Nabi Muhammad memberikan izin kepada sahabatnya yaitu Abiad bin Hamal sebuah tambak garam setelah sahabat ini meminta kepada Rasulullah. Ya, kemudian pertama beliau memberikan. Namun tiba-tiba datang kabar dari sahabat yang lain bahwa wahai Rasulullah, ini tambak garam ini depositnya atau manfaatnya untuk kepentingan umum itu cukup besar. Sungguh sayang sekali apabila hanya satu orang ini yang mengelola. Nah, akhirnya beliau kembali memanggil sahabat yang tadi itu yang telah diberikan tambak garam. Kemudian Nabi ini mencabut kembali izin kepemilikan itu. Artinya tidak boleh dikelola oleh individu hal-hal yang seharusnya dalam Islam itu menjadi kepemilikan umum. Seperti kata hadis, kaum muslimin itu syurakah fi thalath, dalam tiga hal, yaitu alma, air, atau wanari, api dan juga kala. Artinya tiga hal tadi, yaitu api, air dan juga padang rumput. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi dalam Islam ini apa yang menjadi kepemilikan umum itu tidak boleh diprivatisasi, dikelola oleh individu-individu. Yang namanya sudah diprivatisasi tadi, balik lagi itu nanti manfaatnya tidak merata, tidak dirasakan oleh seluruh kaum muslimin, seluruh umat manusia terlebih ya, tetapi hanya dirasakan oleh segelintir atau satu atau dua kelompok. Nah, kisah-kisah ini yang seharusnya kita ceritakan kembali di dalam rumah tangga. Nah, untuk kemudian menanamkan bahwa sejak dini itu harus sudah sadar lingkungan itu tidak boleh sekedar hanya digunakan saja, tetapi juga ada upaya merawatnya, upaya menjaganya kembali. Nah, itu kisah yang pertama. Kemudian saat Rasulullah SAW memimpin perang, itu kan ada yang namanya perang yang Rasulullah SAW ikuti dan juga pimpin. Nah, yang luput dari kita hari ini bahwa itu bukan hanya kisah menaklukkan, bukan hanya kisah berapa orang yang meninggal di dalam perang itu, tetapi bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan pasukan beliau untuk tidak mengganggu atau tidak menyentuh lah, tidak menyentuh apa yang tidak ada hubungannya dengan perang. Contohnya pohon. Nah, ketika itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan musuh Islam, itu seharusnya dibiarkan saja. Nah, kemudian hal itu diteruskan oleh khalifah-khalifah berikutnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yang mana Islam itu sudah menyebar luas ya, tidak lagi hanya di Arab. Nah, jadi itu diteruskan, wahai kaum muslimin, wahai prajurit-prajurit Islam, itu yang seperti pohon, seperti yang sudah menjadi fasilitas umum, itu seharusnya tidak usah kalian sentuh, karena bukan itu targetnya, maksudnya bukan itu tujuan kita berperang. Nah, itu kan salah satu bentuk menjaga yang pertama alam, yang kedua menjaga marwah Islam itu sendiri. Nah, ketika melakukan perluasan wilayah itu kan ada misinya dakwah, bang. Nah, jadi kita mengenalkan begini loh konsep Islam indah sekali dalam urusan menjaga kelestarian lingkungan kepada pemeluk agama-agama yang lain. Nah, artinya itu bahkan ada dalam satu kisah ketika para prajurit Islam ini melewati gereja, ya, artinya itu kan tempat ibadah. Nah, ada perintah saat itu dari pemimpinnya bahwa kepada pasukan, itu bukan wilayah yang harusnya kalian masuki kemudian kalian porak-porandakan, tetapi kalian fokus saja terhadap apa yang menjadi tujuan perang. Ya, ketika gereja itu bukan tujuan perang, apalagi kemudian alam-alam yang ada di situ dirusak. Nah, itu kan bukan tujuan perang, dua hal tadi. Maka dibiarkan saja seperti itu. Nah, bahkan justru ketika ada yang rusak, misalnya jembatan, nah itu sebaiknya diperbaiki. Nah, jadi kisah-kisah itu yang sebaiknya ditanamkan kepada keluarga-keluarga, terutama kepada generasi sejak dini, ya. Di saat anak-anak kita itu sudah balik, sudah mulai lancar interaksinya dengan orang tua, sudah mulai bertanya banyak kepada orang tuanya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW ini juga memerintahkan kita untuk apabila hari kiamat tiba, tetapi di tangan kalian itu ada pohon, maka tanamlah. Nah, itu kisah yang bisa juga kita hadirkan kembali di dalam keluarga kita, keluarga-keluarga muslim khususnya, ya, yang bahwa sebegitu bagusnya konsep merawat lingkungan di dalam Islam. Dan juga kita ingat kembali di dalam Quran surah Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzaratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzaratin syarran yarah. Artinya ketika kita melakukan kebaikan sebesar biji zarah. Nah, biji zarah ini artinya kan tanaman, itu biji tanaman. Bahkan dalam menggambarkan konsep ibadah pun juga ini juga memuat tanaman, juga memadukan konsep lingkungan. Nah, ketika kebaikan kita itu hanya sebesar biji zarah, yaitu ukurannya sangat-sangat mini, itu tetap akan diperhitungkan, dijadikan amal, dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian bila keburukan kita juga secuil itu, Bang. Nah, itu juga akan menjadi pertanggungjawaban kita. Nah, jadi balik lagi, di dalam Islam ini ada yang namanya konsep merawat lingkungan, itu ada di dalam Al-Qur'an dan juga dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana itu terekam dalam hadis-hadis beliau yang sampai kepada kita hingga hari ini.
1: Baik, Ustaz. Kalau tadi kan dari sudut pandang orang tua, ya, Ustaz, ya, dari keluarga. Kalau dari komunitas masjid dan juga lembaga keislaman ini, seperti apa nih peran mereka dalam kampanye lingkungan berbasis nilai Islam, Ustaz?
0: Bagus, bagus. Jadi peran lembaga ini, kita ingat-ingat kembali, kita buka kembali firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, Allah memerintahkan kita di dalam ayat ini bahwa hendaklah ada di antara kalian itu ada apanya nih, dua ciri. Yang pertama, amar ma'ruf, menyuruh kepada ma'ruf, dan kemudian mencegah daripada mungkar. Maksud hendaklah ada itu, kemudian di terjemahan depannya itu kan ada sekelompok orang. Nah, sekelompok orang ini kan artinya komunitas. Dalam mengajak orang melakukan perintah Allah dan kemudian mencegah larangannya, Allah mau kita itu berkomunitas. Nah, hendaklah ada sekelompok orang. Artinya ini tidak bisa dilakukan oleh individu-individu. Meskipun individunya itu kemudian nanti semangatnya itu tinggi. Nah, wawasannya itu tentang keislaman itu bagus. Nah, balik lagi, dalam mengedukasi umat, dalam mengedukasi masyarakat ini, kita tidak bisa hanya sendiri, hanya solo fighter bahasanya. Tapi kita merangkul kemudian mulai dari keluarga, mulai kemudian dari tokoh adat, tokoh masyarakat, atau tokoh secara pemerintahan bahkan. Artinya ini semua elemen itu kita rangkul. Setelah kita rangkul, kemudian kita sampaikan pesan yang sama. Nah, pesan yang sama ini ruang lingkupnya apa tadi? Yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan kemudian mencegah daripada yang mungkar. Ya, salah satu turunan dari dua itu adalah konsep menjaga lingkungan tadi. Kan itu bagian dari ibadah. Sebagaimana di awal tadi sudah kita sepakati, sudah kita gambarkan dalil-dalilnya juga bagaimana. Artinya memang butuh peran semua elemen, Bang, dalam berjamaah ini. Tidak hanya jamaah-jamaah di luar, maksudnya di luar pemerintahan. Artinya kita juga mengajak pemerintah yang ada sekarang, artinya itu adalah institusi resmi, bukan seperti organisasi yang mana itu adalah swadaya masyarakat. Artinya dua elemen ini bagaimana harus kita rangkul, kita seia sekata untuk misi kita itu, ya balik lagi tadi, menerapkan aturan-aturan Allah di dalam segala aspek kehidupan, yang mana salah satu aspeknya itu adalah konsep fikih ekologis atau fikih lingkungan. Nah, jadi itu memang di dalam Al-Quran memang sudah ada perintahnya. Tinggal balik lagi ke kita, yaitu melaksanakan. Artinya segala sesuatu yang merupakan perintah di dalam Al-Quran ini merupakan ibadah. Kita merangkul berbagai elemen, itu nilainya pahala. Itu nilainya sebagai penggugur dosa di hari kita meninggal tadi, di hari kebangkitan nanti. Nah, dari situ harusnya kita semua sudah sadar nih, Bang. Kita para pemirsa semua sudah tahu bahwa menjaga lingkungan, artinya ibadah berjamaah ini juga termasuk, balik lagi, juga termasuk perbuatan yang mendatangkan nilainya pahala. Nah, artinya bukan yang dihitung hanya ibadah itu misalnya saya sholat saja atau puasa saja atau sebatas bersedekah saja, tetapi memikirkan bagaimana 10 tahun, 20 tahun ke depan, atau bahkan 100 tahun ke depan, atau beberapa generasi tahun ke depan itu bagaimana kita hari ini merumuskan kebijakan yang mana tidak hanya sumber daya alam ini kita manfaatkan saja, tetapi tidak dibarengi dengan regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang sifatnya itu mengikat, kuat, dan juga memberikan efek jera, agar nikmat yang kita rasakan hari ini, nikmat berlimpahnya sumber daya alam, nikmat berlimpahnya sumber daya manusia, balik lagi yang mengolah alam itu, tidak hanya kita rasakan hari ini, tetapi oleh anak cucu kita beberapa generasi ke depan itu masih bisa dirasakan juga berkat apa tadi, kita berdakwah dalam lingkup politik, artinya kita merumuskan regulasi-regulasi. Nah, jadi dari ayat tadi itu bisa kita bedah lagi, bisa kita breakdown, bisa kita pecah lagi, bahwa dakwah ini tidak hanya sebatas mengajak orang untuk yang sudah ibadah secara individu, dia meneruskan saja ibadah secara individu, yang sudah sedekah, sedekah saja, yang sudah berzikir misalnya, itu hanya sebatas berzikir. Tetapi aspek lain, terutama aspek menjaga lingkungan ini harus juga disuarakan loh, Bang. Nah, aspek-aspek yang mendatangkan manfaat itu secara umum, baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang, itu juga harus disuarakan. Nah, jadi balik lagi ya, dakwah secara berjamaah itu, apalagi melibatkan komunitas, melibatkan stakeholder, melibatkan pemerintah bahkan. Nah, itu harus ada orang-orang di dalam masyarakat yang seperti itu, agar nanti masyarakat ini terbentuk satu pemikiran yang sama, kemudian satu diikat oleh aturan yang sama, yaitu aturan Islam, dan juga kemudian menghasilkan perasaan yang sama. Artinya masyarakat ini sama-sama tahu bahwa ini adalah kerusakan lingkungan, ini tidak bisa kita biarkan. Nah, bagaimana agar masyarakat umum ini mempunyai pandangan yang sama seperti itu? Nah, seperti kasus dari bencana banjir tadi, bagaimana semua elemen di dalam masyarakat ini mempunyai pandangan bahwa kerusakan lingkungan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya, harus ada juga yang mendakwahkan aspek-aspek seperti itu, yang mana mendatangkan maslahat bagi banyak orang, gitu sih, Bang.
1: Baik, dan tak terasa nih Ustadz, ini kita sudah sampai di penghujung dialog ya untuk hari ini. Mungkin yang terakhir pesan dan juga harapan Ustadz ini kepada umat Islam agar menjadi pelopor pelestarian lingkungan di masa depan, Ustaz?
0: Baik, baik. Jadi baru saja kita pecah tadi, kita bedah bagaimana maksud ayat hendaklah ada sebagian orang yang melaksanakan, menyuruh kepada ma'ruf dan juga mencegah daripada yang mungkar. Nah, generasi muda ini ya, itu termasuk bagian dari elemen tadi. Nah, generasi muda itu termasuk dalam orang-orang yang berdakwah juga secara berjamaah tadi. Nah, yang bisa mereka lakukan itu sebenarnya kalau kita turunkan lagi lebih banyak, mengingat generasi muda ini mereka punya daya fisik yang kuat, yang lebih tahan lah dibandingkan orang-orang tua misalnya. Kemudian mereka punya akses informasi yang lebih luas, mengingat generasi muda ini kan sekarang lebih banyak gadget, lebih update terhadap isu-isu lingkungan. Bahkan sekarang komunitas-komunitas yang menyuarakan isu kerusakan lingkungan itu tidak boleh dibiarkan, itu bahkan isinya banyak anak-anak muda, Bang. Mm-hmm. Nah, berarti ya bisa kita tarik garis, generasi muda ini adalah bagian dari pelopor. Artinya tidak bisa kita asingkan secara sendiri, namun mereka juga harus kita ajak. Nah, kemudian ketika nanti cara berdakwahnya, terutama isu lingkungan ini, mereka dapat menjalankannya sesuai dengan kreativitas yang mereka miliki. Ada yang misalnya menulis, berarti yang dia angkat itu tulisan-tulisan yang membahas yang pertama isu kerusakan lingkungan. Nah, dalam tulisannya itu dia juga membedah lagi bagaimana bencana ini termasuk ke arah mana. Apakah murni faktor alam atau karena ulah tangan manusia? Itu di dalam tulisannya. Kemudian yang kedua, kenapa jika bencana ini termasuk kerusakan lingkungan karena ulah tangan manusia, dibedah lagi kenapa. Nah, ada apa dengan manusia yang tidak merasa bersalah ini dalam merusak lingkungan? Nah, dibedah juga manusia-manusia seperti itu muncul dari pola pikir sistem yang membiarkan sistem apa yang sehingga manusia ini, sekelompok manusia ini berani melakukan pengerusakan lingkungan tanpa merasa bersalah dengan masyarakat umum. Nah, itu juga kemudian dibedah. Kemudian yang terakhir baru dipaparkan di dalam tulisannya bagaimana Islam memandang, yang pertama tadi konsep khalifah. Nah, bagaimana sih tugas kita di muka bumi ini, yaitu sebagai perawat alam, perawat barang titipan dari pencipta. Nah, itu yang pertama harus dibedah. Kemudian selanjutnya membedah juga bagaimana Islam ini memberikan solusi atas kerusakan-kerusakan lingkungan, bagaimana efek jeranya kepada orang yang tetap melanggar atau sekelompok orang yang tetap melanggar. Nah, itu yang disampaikan di dalam tulisannya. Kemudian di anak muda yang lain, misalnya ada yang pintar di desain, maka dia tinggal membuat tulisan tadi, paradigma yang isinya paradigma tadi, dia desain tuh. Nah, dia bentuk gambar-gambar yang menarik, kemudian agar gambar itu disebarluaskan sehingga masyarakat umum ini yang pertama sadar, kemudian paham. Nah, dengan kita melakukan dua hal itu saja, Bang, itu akan mengurangi yang namanya hal-hal yang tidak bermanfaat lagi di media sosial. Artinya ketika kita scrolling, ketika kita membuka media sosial, itu kan ada isinya-isinya itu yang tidak memberikan kita pemahaman, tidak memberikan kita jalan keluar. Nah, dengan adanya orang-orang ini, terutama di dalam orang-orang itu ada generasi muda, maka hal itu seharusnya bisa mempercepat, ya. Apalagi progres kita itu lakukan secara berjamaah, berbagai stakeholder kita rangkul. Nah, itu umat akan lebih cepat dan lebih masif itu sadarnya. Sudah sadarnya cepat, habis itu jumlahnya itu banyak. Nah, artinya kita lakukan ya tadi secara berjamaah ya, dan dengan kreativitas kita masing-masing.
1: Baik ya, dan tak terasa nih Ustaz ya, sudah hampir satu jam ini kebersamaan kita di Green Radio untuk hari ini, tapi juga waktu yang memisahkan kita. Dan apa dengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian dialog Green Radio untuk edisi hari ini. Sabtu 6 Juni 2026 ya, dengan tema Islam dan Kelestarian Alam menjadi Khalifah yang Peduli Lingkungan, bersama narasumber Ustadz Hadi Irfandi selaku pengamat sosial kepemudaan Islamic Civilization in Malay Archipelago Forum atau ICOMAF. Ya, terima kasih Ustadz Hadi sudah hadir di Studio Persatu RRI Banda Aceh, dan pendengar dan juga pemirsa, untuk pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 55 menit Indonesia Barat. Kita akan jeda sejenak untuk Banda Aceh sore ini, kan kita akan kembali lagi nanti setelah pelaksanaan ibadah salat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dari bmkg.go.id pendengar, kami kutip untuk saat ini cuaca berada pada kisaran suhu 29 derajat Celcius dengan cerah berawan ya, dan tentunya juga untuk kelembaban sekitar 73%, kecepatan angin 16,3 km per jam, arah angin berasal dari barat daya dan jarak pandang lebih dari 10 km untuk pada saat ini ya. Dan juga untuk Anda pendengar, rutinitas yang padat, target pekerjaan, tugas kuliah, hingga berbagai ekspektasi sehari-hari terkadang membuat kita ya merasa lelah secara fisik maupun mental. Jika Anda sedang merasakan hal tersebut, mungkin ini saatnya memberikan jeda sejenak untuk mengisi kembali energi dan juga menenangkan hati. Nah, pendengar, komunitas Rumah Qurani mengundang seluruh pemuda dan pemudi Banda Aceh serta Aceh Besar untuk mengikuti kajian akbar Rumah Qurani dengan tema Healing Bersama Al-Quran, Berdamai Dengan Lelah, Bertumbuh Dengan Lillah bersama Ustadz Taibur Rifki Ananda Hafifuddin LCMA. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu besok 7 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Masjid Tengkuci di Lamyong. Ya, dekat gerbang Kopelma Darussalam ya. Nah, mungkin untuk Anda yang di Darussalam ini bisa datang. Ya, selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, peserta juga akan memperoleh konsumsi atau snack gratis, mempererat ukhuwah Islamiyah, berkesempatan mendapatkan door prize serta memperoleh e-sertifikat. Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum. Dan pendengar, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama komunitas Rumah Qurani bersama RRI Banda Aceh sebagai media partner. Bagi pendengar yang ingin mengikuti kegiatan ini, informasi lengkap dan juga link pendaftaran dapat dilihat melalui Instagram @rumah_qurani_aceh ya, atau @rumo_qurani_aceh. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi panitia di nomor 0823-9771-4245 atau 0812-7144-4189. Sekali lagi pendengar bisa melalui Instagram @rumo_qurani_aceh atau juga bisa menghubungi panitia di nomor 0823-9771-4245 atau nomor lainnya di 0812-7144-4189. Catat tanggalnya ya, minggu besok 7 Juni 2026, jangan sampai terlewat. Mari healing bersama Al-Quran, berdamai dengan lelah dan juga bertumbuh karena Allah.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Iya, pendengar, untuk Anda yang menyukai grup K-pop LeSSERAFIM ini tentunya akan sedikit bersedih ya, karena Kim Chaewon dipastikan ini tidak akan menghadiri Weverse Con Festival 2026 bersama Hyunjin, Miyawaki, Sakura, Kazuha dan juga Ence ya. Nah, untuk Weverse Con Festival 2026 ini nanti akan digelar besok 7 Juni 2026. Nah, tim medis ini menyatakan kondisi Kim Chaewon belum membaik, tetapi masih membutuhkan waktu istirahat tambahan. Dan Source Music juga selaku agensi dari LeSSERAFIM belum dapat memastikan jadwal kembalinya Kim Chaewon ke aktivitas grup karena pemulihannya masih dipantau. Kita doakan semoga Kim Chaewon ini bisa lekas sembuh ya dan bisa beraktivitas kembali bersama grupnya LeSSERAFIM.

Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Iya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama presenter Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'amar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Losmawe, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 Siren Wita Berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, kami kita gaungkan semangat zero waste serta ajak warga bertanggung jawab atas sampah. Sementara itu, siswa SD Negeri Alulu, Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, menyeberang sungai dengan tali baja. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami kita Community Center menggelar Earth Care Day, aksi kecil selamatkan bumi di Banda Aceh sebagai upaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kita Community Center menggelar kegiatan Earth Care Day Aksi Kecil Selamatkan Bumi di Banda Aceh Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dan mengusung semangat kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kami Kita Community Center merupakan lembaga yang fokus pada edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui berbagai programnya, lembaga ini mendorong masyarakat untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai solusi lingkungan sekaligus peluang peningkatan ekonomi. Dalam kegiatannya, Kami Kita menerapkan prinsip 3M, yakni mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Koordinator proyek Kami Kita Community Center, Henny Cahyanti, menegaskan kegiatan Earth Care Day juga dirancang sebagai acara bebas sampah dan bebas rokok yang sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai kota zero waste pada tahun 2027.
2: Nah, kita harapan kita adalah ini bisa menjadi merupakan pemantik ya, bagaimana membuat suatu kegiatan yang sampahnya sangat minim. Nanti di akhir acara kita akan hitung tuh sampah yang kita kumpulkan ada berapa banyak dan berapa banyak yang akan kita bisa olah gitu. Di Kami Kita, kita bisa mengolah sampah organik dan juga non-organik, kaca dan plastik.
1: Selain menghadirkan diskusi Pentahelix yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan media, kegiatan ini juga diramaikan dengan bazar, barter sampah, tour open house, serta workshop pembuatan tote bag ramah lingkungan. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Henny menilai Banda Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi kota zero waste karena ukuran wilayahnya yang relatif kecil sehingga lebih mudah dikelola dibandingkan kota-kota besar lainnya. Menurutnya, target tersebut bukan hal yang mustahil dicapai apabila seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama serta memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan sampah bukan terletak pada sampah itu sendiri, melainkan pada perilaku manusia yang masih membuang dan mengelola sampah secara tidak bertanggung jawab. Karena itu, Kami Kita Community Center terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kampanye lingkungan dengan mengusung slogan Sampah Yes, Nyampah No sebagai ajakan untuk lebih bijak dalam memperlakukan sampah. Melalui Earth Care Day ini, Kami Kita berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan pengurangan sampah dan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, sehingga cita-cita Banda Aceh sebagai zero waste pada tahun 2027 dapat terwujud. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Diabetes mellitus kini semakin banyak ditemukan pada remaja dan anak-anak. Informasinya disampaikan Anita Diana.
3: Kasus diabetes mellitus pada kalangan remaja dan anak muda menjadi ancaman serius bagi kualitas kesehatan generasi masa depan. Kondisi yang sebelumnya identik dengan kelompok usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada usia produktif, bahkan anak-anak. Promotor Kesehatan Masyarakat Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan, diabetes mellitus atau yang dikenal masyarakat sebagai penyakit kencing manis merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Menurutnya, peningkatan kasus diabetes pada usia muda dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup yang semakin tidak sehat. Remaja saat ini cenderung kurang melakukan aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai maupun komputer.
4: Remaja itu sebaiknya diberikan edukasi, apakah di sekolah, di rumah, tentang pola makan sehat, pola makan dengan gizi seimbang. Jadi jangan hanya terpaku pada jenis-jenis makanan yang manis-manis yang banyak dijajakan sekarang. Kemudian olahraga. Olahraga adalah dengan melakukan aktivitas fisik dengan menggerakkan anggota tubuh. Jadi tidak menonton sepak bola secara online atau main futsal secara online, tapi memang harus bermain dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian berikutnya, setiap kita, tidak hanya remaja, harus melakukan cek kesehatan secara berkala. Apalagi kita punya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Kemudian berikutnya, tidak merokok, ini pasti ya, tidak merokok, karena rokok juga merupakan salah satu faktor risiko. Kemudian kelola stres. Jadi kalau ada stres, maka harus dikelola dengan baik. Carilah, bagi remaja yang punya masalah, carilah orang-orang yang kita percaya yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan yang ada sama kita.
3: Selain kurang bergerak, pola konsumsi makanan cepat saji dan produk olahan pabrik yang tinggi gula, lemak, serta rendah serat turut menjadi faktor utama meningkatnya risiko diabetes. Minuman kekinian seperti boba, float, hingga berbagai jenis dessert dengan tambahan topping manis disebut menjadi konsumsi favorit yang berkontribusi terhadap tingginya asupan gula harian. Sri Mulyati menjelaskan apabila diabetes pada usia muda tidak segera dicegah dan ditangani, dampaknya dapat sangat serius dalam jangka panjang. Penderita berisiko mengalami penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan saraf, hingga penurunan fungsi penglihatan.
4: Apa yang akan terjadi jika diabetes pada usia muda ini tidak segera kita tangani, tidak segera kita lakukan upaya pencegahan? Pada masa jangka panjang itu mereka akan terkena seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi supaya para kaula muda ini tercegah dari diabetes mellitus ini? Yang pertama sekali adalah dengan menjaga pola makan.
3: Karena itu ia mengajak para remaja dan orang tua untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat sejak dini. Edukasi mengenai gizi seimbang perlu diperkuat baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ia berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dapat menjadi benteng utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman diabetes mellitus yang kini semakin mengkhawatirkan. Dari Loksmawe Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga kesehatan menekankan adanya 4 pilar pengobatan diabetes yang harus dijalankan oleh setiap pasien agar kualitas hidup tetap terjaga. Berikut laporan Albara Maulana.
5: Diabetes mellitus masih menjadi salah satu penyakit tidak menular yang banyak diderita masyarakat di Indonesia. Untuk mengendalikan penyakit ini, para tenaga kesehatan menekankan adanya 4 pilar pengobatan diabetes yang harus dijalankan oleh setiap pasien agar kualitas hidup tetap terjaga. 4 pilar tersebut meliputi edukasi kesehatan, pengaturan pola makan atau diet, aktivitas fisik atau olahraga, serta terapi obat sesuai anjuran dokter. Keempat aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa bisa dipisahkan satu sama lain dalam upaya mengontrol kadar gula darah. Seorang dokter, Nanang Miftah Fajari, dalam podcast edukasi kesehatannya menjelaskan bahwa pilar terpenting yang sering ditekankan kepada pasien adalah menjaga pola makan. Pasien diabetes perlu memahami bahwa apa yang dikonsumsi sangat mempengaruhi kadar gula darah. Diet sehat dengan memperhatikan porsi, jadwal, dan jenis makanan akan membantu mencegah lonjakan gula darah.
6: Kita harus memahami dan mengetahui bahwa ada 4 pilar pengobatan dalam pengobatan diabetes. Yang pertama adalah bagaimana kita harus disiplin dalam hal diet, dalam hal pengaturan makanan. Apa yang dimaksud pengaturan makanan di sini? Kita harus disiplin dalam hal menjaga porsi makan yang sahabat sekalian konsumsi dalam sehari. Diabetes itu diklasifikasikan menjadi 4 tipe.
5: Lebih lanjut disampaikan, selain diet, pasien juga dianjurkan untuk rutin berolahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit per hari, mematuhi jadwal minum obat atau suntik insulin, serta selalu mencari informasi dan edukasi dari tenaga kesehatan. Pihaknya berharap masyarakat yang terdiagnosis diabetes tidak hanya bergantung pada obat, melainkan disiplin menerapkan 4 pilar tersebut secara berkesinambungan. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Melabu. Akibat bencana hidrometeorologi sehingga jembatan penghubung desa Cangai ke desa Jambak ambruk diterjang banjir bandang sehingga aktivitas masyarakat terpaksa menyeberang arus sungai dan tali kawat baja dalam kegiatan aktivitasnya. Informasinya disampaikan Arif Rizalul.
7: SD Negeri Alulu, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat terpaksa mengurungi derasnya aliran sungai demi bisa mengikuti ujian semester di sekolah tersebut. Kondisi ini terjadi akibat jembatan penghubung antara Desa Cangai dan Desa Jamba ambruk diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu. Sehingga pemandangan memilukan terlihat setiap pagi anak-anak harus berenang menyeberangi sungai sementara sebagian lainnya dipikul di bahu orang tua agar dapat tiba di sekolah dengan selamat. Kepala SDN Alulu Amir mengatakan pihak sekolah tidak pernah menganjurkan siswa menyeberangi sungai, namun jalur tersebut dipilih orang tua sebab merupakan akses paling dekat menuju sungai. Ia mengatakan sejak Januari 2026 proses belajar mengajar tetap berjalan meski dengan segala keterbatasan. Sekolah membuka 2 lokasi belajar yakni di Desa Jamba dan Desa Cangai. Ia juga menambahkan apabila debit sungai meningkat, akses warga hanya mengandalkan 2 tali kawat baja yang direntangkan di atas sungai sebagai penghubung darurat. Hal ini menjadi perjuangan anak-anak didik kami dalam menggapai cita-cita pendidikan di tengah berbagai kendala. Pihak sekolah dan masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk membangun kembali jembatan penghubung tersebut. Harapan besar masyarakat pedalaman Pantai Cermin agar anak-anak dapat memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak tanpa harus mempertaruhkan keselamatan pada setiap hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
8: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI dan PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Tuku Putra Azmisha. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan generasi bangsa melalui pembentukan karakter serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal sejak usia dini. Ia juga menilai antusiasme orang tua sangat tinggi dalam mendukung anak-anak mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, Bunda PAUD Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat baik dalam meningkatkan kreativitas serta menggali potensi anak sejak usia dini.
9: Insya Allah akan kita agendakan rutin di tahun depannya dengan kegiatan yang lebih baik lagi, tetap dengan tema seperti ini, dan juga mungkin bisa ditambahkan dengan hadiah-hadiah untuk menyemangati anak-anak kita nanti.
8: Ketua IGTKI Aceh Barat, Deliana, mengatakan kegiatan seni tari ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga sarana edukasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, kerjasama, serta mempererat silaturahmi antar TK di Aceh Barat.
9: Peserta yang ikut untuk tahun perdana ini 27 TK, itu terdiri dari 4 kecamatan. Kecamatan Johan Palawat, Kecamatan Merbo, Kecamatan Kawing Nambas, dan Kecamatan Sama Tiga. Semoga di tahun depan, insya Allah, kalau kita membuat kegiatan seperti ini, harapannya seluruh kecamatan bisa ikut. Tidak semua TK yang ada di kecamatan, tapi setidak-tidaknya 1-2 dari kecamatan-kecamatan yang lain bisa bergabung, berpartisipasi bersama di TKI Kabupaten Aceh Barat.
8: Acara berlangsung meriah dan antusiasme tinggi dari peserta, guru dan orang tua yang hadir menyaksikan penampilan kreatif anak-anak usia dini tersebut. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Sidokes Polres Bener Meriah gelar cek kesehatan gratis untuk anak TK. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
10: Rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polres Bener Meriah menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG bagi anak-anak TK Negeri Pembina Kampung Pantiraya, Kecamatan Weh Pesam. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri, didampingi Dokter Mitra Polres Bener Meriah, tenaga perawat, personil Polres Bener Meriah, serta Dewan Guru TK Negeri Pembina. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan antusias dari para siswa. Anak-anak tampak ceria mengikuti setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tinggi badan, pengukuran lingkar tubuh, pemeriksaan kesehatan gigi, serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan anak-anak sejak usia dini, sekaligus bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
11: Kami dari Kasidokes Polres Bener Meriah telah melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini kami laksanakan dengan sasaran pada anak usia sekolah, yaitu di TK Pembina Pantiraya, Bener Meriah.
10: Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memastikan kondisi kesehatan anak-anak tetap terpantau dengan baik sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Pihak sekolah turut mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sidokes Polres Bener Meriah tersebut. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan anak sejak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tembus 62.000 kunjungan wisatawan di bulan April, sekarang Aceh Tengah miliki data pariwisata digital. Selengkapnya dilaporkan Sanusi.
12: Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca bencana kembali membaik. Di April 2026, menurut data Mobile Positioning Data MPD Telkomsel, ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata yang diminati wisatawan. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi bertempat di Command Center Dinas Kominfo Aceh Tengah kemarin. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Takengon tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini katanya memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
13: Dan hari ini sudah mulai terjawab bahwa kunjungan paling terbanyak kemarin adalah di bulan April, itu hampir 54.000 kunjungan. Wisatawan dalam negeri, dari luar negerinya yang terbanyak adalah dari Malaysia. Itu berapa kunjungan tadi?
14: 5.000
13: kunjungan.
12: Bupati Aceh Tengah Helioga menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel dan Dinas Pariwisata setempat atas pengembangan dashboard yang dinilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Loksmawe, Malabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam menekankan pentingnya pengabdian aparatur sipil negara kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Laporan Razi Arda.
14: Sabang Zulkifli Haji Adam menekankan pentingnya pengabdian yang tulus kepada masyarakat usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Ia mengingatkan jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurut Zulkifli, setiap pejabat yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu, mereka juga diharapkan mendukung program dan kebijakan pemerintah Kota Sabang secara optimal.
16: Perlu kita sampaikan bahwa siapapun yang mendapatkan jabatan di lingkungan pemerintah Kota Sabang, utamakan bekerja dengan tulus dan ikhlas kepada masyarakat dan kepada pemerintah Kota Sabang. Ini yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kami sangat mengharapkan siapapun, baik yang mendapatkan jabatan, yang tidak mendapatkan jabatan, semuanya harus punya suatu sikap. Salah satunya bagaimana supaya punya kedisiplinan.
14: Selain pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Sabang juga memberikan pesan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang, baik yang mendapatkan jabatan maupun yang belum mendapatkan promosi, semuanya diminta tetap menunjukkan kinerja terbaik.
16: Disiplin ini perlu. Misalnya seorang camat, misalnya jam 9 harus rapat di, misalnya di Pasnara, kemudian rapat lagi di Bateso. Jadi apabila jadwal itu satu saja molor, ini akan molor semuanya.
14: Zulkifli menegaskan kedisiplinan harus menjadi budaya kerja setiap aparatur pemerintah. Menurutnya, keterlambatan dalam satu agenda dapat berdampak pada agenda lain sehingga mengganggu efektivitas pelayanan. Ia menambahkan kedisiplinan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Sabang sebagai daerah yang maju dan berdaya saing. Terlebih sebagai daerah tujuan wisata, aparatur pemerintah harus selalu siap memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan tepat waktu kepada masyarakat maupun tamu yang berkunjung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang kita bergerak menuju bumi Syabdur Rauf Asingkili. Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak warga dan seluruh elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program aman, sehat, rapi, dan indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Laporan Salihin Barus.
17: Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak seluruh warga dan elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program Aman, Sehat, Rapi, dan Indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Ajakan tersebut langsung disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil, Surukani, di sela-sela dirinya melakukan aksi bersih-bersih di sekitar jalan trotoar ibu kota kabupaten di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, bersama dengan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup DLH, tepat pada Jumat kemarin, 5 Juni 2026. Dikatakannya, pihaknya mengajak seluruh masyarakat dan sekolah serta SKPK untuk dapat menjadikan gerakan ASRI tersebut sebagai agenda rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing hingga juga fasilitas umum.
18: Hari ini adalah momentum kita, tanggal 5 Juni ini setiap tahunnya adalah momentum kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Artinya kita berharap bahwa ini tidak hanya sekedar seremonial, ini menjadi perilaku kita. Untuk titiknya tahun ini kita lakukan di bahu jalan protokol Kota Singkil. Kalau dulu kita clean up di Masjid Agung, kemudian harapan kita bagi masyarakat, kepada masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, kemudian kawan-kawan SKPK, hendaknya ini dijadikan agenda rutin sesuai dengan surat edaran Gerakan Indonesia ASRI, bahwa setiap hari Selasa kita beres-beres di lingkungan kantor kita sendiri. Dan hari Jumat kita Jumat bersih di fasilitas-fasilitas umum, ya seperti di pinggir jalan, kemudian di pasar, kemudian di pantai. Kalau memang ada sungai-sungai yang perlu atau selokan atau drainase-drainase yang perlu kita bersihkan, kita sama-sama membersihkan.
17: Menurut Surkani, dengan tetap melaksanakan aksi bersih-bersih, khusus di lingkungan, secara bersama-sama, baik di wilayah masing-masing maupun fasilitas umum tersebut, mulai dari lokasi pasar, tempat atau fasilitas destinasi wisata, hingga ke jalan dan selokan, serta sungai yang dianggap perlu untuk dibersihkan, ia optimis wilayah Kabupaten Aceh Singkil ke depan akan dapat terwujud menjadi daerah yang aman, sehat, rapi, dan indah atau asri, sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Juga, langkah untuk tetap menjaga kebersihan di Kabupaten Aceh Singkil tersebut merupakan salah satu upaya bersama dalam mewariskan lingkungan yang bersih dan asri kepada generasi penerus di Kabupaten Aceh Singkil. Amatan RRI peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini di Kabupaten Aceh Singkil, para pegawai dan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat terlihat melakukan aksi kebersihan dan mengumpulkan sampah di sekitar jalan trotoar menuju pusat ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian petugas langsung memilah dan memilih sampah yang berhasil dikumpulkan sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi.

0: 17 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banda Aceh sore ini.
2: Krik, krik, krik.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Tadi kami habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semuanya, warga kota Banda Aceh yang mungkin saat ini sedang menikmati santai sore Anda ya, baik itu mungkin di rumah, ataupun sedang mendengarkan kami mungkin dalam radio mobil, atau mungkin ada nih yang mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh di kafe dan juga warkop. Dan mungkin juga selamat menikmati waktu sore Anda ya sambil mendengarkan kami. Selamat sore juga nih untuk warga Kota Banda Aceh yang mungkin saat ini juga sedang mendengarkan Pro 1 sambil berolahraga santai di lapangan Belang Padang ya. Kami ucapkan selamat menikmati waktu luang Anda berolahraga. Semoga kita semuanya dalam kondisi badan yang baik, selalu sehat ya, dan selalu baik-baik saja kedepannya ini. Apalagi tadi juga cuaca sempat tidak kondusif ya, tadi sore sebelum melintas 17 ini sempat ada angin kencang tadi juga sempat melanda di kantor RRI Banda Aceh di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Dan pendengar, dari Jalan Sultan Iskandar Muda Banda Aceh ini juga kita pantau, ini lalu lintasnya sudah cukup ramai ya, sudah banyak orang berlalu lalang ya. Jadi mungkin untuk Anda yang punya rencana melintasi jalan ini bisa sedikit lebih berhati-hati, bisa menjaga jarak dan juga menjaga kecepatan Anda ya, supaya bisa terhindar dari kecelakaan. Tetap terus gunakan helm lebih dari satu untuk yang berboncengan, dan yang menggunakan mobil jangan lupa memakai seat belt atau sabuk pengaman. Banda Aceh sore ini masih akan kembali dengan lagu-lagu hiburan berikut.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: 101.1 Jabar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, untuk Anda yang suka memainkan game PlayStation ya, di awal kemunculannya di rental PS, mungkin di era 2000-an, mungkin sudah akrab dengan yang namanya Final Fantasy dan juga Resident Evil. Ya, baru-baru ini pendengar, Resident Evil, untuk lebih tepatnya Resident Evil Code Veronica yang sempat rilis di PS2, sudah akan dirilis kembali versi remake-nya nanti di PS5 dan juga di Nintendo Switch 2, dirilis tahun 2027. Nah, kalau di menghapus dengan judul Code, maka Resident Evil terbaru ini dinamakan Resident Evil Veronica ya. Menceritakan setelah kejadian di Resident Evil 2 remake, di mana Claire mencari kakaknya Chris Chris yang berada di Eropa dan juga sedang memburu markas Umbrella Corporation. Selanjutnya ada Final Fantasy 7 untuk bagian terakhir dari remake-nya setelah sebelumnya episode 1 remake, episode 2 Rebirth, dan episode 3 yang terakhir adalah Revelations. Ini akan menampilkan bagian terakhir ya dari fragment trilogi remake dari game Final Fantasy 7 di PS1 ya. Dan apabila sebelumnya di remake muncul di PS4 duluan, lalu di Rebirth muncul di PS5 terlebih dahulu, maka untuk yang versi terakhir, yang trilogi, yang bagian terakhir dari trilogi ini, untuk Revelations akan muncul di semua platform gaming, baik itu PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series S dan juga X, serta di Steam dan juga Epic Games ya. Jadi tidak ada lagi nih pembatasan eksklusif untuk PlayStation lebih dahulu, tapi bisa dinikmati di semua konsol. Bagaimana nih pendengar, sudah punya rencana mungkin untuk memborong kedua game ini? Mungkin boleh ya komentar di 0852 8285 4445.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Ah, berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, tentu kita paham ya bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda sehingga tidak mungkin semua orang selalu sepakat dalam setiap persoalan. Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk memutus hubungan pertemanan. Justru sikap saling menghargai dapat memperkuat persahabatan dan memperluas wawasan masing-masing. Nilai-nilai Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga ukhuwah dan persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Ayat ini menjadi pengingat bahwa menjaga hubungan baik lebih utama daripada mempertahankan ego ketika terjadi perbedaan pandangan. Tokoh masyarakat dan pendidik mengingatkan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari kemampuannya menerima perbedaan. Ketika perbedaan disikapi dengan bijaksana, hubungan pertemanan akan tetap harmonis dan saling menguatkan. Dengan mengedepankan adab, sopan santun, serta komunikasi yang baik, perbedaan pendapat dapat menjadi sarana belajar bersama tanpa harus mengorbankan tali persahabatan yang telah terjalin.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan lagu Islami pilihan ke ruang dengar Anda, dan nanti akan ada juga pengajian sambil kita menunggu ibadah salat maghrib yang insya Allah akan terlaksana pada pukul 18:54 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti Halaqah Maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kepada kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga mudah kita laksanakan perintahnya. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, dan yang saya muliakan seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, baik yang ada dalam masjid ataupun di luar masjid. Semoga Allah merahmati bagi seluruh pendengarnya. Pada malam yang berbahagia ini, pembicaraan kita masalah rukun sembahyang yang kelima, yaitu masalah rukun. Telah saya uraikan pada pertemuan yang telah lalu sebelum hari raya. Kemudian ada tambahan sedikit lagi mengenai masalah rukun. Sekarang saya baca teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun yajibu ayyaqsuda bil hawa liruku'i ghairahu. Falau hawa lisujudi tilawatin. Falamma balagha hadda ruku'i ja'alahu ruku'an lam yakfi. Bal yalzimuhu an yantasiba summa yarku'u kanadirihi minal iktidali wasujudi wal julusi baina sajidataini walau syaqqa ghairu ma'mumin wa huwa sajidun hal raka'a lazimahu intisabu fauran summa ruku'u wala yajudu lahul qiyamu raki'an wasa disuha i'tidalun walau fi naflil alal mu'tamadi wa yatahaqqaqu bi'audi ba'da ruku'i libad'i bi'an ya'uda lima kana alaihi qabla ruku'ihi qa'iman kana aw qa'idan walau syakka fi itmamihi ada ilaihi ghairul ma'mumi fauran wujuban wa illa batalat salatuhu wal ma'mumu ya'ti birakatin ba'da salami imamihi. Jadi penjelasan yang telah lalu, rukun salat yaitu yang kelima adalah rukun. Rukun ini yang perlu kita ketahui, untuk sah rukun kita condongkan diri kita ke depan, ke arah kiblat. Ukuran condongnya, kalau kita tangan kita memegang lutut, sampai tangan kita kepada lutut. Jangan sampai kita bungkuknya ataupun condongnya sedikit. Kalau condongnya sedikit, ukuran tidak sampai tangan kita kepada lutut, ini belum dinamai rukun. Berarti kalau kita rukun seperti itu, tidak sah salat kita. Tapi kalau rukun yang sempurna, ini seperti anjuran Rasulullah, sejajar tulang leher kita yang di belakang tengkuk kita dengan punggung sejajar seperti papan yang satu. Ini sangat bagus rukuknya. Kalau kita biasanya melaksanakan rukuk seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, ini untuk timbul penyakit pikun sulit. Karena kita sudah praktek dalam salat ini dengan aturan yang sebenarnya. Walaupun sah rukuk kalau sampai tangan kepada lutut, tapi yang dianjurkan yang sangat bagus harus sejajar seperti papan yang satu. Ini ketentuan pada rukuk. Dan doa-doa yang ada rukuk zikir, misalnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita baca 3 kali. Ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Jangan nanti kadang-kadang orang waktu rukuk dia lupa membaca tasbih pada rukuk sehingga dia tambah rakaat. Ini yang menjadi masalah besar. Karena baca tasbih dalam rukuk itu hukumnya sunat. Sunat bukan sunat abaat, sunat hai'ah. Kalau sunat abaat, kalau lupa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunat hai'ah, tidak usah sujud sahwi maksud saya. Kalau tinggal begitulah. Tidak ada jadi satu masalah, cuma kita kekurangan pahala saja. Bukan artinya cedera sembahyang, tidak cedera. Jadi kalau di sini ada ketentuan lagi pada rukuk, yajibu, wajib oleh bahwa jangan mengkasat ianya seorang dengan turun bagi rukuk gairahu selainnya. Artinya begini, tak kala seseorang mau rukuk dalam salat, ini dari berdiri turun ke rukuk, jangan ada tujuan yang lain. Kalau misalnya tujuan untuk rukuk, okey. Kalau tidak niat apapun boleh. Tapi jangan kita niat dalam hati untuk yang lain. Misalnya gini, seorang mau dia turun untuk sujud tilawah. Tak kala sampai kepada batas rukuk, tidak jadi sujudnya. Dia bikin saja, ini saya tidak jadi turun kepada sujud, biarlah saya rukuk saja. Ini tidak sah rukuk. Karena apa? Tujuan dasar kita untuk sujud. Jadi waktu sampai kepada batas rukuk, kita berhenti di rukuk, bukan turun. Ini namanya tujuan kita untuk sujud, tapi berhenti di perbatasan rukuk.

diperintahkan sujud tilawah. Dari berdiri langsung turun ke sujud. Setelah sujud satu kali, berdiri lagi dia, baru dia rukuk. Ini yang jadi persoalannya. Dari dia berdiri setelah baca ayat tersebut, dia mau sujud sampai ke rukuk, dia tidak jadi sujudnya. Dia berhenti di rukuk supaya ganti saya sujud, biar saya rukuk saja. Ini tidak sah namanya rukuk. Karena apa? Tujuan untuk sujud tidak sampai kepada sujud dijadikan rukuk. Inilah namanya kasan untuk turun kepada rukuk punya rencana yang lain. Jadi kalau punya rencana yang lain tidak bisa kalau rukuk. Ataupun ada orang yang terkejut waktu salat dipukul orang, tak dipukul orang, lalu dia rukuk gini. Ini dia jadikan rukuk untuk salat. Ini tidak boleh. Karena unsurnya apa? Bukan kesengaja dipukul oleh orang lalu dia rukuk. Jadi wab-wab ini tidak sah rukuknya. Makanya rukuk ini bandingannya kalau di sini disebutkan karena diri minal iktidali wasujudi wal julusi baina sajdataini. Saban bandingannya daripada iktidal. Iktidal setelah rukuk kita iktidal. Kembali kepada tempat semula. Tegak. Jadi kita tegak ini jangan ada tujuan yang lain. Misalnya kita rukuk diangkat oleh orang lalu kita tegak. Ini tegak kita sebab ada angkat orang kepala kita. Ini namanya bukan tujuan untuk kita iktidal. Lantaran diangkat kepala oleh orang dengan sebab itu ataupun dengan sebab terkejut. Ini jangan seperti itu kita melakukan iktidal. Melakukan sujud begitu juga. Jangan kita, seperti saya bilang tadi, kalau mau turun untuk sujud tilawah, jangan sampai dijadikan sujud itu untuk sujud salat. Itu jangan. Karena ada kasat yang lain, makanya tidak boleh. Walau syakka ghairu makmumin. Dan seandainya ragu oleh selain makmum. Apa yang dia ragu? Wahuwa sajidun, sedangkan dia yang sujud, hal raka'a, adakah dia rukun? Kita melakukan salat. Dalam salat kita, kita sedang dalam keadaan sujud. Dalam sujud kita timbul keraguan. Keraguan 50% ada bayangan dalam hati, apakah saya sudah melakukan rukun? Begitu. Ataupun tidak. Dua pemikiran kita. Saat itu kita dalam sujud, kita teringat, apakah saya sudah melakukan rukun tadi ataupun belum? 50-50 pemikiran kita. Kalau di sini mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau ragu masalah rukun, sedangkan posisi kita di dalam sujud, lazimahu intisabu, wajib tegak kembali. Tak kala ragu itu, kita berdiri lagi. Setelah berdiri, rukuk. Karena apa? Apa sebab kita berdiri? Karena kita waktu tadi di dalam sujud kita ragu apakah saya ada melakukan rukuk ataupun tidak. Ini kalau keraguan seperti ini, disuruh ulang kembali rukuk. Untuk ulang kembali rukuk, dari sujud kita berdiri tegak dulu. Setelah tegak, kita rukuk. Iktidal, lalu kita sujud. Itu aturannya. Kalau misalnya ada seorang tidak mau, dia ragu apakah saya ada rukuk tadi ataupun tidak. Dia dalam sujud, dia melanjutkan pekerjaan salat. Setelah sujud, misalnya duduk antara sujud, tidak bangun. Ini salatnya tidak sah.
Karena dalam salat

0: tidak boleh ada keraguan masalah rukun. Kalau ragu masalah rukun, ini disuruh kembali lagi. Makanya seperti orang dalam rukuk dia ragu, apakah saya ada membaca Fatihah tadi selesai, sedangkan saya seorang sembahyang seorang diri, bukan seorang makmum. Kadang-kadang dalam rukuk kita terbayang Fatihah yang saya baca tadi apakah habis ataupun tidak habis. Kalau ragu-ragu seperti ini diulang lagi Fatihahnya. Karena mesti kita yakin ada bacaan Fatihah sempurna. Begitu juga rukuk ini. Kalau misalnya ragu-ragu apakah saya melakukan rukuk ataupun tidak, ini wajib diulang kembali. Kalau kita di dalam keadaan sujud, diulang kembali iaitu berdiri. Berdiri tegak, jangan sampai orang yang ragu masalah rukuk, dia dari tempat sujud dia bangun sampai ke rukuk saja, jangan begitu. Jangan nanti kita dalam sujud, apakah saya ada rukuk ataupun tidak, lalu dia bangun sampai batasan rukuk, ini tidak bisa. Ini bangunnya mesti tegak dulu. Kalau sudah tegak baru dia rukuk kembali. Ini baru sah rukuknya. Puasa disuha i'tidalun. Dan yang keenam rukun sembahyang adalah i'tidal. Walau fin nafli, walaupun pada sembahyang sunat, rukun yang keenam rukun salat adalah i'tidal. I'tidal ini pasti terjadi i'tidal setelah kita rukuk. Kalau seorang salat dia berdiri tidak rukuk, ini tidak dinamakan i'tidal, namanya qiyam. Tapi pasti i'tidal ini kalau dia sudah rukuk, bangun dari rukuk, inilah namanya i'tidal. Berdiri tegak setelah rukuk, ini namanya i'tidal. Jadi dalam i'tidal ini ada juga dianjurkan kita waktu membangun daripada rukuk kepada i'tidal, dianjurkan kita mengucap samiallahu liman hamidah. Setelah tegak kita dianjurkan kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini zikir yang ada di dalam i'tidal ini hukumnya pun sunnah, bukan wajib. Yang wajib kita lakukan i'tidal. I'tidal ini adalah rukun qauli, rukun fi'li, bukan qauli, rukun fi'li, perbuatan. Perbuatan yang perkataan di dalam i'tidal itu hukumnya sunat. Namun sunat kita jangan kita tinggalkan, jangan kita menganggap sepele perbuatan sunat ini. Karena perbuatan sunat kalau ibarat orang jualan laba, kalau orang jualan laba tidak mahu, kan tidak mahu dia jualan. Ada laba tidak mahu. Ini begitu juga orang melakukan salat sembahyang pada waktu i'tidal, dia membaca zikir yang ada di i'tidal. Dan dianjurkan bagi orang yang melakukan salat subuh, ini kunut terletaknya di rakaat yang kedua setelah i'tidal. Tidak boleh kita membaca kunut di dalam rukuk ataupun di dalam rakaat yang pertama. Baik kunut itu kunut nadilah ataupun bukan kunut nadilah, seperti kunut solat subuh tiap hari, tiap pagi. kalau kita membaca kunut nadilah, itu tergantung salat. Kalau salatnya salat duhur, bacaan kunut itu pada rakaat yang keempat setelah rukuk pada waktu iktidal. Jangan sampai kita samakan bacaan kunut dengan salat subuh. Kalau salat subuh rakaat kedua pada waktu iktidal. Kalau kunut nadilah, karena kalau ada satu bala dalam satu negeri, dianjurkan membaca kunut tiap-tiap waktu salat, 5 waktu. Salat zuhur dianjurkan baca kunut, salat asar, salat maghrib, seluruhnya. Tapi bacaannya di rakaat yang terakhir. Ha, kalau maghrib, rakaat yang ketiga pada waktu iktidal. Itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hendaknya jangan menyimpang bacaan-bacaan kunut tersebut. Jangan nanti kita membaca kunut di rakaat yang pertama. Memang setelah iktidal juga, tapi ini tidak diperintah. Yang diperintah rakaat yang terakhir. Kalau subuh, rakaat yang kedua. Kalau maghrib, rakaat yang ketiga. Kalau isya, rakaat yang keempat pada waktu iktidal. Dan bacaan kunut tersebut, ini kalau kita salat berjamaah, tentu imam bacaan kunutnya dengan jihad. Makmum mengaminkan saja. Ha, jangan nanti makmum membaca juga Allahumma hdina, imam juga Allahumma hdina. Kalau imam yang baca Allahumma hdina fi man hadais, kita makmum cukup dengan membaca amin. Dan waktu imam membaca doa kunut pada salat subuh misalnya, ini dimakruhkan mentaksis pribadi imam. Misalnya gini, besok pagi salat subuh, imam membaca kunut Allahumma hdini fiman hadais. Ini kalau Allahumma hdini fiman hadais, dia minta petunjuk sama Allah untuk pribadinya. Ha, ini makruh kalau seperti itu bacaan imam. Memang salat sah tapi makruh, tidak ada pahala dia baca. Mesti seorang imam yang membaca kunut, ha, damir ni ini diganti dengan na, Allahumma hdina fiman hadais. Jadi kita makmum cukup dengan mengaminkan saja. Ini baru betul. Dan yang ketujuh rukun salat, sujudu marataini kulli rakaatin ala ghairi mahmulin lahu. Sujud 2 kali tiap-tiap rakaat atas bukan mahmul, atas bukan yang ditanggungkan, sekalipun bergerak dengan geraknya. Artinya begini, ini kadang-kadang orang waktu sujud salat tidak memperhatian. Kalau kita pakai serban ataupun kita pakai peci, peci ini semua dahi kita tertutup, kita sujud di atas peci. Waktu kita bangkit, peci bangkit. Ini tidak sah sujudnya. Ataupun kita sujud ada pakai ridak. Ridak di bahu kita pakai, lalu ridak itu ke depan kita. Waktu kita sujud, kita sujud di atas kain ridak. Waktu kita bangun, terbangunlah kain ridak. Ini tidak sah sujudnya. Ha, kalau kita sujud dapat mengangkat benda sampai ke atas, kita bawa, ini tidak sah sujud. Bagaimana juga kita sujud, kalau misalnya sajadah ini, kita sujud atas dia, kita bangun dia tetap. Jangan kita sujud di atas pakaian kita pakai. kadang-kadang nanti orang memakai baju besar misalnya. Waktu dia sujud ataupun dia letak tangan di depan, dia sujud di atas tangannya. Waktu dia naik ke atas, tangannya naik terus. Ini pun tidak sah. Ini namanya sujud di atas yang kita tanggung. Tangan lengket sama kita. Jadi kita pisahkan. Ini ketentuan sujud. Supaya jangan sampai kita bergerak dia. Kalau seperti ini cara sujudnya tidak sah. Makanya Rasulullah menganjurkan salu kama ra'aitumuni usali. Sembayanglah kamu seperti kamu melihat aku salat. Artinya seperti kamu ketahui bagaimana aku melakukan salat, seperti itulah kamu lakukan salat. Rasulullah tidak pernah sujud di atas tangan. Makanya jangan kita sujud di atas tangan diri kita. Waktu kita bangun, bangunlah tangan. Ini tidak sah. Lagi kaitan dengan sujud ini, ma'a tangkis bi antartafi'a ajizatuhu wa ma haulaha ala ra'si. Waktu sujud, punggung kita harus tinggi dia. Kepala kita bawah, punggung kita artinya pantat kita. Pantat kita ini pinggang kita harus lebih tinggi pinggang kita dengan kepala kita dan bahu kita. Kalau misalnya sebaliknya, artinya sebaliknya ada dua surah. Ada tinggi kepala dengan pinggang ataupun sejajar seperti orang tidur. Kita sujud seperti orang tidur. Jadi pantat kita ini dengan kepala kita sejajar. Ini lam yajdi, tidak memadai sujud. Makanya kita harus perhatian tentang sujud ini harus betul-betul. Kecuali orang sakit, orang sembahyang sambil tidur. Kalau kita sehat, melakukan sujud jangan sampai sejajar pinggang kita dengan kepala kita. Ambil tampil santutnya ke Aceh. Bermanyang punggung katanya dengan uleh. Lagi ketentuan sama sujud ini, wajib kita letakkan sebahagian dahi kita di tempat sujud dengan terbuka. Misalnya ini dahi kita. Kita mau sujud di atas sajadah. Ini dahi jangan tertutup. Jangan misalnya kita tidak sakit, kecuali orang sakit lain lagi. Kita ikat perban di sini. Ini dahi tertutup semuanya. Lalu kita sujud. Ini tidak sah. Karena dahi tertutup. Kecuali ada orang yang sakit. Sakit misalnya tabrak motor ataupun tabrak Honda. Semuanya luka-luka di sini. Sehingga dia datang ke doktor. Anjuran doktor mesti diperban semua ini. Ini bisa orang sakit. Karena orang sakit sudah mudarat. Kalau kita dalam keadaan normal, kita tutup ini dahi kita, lalu kita sujud, ini tidak sah. Maaf kalau misalnya perempuan, dia memakai cadar dalam salat. Tidak dia buka ini. Dia pakai seluruhnya. Dia sujud, berarti di atas cadar dia. Tidak terbuka ini dahinya. Ini tidak sah. Walaupun kita khusyuk salat, berarti tidak seperti perintah Rasulullah. Makanya ini bagi kaum ibu harus ada perhatian. Bagi perempuan yang memakai cadar, jangan sampai nanti waktu salat dahinya tertutup. dahinya terbuka supaya kena dahi kita pada tempat sujud. Lalu setelah dahi kita, sebahagian dahi lengket sama tempat sujud, beserta kita wadak dua lutut kita waktu sujud, jangan sampai nanti seperti orang apa, orang olahraga push up, lutut tidak kena. Lutut ini, dua lutut ini harus kena sama tikar sembahyang. Ha, kedua lutut harus kena. Lalu perut tapak tangan harus kena juga. Ini perut tapak tangan ini dengan anak jari ini semuanya harus kena sama tempat sujud. Dan kaki kita, anak kaki kita, kita kasih berdiri. Ha, berdiri kaki, jangan sampai berdiri kaki ujung saja, jangan. Ha, kita berdiri kaki, maunya kaki kita, ujung kaki kita ke arah kiblat. Berarti tertekanlah sikit. Karena kalau kita perhatian orang salat ini mengenai masalah sujud ini, ada orang yang tidak kena anggota tujuh. Sedangkan dalam hadis Rasulullah, hadis rawahu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'damin, al jubhati wal yadaini wal kubataini wa atrafil kadamaini. Kata Rasulullah, diperintahkan aku bahwa aku sujud atas tujuh anggota. Yang pertama dahi kita, itu satu anggota. Yang kedua yaden, dua tangan harus letak. Ini dua tangan, jadi tiga. Lalu yang kelima, yang keempat, kelima rukbaten, dua lutut, dua lutut. Kemudian dua kaki, tapak kaki. Nah, ini namanya anggota tujuh. Kalau seorang salat tidak kena anggota tujuh waktu sujud, berarti sujud dia tidak pas. Kalau tidak betul sujud, tidak betul salat. Ha, orang yang tidak betul salat sama dengan tidak sah salatnya. Karena sujud ini salah satu daripada rukun salat. Makanya ini sangat kita perhatian. Lebih-lebih kita mendidik anak kita. Waktu dia sujud, kita lihat kakinya. Biasa anak-anak kakinya tidak ke arah kiblat. Kadang-kadang dia tergantung ujung kakinya. Kadang-kadang lengket saja gini, tidak tertekan. Ha, cobalah perhatian. Kalau kita mau perhatian, jangankan anak-anak, misalnya salat jamaah, kita lihat orang, bagaimana orang sujud. Banyak sekali yang salah. Ha, karena orang sujud ini kakinya dia, ada yang tergantung kakinya, kadang-kadang lembek. Ha, lembek kaki, ujung kakinya lembek. Padahal anak kakinya kita tekan menuju ujung ke anak kaki ke arah kiblat. Ha, jangan asal lengket, jangan, kita tekan sikit supaya bagus seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan kalau kita cek menurut kesehatan, bagus sekali juga ini terapi. Ha, karena dalam salat ini ada dikandung hikmah kesehatan yang sangat tinggi. Namun kita tidak tahu, dia tetap ada unsur kesehatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagi kita, jangan kita anggap sepele masalah sujud ini, betul-betul kita lakukan dengan sempurna. Dan di dalam sujud ini, waktu kita letak dahi sama tempat musalla, tentu hidung kita, ujung hidung ini sunat dilengketkan sama musalla. Ha, kalau meletakkan hujung hidung, sunat. Ada juga sebahagian ulama berpendapat wajib kena ujung hidung sama tika sembahyang. Tapi pendapat yang kuat, sunat hidung kita waktu kita sujud untuk kena sajadah ataupun tempat sujud kita. Dan doa yang ada di dalam sujud ataupun zikir, misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini hukumnya juga sunat. Sunat juga bacaan tasbih yang di dalam rukun. Tapi tasbih di dalam rukun ini perlu kita ingat, kalau seorang jadi imam, ini bagi imam dianjurkan membaca tasbih 3 kali. Jangan lebih 3 kali, jangan 5 kali, 7 kali, 11 kali. Jangan. Kecuali boleh imam membaca banyak, sudah namanya imam mahsurin. Makmum dengan imam sudah sepakat. Misalnya kata imam, kita salat isya malam ini sujudnya lama-lama. Apakah makmum semau semuanya? Ada kesibukan? Makmum jawabnya tidak ada kesibukan. Saya mau mengikut imam sampai 11 kali tasbih. Ini bisa imam lakukan. Tapi kalau salat jamaah seperti kita ini, makmum ada sibuk, pergi orang sakit, ada bermacam-macam, jangan imam baca tasbih pada sujud melebihi daripada 3 kali. Ini kalau melebihi ini sampai makruh nanti. Tapi kalau seorang makmum, boleh. Kalau imamnya belum mengangkat diri daripada tempat sujud, misalnya imam bacaannya pelan, dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lambat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali dia baca, kita sudah sempat baca 5 kali. Boleh kalau makmum. Tapi seorang imam jangan melebihi daripada 3 kali. Kecuali seperti saya bilang tadi, imam dengan makmum sudah sepakat. Ini boleh. Seperti kita salat sunat tasbih misalnya, ini sudah ada aturannya. Tapi kalau salat wajib 5 waktu sehari semalam, jangan sampai imam nanti mengganggu keadaan makmum. Karena banyak imam yang tidak mengerti ini. Dia sujud, bacaan tasbih sama sujud cukup lama, sehingga makmum ada yang bangun terus. Dia fikir imam sudah bangun. Ini salah sangka. Dia fikir imam ini bagus sekali bacaan. Tidak. Rasulullah menganjurkan kalau kita jadi imam, supaya makmum ini mudah mengikut kita, dianjurkan 3 kali. Tidak dianjurkan sampai 11 kali. Tapi kalau kita salat sendiri, ini boleh. Misalnya kita mau salat sunat ataupun salat wajib, tidak berjamaah, biarlah kita baca tasbih sampai 11 kali. Ini bagus sekali kalau mau. Tapi kalau berjamaah, ini yang perlu diperhatikan, jangan lebih daripada 3 kali. Karena ada unsur yang tidak enak perasaan makmum. Dan kalau kita salat sendiri, ada juga bacaan tambahan di tempat sujud. Kalau misalnya di sini, orang yang salat sendiri boleh menambah bacaan setelah tasbihnya dibaca. Apa mau tasbih 3 kali, 5 kali, 7 kali atau 11 kali paling banyak. Lalu dia membaca doa lagi sama sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini bagus sekali kalau kita salat sendiri, kita tambahan doa. Tapi kalau salat dengan berimam, ini jangan imam tambahan. Cukup dengan tasbih 3 kali. Jadi pada malam yang berbahagia ini, cukuplah pertemuan kali kita ini. InsyaAllah kalau ada umur panjang, nanti ke depan kita sambung lagi. Di mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Ya, senang sekali saya Dimas malam hari ini kembali bersama Anda, menyapa Anda tentunya di Banda Aceh Malam. Hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026. Oh, tanggalnya bagus ya. Tentu kita masuk malam ini enggak tuntas nanti pukul 00 atau jam 12 malam ya. Sepanjang malam Anda bersama saya, tentu nanti saya akan sampaikan informasi dan juga tak lupa lagu-lagu seperti biasa ya. Dan ya, di awal kebersamaan kita, saya hadirkan dulu drama radio Butir-Butir Pasir Laut. Malam hari ini produksi era di Jember dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process. Jadi bagaimana kisahnya, kita dengarkan bersama-sama.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Eh, minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
4: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
4: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
4: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai? Bukannya bangun?
4: Enggak sih Bu.
1: Cerai. Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
5: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
5: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah, beda Pak, ini calon istri orang.
5: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
5: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jembat pakai truk gini, Pak?
5: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Ibu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatal Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
5: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
5: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
5: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Gelinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh gelinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu.
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.

0: Tuh.
1: Eh, Nak. Ini istrinya Riko.
2: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang menilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
3: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
3: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya Pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
3: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
5: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
5: Makanannya enak banget.
3: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: RRI.co.id
8: RRI.co.id
7: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi terbaru

kami dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini soba lupa.
1: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Banda Aceh malam ini.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan malam hari ini saya coba sampaikan informasi terkait kami, kita gaungkan semangat Zero Waste, ajak warga bertanggung jawab atas sampah. Kami kita adalah Community Center menggelar kegiatan Earth Care Day, aksi kecil selamatkan bumi di Banda Aceh pada hari ini Sabtu, dan kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dan mengusung semangat kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nah, kami kita Community Center merupakan lembaga yang fokus pada edukasi dan pelatihan pengelola sampah berbasis masyarakat. Melalui berbagai programnya, lembaga ini mendorong masyarakat untuk menjadi pengelola sampah sebagai solusi lingkungan sekaligus peluang peningkatan ekonomi. Nah, dalam kegiatannya, kami kita menerapkan prinsip 3M, yakni mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Koordinator proyek kami kita Community Center, Henny Cahyati, mengatakan kegiatan Earth Care Day juga dirancang sebagai acara bebas sampah dan bebas rokok yang sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai kota zero waste pada tahun 2027. Dan pregar untuk selengkapnya ya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan ya, saya ucapkan kembali selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat selalu, dan juga untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitas Anda di malam hari ini, mudah-mudahan segala aktivitas Anda berjalan dengan baik.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tegak dan jaga.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RR Banda Aceh, 97,7 FM. Tentu masih bersama saya Dimas di malam hari ini. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 21, lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Tentu masih dengan pilihan lagu-lagu terbaik, coba kami hadirkan untuk Anda, untuk menemani Anda di suasana malam hari ini. Ini juga saya sampaikan informasi terkait upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 4 kg melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar berhasil digagalkan aparat keamanan. Dalam dua kasus berbeda, 4 orang tersangka diamankan setelah kedapatan membawa sabu yang hendak dikirim ke luar daerah. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara Satreskrim atau Satres Narkoba Polresta Banda Aceh, petugas fashion, Bandara SIM, serta unsur TNI Angkatan Udara. Kasus pertama melibatkan tersangka berinisial MK, usia 25 tahun, warga Kabupaten Biren. Ia diamankan pada 10 Mei 2026 saat hendak terbang menuju Jakarta menggunakan pesawat Batik Air. Petugas Apsis mencurigai sebuah kardus berwarna coklat yang dibawanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 4 paket sabu dengan total berat sekitar 2 kg yang disembunyikan di sela-sela kardus tersebut. Dari hasil pemeriksaan, MK mengaku menerima perintah dari seorang berinisial AS yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia dijanjikan upah 60 juta apabila berhasil mengantarkan barang tersebut ke Jakarta, meski baru menerima uang muka sebesar 2 juta rupiah. Nah, kasus kedua terungkap pada 15 April 2026. Tersangka AS, usia 21 tahun, diamankan setelah petugas menemukan 2 kg sabu di dalam koper miliknya saat pemeriksaan X-ray di Bandara SIM. Nah, menurut penyelidikan, sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Kendari dengan imbalan yang dijanjikan mencapai 85 juta rupiah. Barang haram itu diperoleh dari jaringan yang dikendalikan tersangka MR atas perintah seorang buronan lain yang dikenal dengan nama Abang. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap MR serta MGA di sebuah penginapan di Kabupaten Pidi saat keduanya dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan AS menuju Bandara SIM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sekali kita pakai narkoba, maka selamanya kita akan ketergantungan pada benda haram tersebut. Tapi untuk kasus narkoba, kita tidak bisa mencari alternatif, karena yang harus kita lakukan hanyalah pakai narkoba terus-menerus sampai mati. Dengan menjadikan budak, kita akan lebih mudah disetir orang yang punya narkoba. Karena jika kita butuh dan hanya dia yang punya barang tersebut, maka kita bisa menyerahkan seluruh harta dan nama baik kita sendiri. Dan ini sangat berbahaya bagi masa depan kita sendiri. Ingat, kecanduan narkoba akan menjadikan kita sebagai budak setan.

0: 2026. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

Terima kasih ada berapun Anda berada, Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan kita masih di Banda Aceh malam ini, dan tentu masih bersama saya Dimas ya. Selamat malam yang baik untuk Anda dimanapun berada, dan untuk Anda yang masih dengan pekerjaan Anda di malam hari ini, mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan segala tugas ataupun aktivitas Anda dengan baik ya. Dan Anda juga yang sedang menikmati suasana malam yang luar biasa ini, selamat malam yang baik. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat. Ya, tentu saya akan terus menghadirkan lagu-lagu pilihan di malam hari ini sampai nanti kami menutup seluruh program siaran untuk edisi hari ini. Selamat malam.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ya, borong-borong.
1: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Saudara, dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Dimas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kiranya berada, dan channel YouTube TV Baitur Rahman di seluruh tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat.

0: Hadirin dan hadirat sekalian, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah dan para pendengar Radio Baitul Rahman, Radio RRI Man Aceh beserta radio swasta lainnya di mana pun kiranya berada, dan channel YouTube TV Baitul Rahman di mana saja anda berada. Berhubung penceramah tidak ada, maka ceramah ditiadakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di kesempatan awal pagi ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga ya. Dan juga mumpung akhir pekan di edisi Minggu ya, barangkali juga sudah banyak agenda yang sudah ada rencanakan di kesempatan hari ini ya. Tidak salahnya nih untuk mulai bisa bersiap-siap ya, untuk menyiapkan segala sesuatunya. Bagi Anda yang mungkin sudah planning atau berencana untuk ke Car Free Day, ya sudah bisa mulai bangun dan bersiap-siap meregangkan tubuh ya, ataupun ke sejumlah tempat yang ada juga untuk kegiatan senam pagi dan juga olahraganya cukup baik juga di kesempatan hari ini. Semoga cuaca juga mendukung ya untuk berbagai aktivitas dan juga kegiatan Anda di akhir pekan ini.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Baik, selamat datang dimanapun Anda berada. Satu lagu bersama Intan Nuraini dan teman-teman dengan judul Takwa, mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukut Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 101 Bandar Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Bandar Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, Syarif Kibadral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Sari berita, jembatan penghubung Desa Cangai ke Desa Jambak belum selesai. Aktivitas masyarakat pergunakan tali kawat baja seberangi sungai. Informasi lainnya, kami kita gaungkan semangat zero waste serta ajak warga bertanggung jawab atas sampah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, akibat bencana hidrometeorologi, jembatan penghubung Desa Cangai ke Desa Jambak ambruk diterjang banjir bandang sehingga aktivitas masyarakat terpaksa nyebrang arus sungai dengan tali kawat baja dalam kegiatan aktivitasnya. Informasinya disampaikan Arif Rizalul.
3: Puluhan murid SD Negeri Alulu, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat terpaksa mengurungi derasnya aliran sungai demi bisa mengikuti ujian semester di sekolah tersebut. Kondisi ini terjadi akibat jembatan penghubung antara Desa Cangai dan Desa Jambak ambruk diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu. Sehingga pemandangan memilukan terlihat setiap pagi anak-anak harus berenang menyeberangi sungai sementara sebagian lainnya dipikul di bahu orang tua agar dapat tiba di sekolah dengan selamat. Kepala SDN Alulu Lulu Amir mengatakan pihak sekolah tidak pernah menganjurkan siswa menyeberangi sungai, namun jalur tersebut dipilih orang tua sebab merupakan akses paling dekat menuju sungai. Ia mengatakan sejak Januari 2026 proses belajar mengajar tetap berjalan meski dengan segala keterbatasan. Sekolah membuka dua lokasi belajar yakni di Desa Jambak dan Desa Cangai. Ia juga menambahkan apabila debit sungai meningkat, akses warga hanya mengandalkan dua tali kawat baja yang direntangkan di atas sungai sebagai penghubung darurat. Hal ini menjadi perjuangan anak-anak didik kami dalam menggapai cita-cita pendidikan di tengah berbagai kendala. Pihak sekolah dan masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk membangun kembali jembatan penghubung tersebut. Harapan besar masyarakat pedalaman Pantai Cermin agar anak-anak dapat memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak tanpa harus mempertaruhkan keselamatan pada setiap hari. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami kita Community Center menggelar Earth Care Day, aksi kecil selamatkan bumi di Banda Aceh sebagai upaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kami kita Community Center menggelar kegiatan Earth Care Day, aksi kecil selamatkan bumi di Banda Aceh Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dan mengusung semangat kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kami kita Community Center merupakan lembaga yang fokus pada edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui berbagai programnya, lembaga ini mendorong masyarakat untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai solusi lingkungan sekaligus peluang peningkatan ekonomi. Dalam kegiatannya, kami kita menerapkan prinsip 3M, yakni mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Koordinator proyek kami kita Community Center, Henny Cahyanti, menegaskan kegiatan Earth Care Day juga dirancang sebagai acara bebas sampah dan bebas rokok yang sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai kota zero waste pada tahun 2027.
5: Nah, kita harapan kita adalah ini bisa menjadi merupakan pemantik ya, bagaimana membuat suatu kegiatan yang sampahnya sangat minim. Nanti di akhir acara kita akan hitung tuh sampah yang kita kumpulkan ada berapa banyak dan berapa banyak yang akan kita bisa olah gitu. Di kami kita bisa mengolah sampah organik dan juga non organik, kaca dan plastik.
4: Selain menghadirkan diskusi pentahelix yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas dan media, kegiatan ini juga diramaikan dengan bazar, barter sampah, tour open house, serta workshop pembuatan tote bag ramah lingkungan. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Henny menilai Banda Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi kota zero waste karena ukuran wilayahnya yang relatif kecil sehingga lebih mudah dikelola dibandingkan kota-kota besar lainnya. Menurutnya, target tersebut bukan hal yang mustahil dicapai apabila seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama serta memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan sampah bukan terletak pada sampah itu sendiri, melainkan pada perilaku manusia yang masih membuang dan mengelola sampah secara tidak bertanggung jawab. Karena itu, kami kita Community Center terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kampanye lingkungan dengan mengusung slogan Sampah Yes, Nyampah No sebagai ajakan untuk lebih bijak dalam memperlakukan sampah. Melalui Earth Care Day ini, kami kita berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan pengurangan sampah dan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, sehingga cita-cita Banda Aceh sebagai zero waste pada tahun 2027 dapat terwujud. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pendengar, diabetes mellitus kini semakin banyak ditemukan pada remaja dan anak-anak. Informasinya disampaikan Anita Diana.
0: Meningkatnya kasus diabetes mellitus pada kalangan remaja dan anak muda menjadi ancaman serius bagi kualitas kesehatan generasi masa depan. Kondisi yang sebelumnya identik dengan kelompok usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada usia produktif, bahkan anak-anak. Promotor Kesehatan Masyarakat Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Cutmutia, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan, diabetes mellitus atau yang dikenal masyarakat sebagai penyakit kencing manis merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Menurutnya, peningkatan kasus diabetes pada usia muda dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup yang semakin tidak sehat. Remaja saat ini cenderung kurang melakukan aktivitas fisik dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gawai maupun komputer.
6: Remaja itu sebaiknya diberikan edukasi, apakah di sekolah, di rumah, tentang pola makan sehat. Pola makan dengan gizi seimbang. Jadi jangan hanya terpaku pada jenis-jenis makanan yang manis-manis yang banyak dijajakan sekarang. Kemudian olahraga. Olahraga adalah dengan melakukan aktivitas fisik dengan menggerakkan anggota tubuh. Jadi tidak menonton sepak bola secara online atau main futsal secara online.

0: yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan yang ada sama kita.
1: Selain kurang bergerak, pola konsumsi makanan cepat saji dan produk olahan pabrik yang tinggi gula, lemak, serta rendah serat turut menjadi faktor utama meningkatnya risiko diabetes. Minuman kekinian seperti boba, flut, hingga berbagai jenis dessert dengan tambahan topping manis disebut menjadi konsumsi favorit yang berkontribusi terhadap tingginya asupan gula harian. Sri Mulyati menjelaskan apabila diabetes pada usia muda tidak segera dicegah dan ditangani, dampaknya dapat sangat serius dalam jangka panjang. Penderita berisiko mengalami penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan saraf, hingga penurunan fungsi penglihatan.
0: Apa yang akan terjadi jika diabetes pada usia muda ini tidak segera kita tangani, tidak segera kita lakukan upaya pencegahan? Pada masa jangka panjang itu mereka akan terkena seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi supaya para kaula muda ini tercegah dari diabetes mellitus ini? Yang pertama sekali adalah dengan menjaga pola makan.
1: Karena itu ia mengajak para remaja dan orang tua untuk lebih memperhatikan pola hidup sehat sejak dini. Edukasi mengenai gizi seimbang perlu diperkuat baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Ia berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dapat menjadi benteng utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman diabetes mellitus yang kini semakin mengkhawatirkan. Dari Loksmawi Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: Pendengar, melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak warga dan seluruh elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program aman, sehat, dan sehat rapi dan indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
4: Melalui momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak seluruh warga dan elemen untuk ikut bergerak memperkuat pelaksanaan program Aman, Sehat, Rafi, dan Indah atau ASRI di setiap sudut wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Ajakan tersebut langsung disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil, Surukani, di sela-sela dirinya melakukan aksi bersih-bersih di sekitar jalan trotoar ibu kota kabupaten di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, bersama dengan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup DLH, tepat pada Jumat kemarin, 5 Juni 2026. Dikatakannya, pihaknya mengajak seluruh masyarakat dan sekolah serta SKPK untuk dapat menjadikan gerakan ASRI tersebut sebagai agenda rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing hingga juga fasilitas umum.
5: Hari ini adalah momentum kita, tanggal 5 Juni ini setiap tahunnya adalah momentum kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Artinya kita berharap bahwa ini tidak hanya sekedar seremonial, ini menjadi perilaku kita. Untuk titiknya tahun ini kita lakukan di bahu jalan protokol Kota Singkil. Kalau dulu kita clean up di Masjid Agung, kemudian harapan kita bagi masyarakat, kepada masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, kemudian kawan-kawan SKPK, hendaknya ini dijadikan agenda rutin sesuai dengan surat edaran Gerakan Indonesia ASRI, bahwa setiap hari Selasa kita beres-beres di lingkungan kantor kita sendiri, dan hari Jumat kita Jumat bersih di fasilitas-fasilitas umum, ya seperti di pinggir jalan, kemudian di pasar, kemudian di pantai. Kalau memang ada sungai-sungai yang perlu atau selokan atau drainase-drainase yang perlu kita bersihkan, kita sama-sama membersihkan.
4: Menurut Surukani,

0: dengan tetap melaksanakan aksi bersih-bersih, khusus di lingkungan, secara bersama-sama, baik di wilayah masing-masing maupun fasilitas umum tersebut, mulai dari lokasi pasar, tempat atau fasilitas destinasi wisata, hingga ke jalan dan selokan, serta sungai yang dianggap perlu untuk dibersihkan. Ia optimis wilayah Kabupaten Aceh Singkil ke depan akan dapat terwujud menjadi daerah yang aman, sehat, rapi, dan indah atau asri sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Juga, langkah untuk tetap menjaga kebersihan di Kabupaten Aceh Singkil tersebut merupakan salah satu upaya bersama dalam mewariskan lingkungan yang bersih dan asri kepada generasi penerus di Kabupaten Aceh Singkil. Amatan RRI Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini di Kabupaten Aceh Singkil, para pegawai dan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat terlihat melakukan aksi kebersihan dan mengumpulkan sampah di sekitar jalan trotoar menuju pusat ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian, petugas langsung memilah dan memilih sampah yang berhasil dikumpulkan sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
2: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI dan PGRI Kabupaten Aceh Barat menggelar gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Tuku Putra Azmisha. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan generasi bangsa melalui pembentukan karakter serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal sejak usia dini. Ia juga menilai antusiasme orang tua sangat tinggi dalam mendukung anak-anak mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, Bunda PAUD Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat baik dalam meningkatkan kreativitas serta menggali potensi anak sejak usia dini.
3: Insya Allah akan kita agendakan rutin di tahun depannya dengan kegiatan yang lebih baik lagi, tetap dengan tema seperti ini, dan juga mungkin bisa ditambahkan dengan hadiah-hadiah untuk menyemangati anak-anak kita nanti.
2: Ketua IGTKI Aceh Barat, Deliana, mengatakan kegiatan seni tari ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga sarana edukasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, kerjasama, serta mempererat silaturahmi antar TK di Aceh Barat.
3: Peserta yang ikut untuk tahun perdana ini 27 TK, itu terdiri dari 4 kecamatan. Kecamatan Johan Palawat, Kecamatan Merbo, Kecamatan Kawai 16, dan Kecamatan Sama 3. Semoga di tahun depan, insya Allah, kalau kita membuat kegiatan seperti ini, harapannya seluruh kecamatan bisa ikut. Tidak semua TK yang ada di kecamatan, tapi setidak-tidaknya 1-2 dari kecamatan-kecamatan yang lain bisa bergabung, berpartisipasi bersama IGTKI Kabupaten Aceh Barat.
2: Acara berlangsung meriah dan antusiasme tinggi dari peserta, guru dan orang tua yang hadir menyaksikan penampilan kreatif anak-anak usia dini tersebut. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mokoto Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mokoto Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Ya, selamat pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Banda Aceh. Semangat pagi untuk Anda di pagi ini yang juga dihiasi dengan suasana cerah dan sejuk adem ya. Semoga ini dapat Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk berolahraga pagi ya, agar tubuh juga lebih sehat dan lebih fresh ya. Atau juga yang sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan beragam kegiatan aktivitas di akhir pekan ini, semoga semuanya berjalan baik dan juga lancar ya. Sesaat lagi pada pukul 7 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan juga nantikan informasi cuaca dari BMKG Bumintang Aceh Besar pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, bahwa kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan